0: Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana. Pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna. Pi'ah, kau udah dengar kabar terbaru belum soal PBBP2 tuh?
1: Belum mah, memang ada apa pula?
0: Sekarang nih ada pengurangan pokok piutang PBBP2 besar-besaran loh.
1: Ya kembe mah, untuk tahun BPJ mah.
0: Iya, kalau awak bayar dari 1 April deh sampai 30 Juni 2026 nih, piutang tahun 2010 sampai 2020 dapat pengurangan sampai 85%.
1: Bepak-bepak, ya kembe mah, sebesondo.
0: Iya. Terus untuk tahun 2021 sampai 2025 dapat pengurangan 75%. Dan PBBP2 tahun 2026 juga dapat potongan sebesar 15%.
1: Kalau kita lewat dari bulan Juni ya, macam mana?
0: Nah, tenang JPA, masih ada kesempatan sampai 31 Agustus 2026. Tapi pengurangannya berbeda. Tahun 2010 sampai 2020 dapat 75%. Tahun 2021 sampai 2025 dapat 65%. Dan tahun 2026 dapat potongan sebesar 10%.
1: Berarti lebih cepat bayar lebih besar ke kepotongan mah.
0: Ha, pandai ya Wak Pi'ah. Yang paling penting denda dan bunga administrasi tahun pajak 2010 sampai 2025 tuh dihapuskan.
1: Pak Uy, ini kesempatan bagus tuh. Bekondo aku langsung nak urus pembayaran PBBP2 ndok lah.
0: Handok deh, ayolah kita manfaatkan program ini sekarang, Gek.
2: Pembayaran dapat dilakukan melalui teller, ATM, EDC, M-Banking, Kris Bank Riau Kepri Syariah, Bank Mandiri, Link Aja, GoPay, Bukalapak, Tokopedia, dan Traveloka. Bayar pajak tepat waktu untuk pembangunan daerah yang lebih maju.
3: Pesan ini disampaikan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna.
4: Dari beranda pulau terdepan, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyampaikan

Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Ikuti info lintas sektoral yang menghadirkan narasumber yang berkompeten dari bagian, badan, dan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Natuna. Nantikan perbincangannya setiap hari Senin pukul 8 hingga ke pukul 9 waktu Indonesia Barat live di Programa 1 RRI Ranai. Acara ini terselenggara atas kerjasama Lembaga Penyiaran Publik RRI Ranai dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Jendela Negeri, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden dan kemitraan PNPB, menghadirkan informasi tentang gender, literasi digital, moderasi beragama, sanksi Kita Indonesia, Indonesia Sehat, Ruang Disabilitas dan Inklusi, dan Idola Indonesia Layak Anak. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap hari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

Hadir setiap hari Senin pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RR.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Radio.

hadir setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.

setiap hari Selasa pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Ranai.

0: setiap hari Minggu pukul 20.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Ranai.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan insight.

Mendengar di manapun Anda berada, saat ini pukul 9 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami ajak Anda untuk bersama di Halo RRI.

0: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026. Semoga saja pendengar pagi ini kita semua dalam lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga segala aktivitas, segala kegiatan kita akan berjalan sukses sesuai rencana dan harapan kita masing-masing. Pendengar dialog hari ini, kami ajak Anda pagi ini untuk bersama kembali. Silakan pendengar, bagi Anda yang akan menyampaikan hal-hal apapun di sekitar Anda, sekecil apapun di sekeliling Anda yang menurut Anda pas dan layak untuk disampaikan di dialog hari ini. Mudah-mudahan informasi sekecil apapun yang Anda sampaikan bermanfaat untuk bersama. Kemudian, jika hal tersebut, masalah tersebut, kejadian tersebut, apapun itu yang mungkin harus ada penyelesaian, ada tindak lanjut dari stakeholder yang ada, mudah-mudahan saja dengan informasi yang Anda sampaikan akan menjadi informasi awal bagi stakeholder yang ada untuk menyelesaikan hal-hal tersebut. Baik, pendengar, silakan Anda ingin bersama kami di 0811703-3669. Baik, di awal kebersamaan kami pilihkan lagu-lagu berikut ini untuk Anda. Selamat pagi.
1: Yo, clap your hands.

dulu pukul 20 lewat 10 hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di Programa 1 Radio Republik Indonesia Ranai.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pro 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Ranai di Halo RRI pukul 9.17 menit waktu Indonesia Barat. Cuaca di luar alhamdulillah cukup panas terik ya. Mudah-mudahan saja aktivitas Anda yang Anda kerjakan pagi ini dengan cuaca seperti ini bisa berjalan dengan sukses sesuai rencana dan harapan ya. Disikapilah cuaca panas, kita beraktivitas di luar seperti apa, kemudian hujan juga kita beraktivitas sambil berhujan-hujanan seperti apa agar kondisi tubuh kita ya tetap terjaga. Dan pendengar, untuk Anda yang melakukan pembakaran lahan, biasanya hujan-hujan seperti panas-panas seperti ini ya, kalau tidak hujan biasanya aktivitas membakar lahan dan lain-lain ya. Jadi untuk itu pastikan, karena kaum Adam biasanya siang untuk melaksanakan sholat Jumat, pastikan apinya sudah betul-betul padam dan baru pulang ke rumah ya. Takut bahasa kampung kita ini melarat sampai habis ya. Jadi untuk itu pastikan betul api sudah padam baru kita pulang ke rumah masing-masing. Baik, masih bersama kami di Halo RRI pagi ini.

0: selamat pagilah pakcik-makcik Mangah Maklum.
1: Makcik Joya, selamat siang lah.
0: Eh, kenapa pula selamat siang Makcik Leha, selamat pagi?
1: Selamat siang Makcik Joya, kerana mula tanggal 1 Maret 2024, kita berpantun pada siang hari.
0: Oh, kalau macam tu, jomlah pakcik-makcik Mangah Maklum Wan Laki, kita berbalas pantun.
2: Ikuti acara Sari Serumpun Pro 1 RRI Ranai 105.9 MHz setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 12 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.
3: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Perancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Perancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Perancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026. Pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
1: Pendengar di manapun Anda yang dapat mendengarkan siaran ini, masih bersama kami di Halo RRI. Dan pendengar, satu informasi dari PT PLN bahwa ada layanan untuk promo tambah daya listrik dengan diskon 50%. Jadi pendengar, jika di rumah Anda akan melakukan tambah daya, dilakukan pemasangan atau tambah dayanya dengan pemotongan harga 50% tambah daya tersebut. Tapi ya, Anda juga perlu memikirkan, sudah layakkah, cukupkah di rumah Anda untuk tambah daya, atau kira-kira nanti sudah tambah daya ujung-ujungnya ya kerepotan untuk pembayaran dan lain sebagainya. Jadi sesuaikan dengan keperluan. Kalau kira-kira di rumah sudah cukup, ya tidak perlulah tambah daya. Biasanya semakin tambah daya, semakin besar keinginan, semakin besar alat-alat yang dipergunakan, nah bulanannya lembe, bahasa kita sini ya. Jadi untuk itu pastikan kalau di rumah sudah pas dengan daya yang ada, ya manfaatkanlah daya yang ada tersebut agar bulanannya juga bisa terkontrol. Demikian informasi dari PT PLN, Unit Layanan Pelanggan ULP Natuna, tentang promo tambah daya listrik dengan diskon 50%. Baik, perkara masih bersama kami di Halo RRI. Silakan bagi Anda yang ingin bersama kami, kami undang Anda di 0811 7033669. Sekali lagi di 0811 7033669. Pukul 9.35 menit waktu Indonesia Barat.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nama saya Bujang. Sehari-harinya saya bekerja sebagai pemecah batu. Saya sering mendengarkan RRI sebagai hiburan saya ketika memecah batu. Dengan mendengarkan RRI, saya juga bisa tahu berita-berita terkini. Selain mendengarkan lagu-lagu hiburan ketika saya bekerja, saya merasa terhibur sekali.
1: Nama saya Sueb. Saya bekerja di Radar Senubeng, Perum Lembaga Penyelenggara Navigasi Penerbangan Indonesia atau disebut RNAP Indonesia. Dalam bertugas sehari-hari, saya karena standby, saya selalu ataupun sering mendengar RRI Ranai guna untuk mendapatkan informasi-informasi terkini, terutama berita-berita daerah ataupun informasi-informasi berita skala nasional. Dan RRI itu selain mendapatkan informasi, ada hiburan-hiburan yang sering saya dengarkan juga dalam kegiatan standby saya.
2: Nama saya Ali. Sehari-hari saya bekerja sebagai nelayan. Dalam aktivitas saya sebagai nelayan, saya sering mendengarkan siaran RRI, terutama waktu saya mancing ikan di laut sebagai hiburan saya. Semoga kedepannya siaran RRI semakin bagus dan RRI selalu jaya di udara.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Pendengar di mana pun Anda berada, sudah pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Masih bersama kami di Halo RRI pagi ini, dan pendengar tinggal tersisa waktu 10 menit lagi untuk kita bersama di Halo RRI pagi ini, dan mudah-mudahan saja kebersamaan kita pagi ini tentunya memberikan nuansa sendiri ya di tengah aktivitas dan kegiatan Anda. Baik, sebelum kita berpisah, kami pilihkan untuk Anda dua lagu berikut ini. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di 99,2 FM.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, kami cukupkan perbincangan Dialog RRI pagi ini. Sekali lagi terima kasih walaupun belum ada yang bergabung bersama kami. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Selamat pagi, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Dari beranda pulau terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Ranai menyapa Anda.
7: Ranai siang ini, Ranai siang ini.
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

makanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita ikuti laporan terkini bersama rekan kami Yuspianti. Yuspianti, silakan untuk laporan terkininya.
2: Iya, baik pendengar Pro 1 dimanapun berada, saat ini saya berada di Gor Air Mulung Bandarsah, Kecamatan Bunguran Timur, di mana pagi hari ini baru saja tadi dilaksanakan kegiatan pelepasan kontingen Kabupaten Natuna untuk Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda ke-10 Provinsi Kepulauan Riau. Dan dari laporan Ketua Panitia Pelaksana yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif menyampaikan bahwa pada Popda kali ini akan mengirimkan 90 orang yang tergabung dalam kontingen Natuna, yang diantaranya berupa atlet, kemudian juga pelatih, dan juga ofisial, medis, dan juga satu orang media. Dan acara hari ini juga dihadiri oleh Bupati Natuna Chen Sulan yang menyampaikan kepada para atlet untuk menjaga kesehatan tubuhnya, kemudian juga memantapkan kemampuannya agar pada pelaksanaan Popda nanti untuk bertanding mendapatkan hasil yang maksimal sebagai juara. Dan informasikan juga bahwasanya pada keberangkatan Popda kali ini akan dilaksanakan pada tanggal 28 Juni menggunakan transportasi laut, yaitu kapal Roro menuju Pelabuhan Tanjung Uban. Dan untuk sementara itu yang bisa kita laporkan dari Gor Air Mulung Bandarsah, Yuspianti dari Ramai saat mengudara untuk Indonesia.
1: Mendengar demikian tadi informasi atau laporan terkini rekan kami Yuspianti terkait dengan pelepasan kontingen pelajar Popda tahun 2026.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Lihat lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Jendela Negeri. Pendengar dimanapun Anda berada, kita bersama di Jendela Negeri untuk edisi hari ini ya. Di hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 ya. Dan hari ini tanggal cantik, tanggal 26 bulan 6 tahun 2026 ya. Dan saya Yuli Samza kembali menemani Anda di Info Jendela Negeri untuk hari ini. Nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat ya. Nah untuk Anda pendengar Jendela Negeri untuk hari ini, kita akan berbagi informasi terkait dengan kesehatan ya. Kami akan berbagi untuk Anda, ini ada informasi, ada beberapa jus yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung ya. Jadi pendengar, pemilihan jus untuk penderita asam lambung ini memang tidak bisa sembarangan, karena ada beberapa jenis jus dengan kadar asam tinggi yang bisa merangsang produksi asam lambung berlebih, ini tidak boleh dikonsumsi ya. Selain itu juga pendengar, beberapa jenis jus juga berpotensi mengiritasi dinding lambung, terutama jika diminum saat perut kosong atau dalam jumlah terlalu banyak. Oleh karena itu, penderita asam lambung sebaiknya mengetahui ya jenis-jenis jus yang beresiko memicu keluhan agar dapat mengkonsumsinya dengan lebih aman ya. Bukan berarti tidak boleh dikonsumsi, tetapi kita juga harus perlu tahu jenis-jenis jus apa saja yang bisa mengiritasi atau juga jus-jus yang bisa memicu resiko asam lambungnya naik ya. Nah untuk Anda pendengar, untuk Anda di Indonesia Sehat hari ini di Jendela Negeri, kami akan berbagi infonya.

0: Jendela Negeri.
1: Dengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia, Rana ya. Dan kita bersama di Jendela Negeri untuk siang hari ini. Dan informasi untuk Anda tentang jus yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung ya. Jadi pendengar, ada beberapa jenis jus yang tidak boleh untuk asam lambung. Khususnya untuk jus yang memiliki tingkat keasaman tinggi atau dapat memproduksi asam lambung yang berlebih ya. Pertama adalah jus jeruk. Nah, pendengar, penderita asam lambung ini disarankan untuk tidak mengkonsumsi jus jeruk ini ya, karena jus jeruk termasuk salah satu jus yang tidak boleh untuk asam lambung atau sebaiknya dibatasi konsumsinya ya, karena jus jeruk ini kaya akan asam sitrat yang dapat mengiritasi lapisan lambung dan merangsang produksi asam lambung yang berlebih. Kemudian juga pendengar, pada sebagian penderita asam lambung, konsumsi jus jeruk terutama saat perut kosong atau dalam jumlah banyak, ini juga dapat memicu gejala seperti nyeri ulu hati, perut terasa perih, mual, dan sensasi panas atau terbakar di dada. Kemudian juga pendengar, selain jus jeruk ada jus lemon. Nah, ini juga termasuk salah satu jus yang tidak boleh untuk penderita asam lambung karena kandungan asamnya sangat tinggi. Jadi pendengar, untuk jus lemon ini dapat membuat katup antara lambung dan kerongkongan ini lebih mudah terbuka sehingga asam lambung naik ke kerongkongan. Akibatnya, sebagian penderita asam lambung dapat mengalami keluhan seperti sensasi terbakar di dada, mual, hingga rasa asam yang naik ke tenggorokan setelah mengkonsumsi jus lemon. Kemudian juga pendengar, jus stroberi ya. Stroberi ini memang kaya akan vitamin C dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun buah ini juga mengandung asam alami yang dapat memicu iritasi lambung pada sebagian orang. Nah, jika dikonsumsi dalam bentuk jus tanpa campuran bahan lainnya, jus stroberi berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan lambung, terutama pada penderita asam lambung atau orang yang sensitif terhadap makanan dan minuman asam. Nah, pendengar, itu tadi ya beberapa jenis jus yang tidak boleh dikonsumsi untuk penderita asam lambung. Jika ingin mengkonsumsinya, mungkin ini lebih untuk dirasakan kepada kondisi tubuh atau kesehatan masing-masing ya. Boleh dikonsumsi tapi jangan terlalu berlebihan. Dan untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Jendela Negeri dan kami masih akan berbagi untuk Anda jenis-jenis jus apalagi yang tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam lambung ya. Untuk Anda pendengar, tetaplah bersama kami. Kita masih bersama di Jendela Negeri.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Jendela Negeri.
1: Dengar, kita masih bersama di Jendela Negeri untuk siang hari ini. Nah, masih ada beberapa lagi jenis jus yang tidak boleh dikonsumsi untuk penderita asam lambung ya. Kalau tadi sudah kami sampaikan beberapa, selanjutnya ada jus tomat ya. Jadi pendengar, tomat ini juga merupakan buah dengan kadar asam yang cukup tinggi sehingga dapat memicu peningkatan keluhan pada sebagian penderita asam lambung. Kemudian juga jus nanas ya. Nah, nanas juga mengandung asam alami dengan enzim bromelainnya yang dapat mengiritasi saluran pencernaan pada sebagian orang. Karena itu, jus nanas ini termasuk salah satu minuman yang perlu dibatasi oleh penderita asam lambung. Kemudian juga pendengar, jus mangga muda. Nah, mangga muda ini dikenal memiliki rasa yang sangat asam ya, karena kandungan asam organiknya cukup tinggi. Jadi, bagi penderita asam lambung, sebaiknya dihindari atau dibatasi. Kemudian juga pendengar, ada jus apel hijau ya. Meski ini dikenal dengan buah yang menyegarkan, kaya nutrisi, apel hijau ini memiliki rasa yang lebih asam dibandingkan apel merah. Oleh karena itu, jus apel hijau ini dapat memicu ketidaknyamanan lambung pada sebagian orang ya, penderita asam lambung ya. Atau juga lambung yang sensitif. Nah, jadi jika dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, tentunya jus apel hijau ini beresiko memperparah keluhan asam lambung Anda. Jadi pendengar, itu tadi beberapa jenis jus yang harus diperhatikan oleh penderita asam lambung ya. Kalau bisa dihindari ataupun ketika ingin mengkonsumsi, ini lebih dibatasi ya. Jangan terlalu berlebihan. Ini tergantung dari kondisi tubuh masing-masing, karena kondisi tubuh kita masing-masing, kitalah yang merasakannya ya. Baik, untuk Anda pendengar, salam bahagia di hari ini. Semoga kita sehat selalu. Cuaca di luar sana cukup cerah untuk saat ini. Mudah-mudahan dapat mendukung segala aktivitas kita. Dari Jamrud lewat lagunya, terima kasih.

0: olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
1: Vite plays it in, Rodriguez, and he's touched in! Clatter from right on the line!
2: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
3: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
2: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
2: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari El Yassikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Foyl van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Dazen Maeda.

membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang. Hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan 1 set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bath Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1-6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka. Bahkan langsung mematahkan servis lawan dan menguasai jalannya pertandingan. Mereka memenangi 81% poin dari servis pertama, serta tidak melakukan satu kesalahan pun kesalahan ganda. Sepanjang laga, pasangan Indonesia-Rusia mengumpulkan 55 poin, jauh mengungguli lawan yang hanya meraih 32 poin. Sementara di babak semifinal, Aldila dan Svonareva menghadapi pasangan Xie Yuwei dan Wang Xinyu untuk memperebutkan satu tempat di partai final.

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, gak ada masalah. Jadi bahunya, pinggangnya misalnya gak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialamin. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkatan, menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih. Maksudnya kita harus kayak gimana nih? Karena mungkin dari latihannya mungkin sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini. Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua, kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, maksud kami Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah Kejurprov Biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan Porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reji.
1: Jaring atlet muda, cabang olahraga biliar, Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan Provinsi Biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di Arena 805 Biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmar Hadi, mengatakan Kejurprov Biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju Porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, Kejurprov juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprov untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana track buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk Porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk Porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan Kartika Asyanto Udoyoko menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari biliar selama ini kita rubah menjadi stigma biliar yang berprestasi. Jadi biliar itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspo, stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam Kejurprov Biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari eggball, nineball, tenball, fifteenball hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English Billiard. Farin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Rizky Ristarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi kita sudah mengikuti warta berita dari RRI Pro 3. Dan untuk warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 13 waktu Indonesia Barat siang nanti. Untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 11.26 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda dan sehat selalu. Tetaplah di program 1 kita bersama di Ranai Siang.
1: Ranai Siang ini. Ranai.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Hei, seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
4: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
5: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
6: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, program Satu Radio Republik Indonesia RRI, kami juga informasikan untuk Anda pendengar bahwa nantinya Pro 1 RRI RRI akan menyiarkan secara langsung sholat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah RRI. Dan untuk Anda pendengar, lagu-lagu Islami akan kami hadirkan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

kita laksanakan, kita biasakan dalam kehidupan kita. Amin. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, kemudian dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan selanjutnya kepada jemaah Jumat yang hadir. Mari kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada waktu yang kita buang dengan sia-sia selain mengumpulkan satu demi satu nilai-nilai ketakwaan kepada Allah sebagai bekal kita pulang nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang mulia, 11 hari sudah kita berada di tahun 1448 Hijriah. Dan itu bermakna bahwa sudah 11 hari pula kita meninggalkan tahun 1447 Hijriah. Apa yang harus menjadi perhatian kita semuanya? Yang menjadi perhatian kita adalah bahwa kita harus sadar saat ini jatah kehidupan kita di dunia ini sudah semakin berkurang satu tahun. Kehadiran kita di dunia hari ini sudah semakin dekat dengan saat-saat kita mau dipisahkan oleh Allah. Sudah semakin dekat dengan saat-saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala jauh-jauh hari kepada kita semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabahum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Artinya, telah dekat kepada manusia hari menghisab segala amalan mereka, sedang mereka berada dalam keadaan kelalaian lagi berpaling daripadanya. Quran Surah Al-Anbiya ayat 1. Ini yang kita bisa buat dalam rangka mensiasati sisa-sisa umur kita. Kita harus sadar betul saat-saat kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah semakin dekat. Kalau saja sepulang Jumat ini kita dijemput oleh Allah meninggal kita, apa persiapan yang sudah kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Dapatkah kita menjawab dengan tenang ketika malaikat bertanya kepada kita, "Ma rabbuka?" Adakah selama di dunia kita berbuat persiapan-persiapan untuk menjawab pertanyaan "Ma rabbuka" itu? Jikalau saja seumur hidup kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, ingkar terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil nanti lisan kita di kuburan akan bisa menjawab Allahu Rabbi. Oleh karena itu, semasa di dunia ini mendekatkanlah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan menyebut Allah. Biasakan berbincang-bincang dengan Allah di dalam kesendiriannya, sebut namanya. Agar kita nanti ketika ditanya oleh malaikat "Ma rabbuka", kita mudah untuk menjawabnya. Demikian dengan pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Hadirin yang mulia, lalu apa yang harus kita kerjakan? Karena waktu hisab kita sudah semakin dekat. Waktu kita akan dipisah oleh Allah dengan dunia ini sudah semakin dekat. Apa yang harus kita persiapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh-jauh hari mengingatkan kita semuanya. Kata beliau, "Ightanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla hiramika, wasihhatika qabla saqamika, wa ghinaaka qabla faqrika, wa faraghaka qabla sulika, wa hayataka qabla mautika." Kata Rasulullah, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu, sehatmu sebelum datang sakitmu, kayamu sebelum datang miskinmu, waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu, dan kehidupanmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Hadirin yang berbahagia, bagi kita yang sudah usia-usia pensiun ini, yang usianya sudah mencapai 60 tahun ke atas, apa yang diingatkan Rasulullah ini sudah banyak yang tak bisa lagi kita lakukan.
Ketika Rasulullah mengingatkan kita, gunakanlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Itu sudah lewat. Hari ini sudah tua, umur sudah 60. Tak mungkin lagi bisa minta kepada Allah, ya Rabb, kembalikan aku muda lagi, biar aku banyak-banyak ibadah. Karena aku ingin kuat beribadah lagi. Takkan pernah doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masa itu sudah lewat. Kalaupun kita bolak-balik berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dipertanyakan oleh malaikat, mudamu dulu kemana? Apa yang kau kerjakan di masa usia mudamu? Apa kamu berleha-leha saja? Bermain-main saja kerjanya. Waktu-waktu kosong engkau habiskan dengan bermain-main saja. Tetapi kita yang sudah berusia 60 ini, jangan putus asa. Masih ada jalan keluar. Allah tidak zalim. Manfaatkan waktu tersisa, entah berapa jam, entah berapa hari ini, entah berapa minggu ini lagi, entah berapa bulan ini lagi, untuk betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, muda dulu sering melalaikan salat. Kini aku sadar, ya Allah ya Rabb, satu waktu saja aku tinggalkan salat wajib dengan sengaja, takkan sanggup aku menghadapi siksaanmu nanti di akhirat kalau engkau tidak berikan rahmat kepadaku selama aku di dunia ini. Terima tobat ini ya Allah. Merenung lagi, lihat lagi perjalanan, ternyata pernah berzina. Akui lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, masa muda dulu aku pernah berzina. Aku tak sanggup, dosa ini akan dihadirkan di hadapanmu nanti di depanku. Aku tak sanggup ya Allah. Aku tak sanggup menghadapi dosa-dosa ini. Maka Allah seru kita, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada keampunan Allah Subhanahu wa taala. Allah minta kita datang cepat-cepat sebelum malaikat datang menghampiri kita. Datang kepada Allah cepat-cepat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia akan menyediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, kata Rasulullah, gunakanlah masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Ini pun bagi kita orang-orang yang sudah memasuki usia-usia pensiun ini, sudah terlewatkan pula masa-masa sehat itu. Masa-masa ketika masih bisa bangun tengah malam, masih bisa kita melaksanakan sholat tahajud berpuluh-puluh rakaat. Hari ini yang masa-masa pensiun ini sudah mulai tidak bisa lagi, berat. Yang lutut sudah sakit, yang pinggang tidak lagi bertoleransi. Jangankan mau berpuluh-puluh rakaat, mau bangun saja kita sudah sulit. Lalu apa yang bisa kita buat? Bermohonlah kepada Allah, berharap belas kasihannya, agar Allah memberikan waktu-waktu terbaik kepada kita di sisa-sisa umur ini. Yang ketiga, kata Rasulullah, gunakanlah kayamu sebelum datang miskinmu. Dulu kita pernah diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bergaji sempurna, full, terima full gajinya, tanda tangan masih bermanfaat. Sudahkah masa-masa itu kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk memenangkan agama Allah? Tapi banyak di antara kita terlena, tidak kita manfaatkan, kita berpoya-poya. Ketika masih berjaya, umroh pun tak sempat lakukan, jangankan untuk berhaji. Padahal ke luar negeri bolak-balik, bersantai ria kemana-mana bolak-balik, menghantarkan diri itu sujud di depan Baitullah satu kali saja tak sanggup. Udah tua, dah bungkuk baru. Kenapa? Kenapa? Kenapa? Tapi itu belum selesai. Datanglah kepada Allah, minta maaf dan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling-paling tiga, yang kedua yang terakhir ini yang masih bisa kita lakukan bagi usia-usia pensiun ini. Apa yang keempat, kata Rasulullah, pergunakanlah waktu lapangmu sebelum datang waktu sibukmu. Karena kita semakin tua, sebenarnya sesungguhnya semakin lapang waktu kita.
Kalau masa muda dulu kita sibuk dengan kerjaan urusan dunia ini, tapi kalau sudah pensiun, sudah tidak lagi pekerjaan, sebenarnya kita punya waktu lapang untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini manfaatkan. Jangan dah tua pun masih juga tetap seperti kelakuan biasa, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohlah orang-orang terdahulu, orang-orang mulia terdahulu, dengan bersusah payah pun dia hadir menghadiri salat 5 waktu sehari semalam dimanapun suara azan terdengar. Bertongkat dia datang bertongkat. Harus berjalan di tatih-tatih, dia datang tatih-tatih, karena dia sadar waktu-waktunya tidak lama lagi akan berada di atas dunia ini. Yang kelima kata Rasulullah, gunakan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Ini pasti kita masih punya masing-masing, kita masih hidup. Jangan anggap aku kan masih lama, aku kan masih muda, aku kan masih sehat. Yang tua itu kan mati dulu. Mati, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda, tidak ada yang kecil, tidak ada yang besar, tidak ada yang kurus, tidak ada yang gemuk. Kalau sudah tiba iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajal mereka itu tidak bisa minta maju. Ya Rab, aku tidak kuat lagi majukan 3 hari, tidak bisa. Ya Rab, aku masih ada urusan belum selesai, minta mundur seminggu, tidak bisa. Ketika sudah datang ajalnya, mau di atas kapal, malaikat ambil. Mau di atas kayu, malaikat ambil. Mau sedang berenang di laut, sedang berenang, malaikat ambil. Karena sudah sampai saatnya ajal itu. Maka sebelum datang ajal kita, bermohon kepada Allah. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan baik. Bagaimana dalam keadaan baik itu? Dalam keadaan kita berwudu, dalam keadaan Al-Quran ada di tangan kita, dalam keadaan kita sujud dan rukuk kepada Allah SWT. Jangan sampai Allah matikan kita dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan bermaksiat, berbuih mulut karena minuman keras, mabuk-mabukan, tabrakan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah panggil kita walaupun dalam tahun ini, tapi Allah panggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu inna

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini sudah pukul 12.36 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang untuk Anda. Kita sudah mengikuti siaran langsung salat Jumat dari Masjid Agung Baitul Izzah Natuna untuk hari ini ya. Dan pendengar, kami juga informasikan untuk Anda, kita akan ikuti berita daerah nanti tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Informasi dan lagu-lagu hiburan siang untuk Anda.

0: Ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita nantikan tanda waktu pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita mengikuti Warta Berita Daerah Siang.
1: Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik milik bangsa.

Selamat siang pendengar, inilah Warta Berita Daerah untuk edisi siang ini, Jumat tanggal 26 Juni 2026, bersama saya Yulis Hamzah. Bupati Natuna secara resmi melepas kontingen Kabupaten Natuna yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menggelar kegiatan Pasar Murah.

Dari Sepompang Natuna, inilah berita daerah selengkapnya. Bupati Natuna Chen Suilan secara resmi melepas kontingen Kabupaten Natuna yang mengikuti POPDA tahun 2026 Provinsi Kepulauan Riau, dan pelepasan berlangsung di Gor Air Mulung Bandar Sah Ranai pada Jumat pagi. Kontingen Natuna akan berlaga pada POPDA yang digelar di Kabupaten Karimun mulai tanggal 2 hingga 10 Juli 2026. Ajang ini menjadi wadah pembinaan atlet pelajar sekaligus sarana mengukur kemampuan atlet muda dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Riau. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna Hikmatul Arif selaku Ketua Kontingen mengatakan keikutsertaan Natuna mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang keolahragaan. Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 549 Tahun 2025 serta dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pemuda dan

0: Silat, tenis lapangan, dan bulu tangkis. Sebelum diberangkatkan, seluruh atlet sudah menjalani pemusatan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Dalam arahannya, Bupati Natuna Chen Suilan juga meminta seluruh atlet menjaga kesehatan, disiplin, dan menjunjung tinggi sportivitas selama mengikuti pertandingan. Bupati juga mengingatkan agar para atlet menjaga stamina, terutama selama perjalanan menuju Kabupaten Karimun, sehingga dapat tampil maksimal di setiap pertandingan. Chen Suilan juga berharap seluruh atlet mampu memberikan penampilan terbaik serta mengharumkan nama Kabupaten Natuna di ajang Popda Provinsi Kepulauan Riau. Pemerintah Kabupaten Natuna akan terus memberikan perhatian terhadap pembinaan atlet muda sebagai investasi bagi kemajuan olahraga daerah.
1: Kepada anak yang dari cabang olahraga karate, berdepan teman-teman anak-anak yang lulus atau kedepannya lagi, pemerintah daerah akan memberikan fasilitas beasiswa. Harus semangat. Dan lagi perjalanan yang jauh sampai di sana, jaga kesehatan. Tidak boleh begadang, jaga stamina, dan satu tujuan kita membawa medali pulang ke Natuna.
0: Bupati juga menyampaikan apresiasi kepada para pelatih, guru, orang tua, dan seluruh pihak yang sudah mendukung persiapan para atlet hingga siap berlaga. Melalui ajang Popda ini diharapkan lahir atlet-atlet muda berprestasi yang mampu mengharumkan nama Natuna di tingkat provinsi bahkan di tingkat nasional. Pendengar, persiapan atlet tenis lapangan Kabupaten Natuna menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 terus dimatangkan. Dua atlet tenis lapangan yang akan mewakili Kabupaten Natuna sudah menjalani pemusatan latihan sebagai bekal menghadapi persaingan di tingkat provinsi. Pendamping sekaligus pelatih tenis lapangan Kabupaten Natuna, Bayu Erlangga, mengatakan, program latihan difokuskan pada peningkatan teknik bermain, strategi pertandingan, serta penguatan mental atlet. Sebelumnya, para atlet juga sudah menjalani latihan fisik secara intensif guna meningkatkan daya tahan dan kebugaran sebelum memasuki tahap pemantapan teknik. Menurut Bayu, kedua atlet yang akan bertanding merupakan wajah baru untuk pertama kalinya tampil di ajang Popda tingkat Provinsi Kepulauan Riau. Namun demikian, keduanya sudah memiliki pengalaman mengikuti berbagai kejuaraan tingkat lokal dan menunjukkan perkembangan yang cukup baik selama mengikuti training center. Bayu optimis, pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi atlet untuk tampil percaya diri saat menghadapi lawan-lawan dari kabupaten dan kota lainnya. Selain mengejar prestasi, keikutsertaan pada Popda juga menjadi kesempatan bagi atlet muda Natuna untuk menambah pengalaman bertanding di level yang lebih tinggi. Ia juga berharap para atlet mampu mengeluarkan kemampuan terbaik, menjaga sportivitas, dan membawa nama baik Kabupaten Natuna selama berlangsungnya pertandingan. Cabang olahraga tenis lapangan menjadi salah satu dari 7 cabang olahraga yang diikuti kontingen Kabupaten Natuna pada Popda Kepri tahun 2026 di Kabupaten Karimun. Melalui ajang ini diharapkan pembinaan teknis lapangan di Kabupaten Natuna semakin berkembang dan mampu melahirkan atlet-atlet muda berprestasi di masa mendatang. Keikutsertaan atlet tenis lapangan juga menjadi bukti komitmen pengurus dan pelatih dalam membina potensi olahraga pelajar di Kabupaten Natuna secara berkelanjutan. Lurah Ranai Kota mengajak warga untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan. Selengkapnya dilaporkan reporter Aprizal.
2: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Munguran Timur, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya belum lama ini, Lurah Ranai Kota Sanizar menyampaikan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan. Dalam hal tersebut, pihak kelurahan menghimbau kepada warga, terutama yang berdomisili tinggal dan membuka usaha serta perkantoran di sepanjang jalan protokol Kota Ranai untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan.
3: Kami menghimbau kepada masyarakat yang bertempat tinggal terutama di sepanjang

0: pelokong, sepanjang jalan aspal, sepanjang jalan sanitasi, rumah tinggal, usaha dan kantor. Mari kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing dengan membersihkan pekarangan, parit-parit, gorong-gorong dan sampah-sampah plastik yang bertebaran di sepanjang jalan pelokong.
1: Selain itu, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan tersebut, pihak Kelurahan Ranai Kota juga rutin melaksanakan kegiatan kurvei bulanan dan gotong royong yang digelar setiap satu minggu sekali.
0: Kita kemarin itu kurvei sepanjang Kota Ranai sampai ke Uak, Serubing, dan Gereja. Jadi di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya langsung kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai. Kalau untuk kurvei sampah itu sebulan sekali ya. Tapi kalau gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
1: Lurah Ranai Kota Sanizar juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Kepada warga juga dipinta untuk bersama-sama dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Rizal melaporkan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio Publik milik bangsa.
3: Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menggelar kegiatan pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Kegiatan ini dipusatkan di halaman kantor Camat Pulau Tiga Barat, Sabtu tanggal 27 Juni 2026 dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat setempat. Pasar murah diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Natuna melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro sebagai bagian dari program pengendalian inflasi daerah serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Natuna, Marwan Saputra menjelaskan, melalui kegiatan ini masyarakat dapat membeli berbagai bahan pangan dengan harga di bawah harga pasar sehingga mampu meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Komoditas yang disediakan antara lain minyak goreng 1 liter seharga Rp15.000, tepung terigu 1 kg Rp10.000, gula pasir curah 1 kg Rp12.000, telur ayam 1 papan Rp50.000, serta beras medium SPHP 5 kg seharga Rp58.000. Pelaksanaan pasar murah dimulai pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Masyarakat dihimbau membawa uang pas sesuai jumlah pembelian untuk memperlancar proses pelayanan. Selain menyediakan kebutuhan pokok, kegiatan ini juga menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis yang diberikan oleh tenaga medis dari RSUD Natuna. Program Pasar Murah merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Natuna dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan dengan tantangan distribusi barang. Pemerintah berharap kegiatan ini dapat membantu masyarakat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga ketersediaan pasokan pangan di daerah. Pasar murah juga menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam menekan laju inflasi dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari sinergi antara pemerintah daerah, distributor, dan berbagai instansi terkait dalam memastikan ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Natuna berkomitmen untuk terus melakukan program pasar murah secara bertahap di berbagai kecamatan agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Pendengar, kami sampaikan berita yang terakhir. BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna. Selengkapnya dilaporkan Analia.
4: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
5: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
4: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyebut baik kegiatan. Sementara itu Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan ke depannya.
6: Mengevaluasi kerja PDAM selama satu tahun kebelakang dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM itu sendiri.
4: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.

Pendengar, dengan berakhirnya informasi tadi, maka usai pula warta berita daerah untuk siang ini. Sebelum berpisah kembali kami sampaikan berita utama. Bupati Natuna secara resmi melepas kontingen Kabupaten Natuna yang akan mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Pemerintah Kabupaten Natuna kembali menggelar kegiatan Pasar Murah. Tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pecinta Pro Dangdut, waktunya Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Selamat siang pendengar dimanapun berada. Kembali kita bersama di siang hari ini dalam program Pro Dangdut bersama saya Yuli Samza dan juga rekan operator, ada rekan Isan ya. Jadi pendengar silakan bergabung nantinya di line telepon 0811703669, pilihan lagunya lagu-lagu dangdut. Nanti kita akan bersama jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satu, dua, tiga, loncat. Satu, dua, tiga, loncat.
1: Sibuk betul. Lagi ngapain sih?
0: Iya nih, Fer. Aku lagi olahraga biar sehat.
1: Ngapain sih olahraga? Capek-capek badan saja.
0: Sini deh kamu tuh, Fer. Apa? Kita itu selain harus jaga pola makan, juga harus diimbangi dengan olahraga.
1: Oh, masa iya sih, Pi?
0: Itulah kamu gak percaya. Berolahraga secara teratur itu dengan porsi yang tepat akan menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh kamu. Masih gak mau kamu berolahraga?
1: Oh, iya-iya deh, mau.
2: Olahraga adalah raja dan gizi adalah ratu. Gabungkan keduanya, maka kamu akan mendapatkan sebuah kerajaan. Biasakan menjalankan pola hidup sehat dengan makan makanan bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup.

0: Dangdut adalah kita. Baik, pendengar di manapun
1: Anda ikuti acara.
0: Belum, kita masih mulai ya, belum tutup lagi. Oke. Pendengar, kita masih bersama di Prodangdut untuk siang hari ini ya. Kami tunggu kebersamaan Anda di line telepon 08-1170-33669 ya. Maklum, operator kita masih baru, jadi terputar-putar terus cun-tutupnya. Oke, sudah ada yang tersambung. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Selamat siang kembali, Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Pak Zainuddin di Batu Gajah ini Rodiah ya?
0: Bukan.
2: Mayulis?
0: Uh-uh.
2: Oh ya, Mayulis yang cantik itu.
0: Iya. Yeah.
2: Nggak ada Kak Dara situ?
0: Kak Dara hari ini kemana Kak Dara ya? Tak ada.
2: Nggak masuk dia, nggak.
0: Kak Dara lagi cari buah durian.
2: Iya. Ya, kepala RRI itu.
0: Dia nggak ke rumah Bang Zainuddin, Bang Zai itu.
2: Pagi tapi nak durian tak ada.
0: Itulah pula. Baru nak pergi rumah lah sebut durian tak ada.
2: Ya, tunggu ada rambutan sedikit nanti tunggu.
0: Betul ya?
2: Banyak.
0: Nanti bawa Mbak Dara ke rumah Bang Zai yang ganteng
2: baru,
0: itu.
2: Apa bunganya? Baru bunga.
0: Oh, tahun depan lah lagi. Lama.
2: Si lama.
0: Buah manggis ada tak?
2: Manggis itu ada, tapi dah bagus nak buahnya nanti, tak tahu kita.
0: Yalah, kalau macam tu cari Bang Zainuddin aja nanti.
2: Iya.
0: Yang ganteng itu.
2: Iya, biar Bang Herlan lah pergi kalau ada nanti.
0: Oke, okay, Bang Zai, lagu apa siang ni?
2: Bang Herlan baru kesini semalam tu, dia jatuh di motor, tak urut.
0: Iya kah?
2: Ya, tapi nak ada tempat rusaknya.
0: Siapa yang urut, Bang Zai?
2: Iya. Oh. Jatuh di motor, dia bilang. Dia pulang dari mana tadi? Pulang kasih oleh-oleh sama temannya, bawa motor pakai tangan kanan.
0: Oh,
2: tangan
0: dia
2: kirinya bawa barang, dia bilang.
0: Iya, itu baru balik dari Thailand.
2: Oh, iya. Dia bawa oleh-oleh dari sana, katanya.
0: Dia tak kasih Bang Zai kah?
2: Iya, sama istrinya, sini.
0: Oh, dia kasih Bang Zai oleh-oleh tak?
2: Aku kasih dia nenas.
0: Iyalah, Bang Zai.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Lagu apa?
0: Dangdut.
2: Lagu Aku Cinta Kamu ajalah.
0: Aku Cinta Kamu. Aku ya. Pun love you kamu. Aku Cinta Kamu siapa penyanyi?
2: Nggak tahu dan penyanyinya.
0: Oke, kita carikan ya.
2: Aku Cinta Kamu tuh.
0: Oh, macam tuh lagu.
2: Ya, ya. I love you.
0: Bang Zai?
2: Ya.
0: Nak kirim salam ke hari ini.
2: Kirim salam sama Mayulis yang cantik itu.
0: Ya, makasih.
2: Pelatarnya siapa?
0: Bang Isan yang ganteng itu.
2: Ya, Bang Isan yang ganteng itu, Mayulis yang cantik itu harus senyum ya.
0: Senyum.
2: Senyum benaran ya.
0: Betul.
2: Ya, Dato sama Abang Madun dah lama nak bergabung nih.
0: Abang Madun?
2: Di mana ya? Di Tanjung ya?
0: Abang Madun lagi jaga durian.
2: Oh, jaga durian. Oh iyalah, Dato sama Purnama Sari dari Sulawesi Barat aja yang cantik itu.
0: Iya. Yeah.
2: Harus senyum ya Purnama Sari. Mm-mm. Sama Bang Andi di Batam yang ganteng itu. Dato sama Kak Berlian di Tanjung Pinang, jangan sampai lupa. Mm-hmm. Yang cantik itu harus senyum Kak Berlian ya. Dato yang dengar dia semuanya ya.
0: Yeah.
2: Kau orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dadah, permisi kata donaku paling cantik itu.
0: Baik, terima kasih Bang Zai dari Batu Gajah yang ganteng itu sudah bergabung ya. Di belakang Bang Zai, halo. Pro Dangdut, selamat siang.
3: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
3: Sama Mario, Mas Isam.
0: Oh, Mario. Lain suara hari ini?
3: Lain ya?
0: Lain.
3: Lain lah, baru pulang dari Brazil.
0: Itu pula. Kenapa tak bawa-bawa pergi Brazil nak ikut? Main bola ke?
3: Ya, bola.
0: Menang tak?
3: Menang, Brazil.
0: Oh, alah.
3: Tim kita menang.
0: Okey, Bang Mario.
3: Tim lagunya Surat Kesetiaan dari Imam Syarifin.
0: Apa judulnya?
3: Surat Kesetiaan.
0: Surat Kesetiaan?
3: Iya.
0: Kira surat cerai itu deh.
3: Cerai tidak ada lagi.
0: Surat kesetiaan ya.
3: Iya.
0: Oke.
3: Dari Mama Sarifin. Ah. Salamnya dari Pak Bang Zai, Pak Kasim, Pak Idris, Bang Midun, Putra Tiga Putra, ada Pak Yudhisira, Pak Kasimah, Berlian, Wanusu, ada Bu Zubaidah, Kaluri, Kak Oji, Delima, ada Mama Dini, Mama Sri, Pak Mak Yuli sama Bung Isan. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mario dari Batu Hitam ya. Pendengar, satu penelpon lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Assalamualaikum.
0: Dangdut adalah kita. Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
4: Ini Bang Jais di Selat Panjang.
0: Bang Jais?
4: Yes.
0: Oke, Bang Jais di Selat Panjang, apa kabar?
4: Sehat.
0: Jauh-jauh dari Selat Panjang ya. Nah, apa musim buah di Selat Panjang sekarang nih?
4: Ya, Pak.
0: Apa musim di Selat Panjang sekarang? Musim rambutan ke musim durian?
4: Sudah hujan dah hari itu, sudah banjir dah. Ini sudah panas dah 2 hari ini.
0: Itu musim hujan. Musim hujan. Alah. Ah. Tak dengar Bang Jais nih.
4: RT3 RW 5.
0: Hah?
4: Lagunya RT3 RW 5.
0: Oh, lagu tu. Cuba dulu dek cari apa judulnya. Okeylah Bang Jais.
4: Saya dari rumah itu rumah alamat ya Berlian enggak salah. Okey, salahnya ada Berlian, ada Pak Sarina, Bang Joy, Jagai, Iwan, apa lagi ya? Oke lah, nanti disambung yang belakang.
0: Oke.
4: Oke, selamat tugas, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Jais tadi ya. Dari mana tadi? Dari Selat Panjang. Ha, lagu The RT 5 RW 3. Dan untuk Anda pendengar, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini, tapi kita putarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah dipilih.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo Wan, titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa?
3: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
2: Ya elah, kuno banget.
3: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
3: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, kita masih bersama di Pro Dangdut untuk siang hari ini ya. Silahkan kembali bergabung bersama kami di line telepon 08-1170-33669. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa nih?
1: Dangdut adalah kita, ini sama orang Teledu nih.
0: Orang Teledu, siapa tuh?
1: Sama Pak Idris.
0: Pak Idris?
1: Ya.
0: Pak Idris dari Teledu, tetangga kita ya.
1: Mau minta lagu nih.
0: Lagu apa, Pak Idris?
1: Lagu dari Wawan. Lagu Tega.
0: Tega judul dia.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Salam-salamnya buat keluarga di Kelari. Untuk Mario di Batu Hitam. Untuk keluarga Teledu semuanya,
0: yeah.
1: Keluarga di Teluk Buton, untuk penyiar dan operatornya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idris dari Teledu sudah gabung ya. Di belakang Pak Idris, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih?
2: Bang Zuhirman Padangkura.
0: Oh, Bang Zuhirman dari Padangkura. Apa kabar siang nih?
2: Iya. Mau minta lagu ke Yudha.
0: Lagu apa tuh?
2: Lagu Seribu Satu.
0: Seribu kurang satu?
2: Iya. Yeah.
0: Berapa kira-kira ya?
2: Kurang seribu.
0: Oke. Okay. Salam-salam lah.
2: Ada Pak Saki, Jalan Sopang. Untuk Manani, Mas Seri. Untuk Yulinda. Untuk Mbak Rus, untuk Rami sama Pak Kasim di Kari, orang kenal juga sama Pak Daif,
0: untuk
2: Kak Belian, untuk Kak Petimah juga di Batam, juga di Dai, untuk keluarga saya di Tanjung Balai Karimun, untuk Besan juga di Dabu, Kak. Untuk Besan kita di Dabu.
0: Jauh, Besan.
2: Semualah pendengar, Kak, dari awal sampai yang udah kayak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Zuhirman dari Padangkura. Nah, siapa lagi nih? Oke, langsung aja diangkat teleponnya. Halo. Selamat siang, Pro Dangdut. Halo. Aha, dengan siapa?
3: Berbeda dengan Adarat.
0: Dengan Baidah?
3: Zubaidah.
0: Oh, Zubaidah. Ya. Ada lagu Zubaidah nih. Di Rane Darat ya?
3: Ya.
0: Oke. Okay. Kak Zubaidah.
3: Ya.
0: Apa lagu?
3: Minta lagu dari Iis Dahlia.
0: Judulnya?
3: Terserah Mbak aja lah.
0: Oke, okay, nanti kami pilihkan ya. Payung ya. Hitam.
3: Salamnya buat keluarga di Singambulan, buat adik di Teluk Buton, Mario, Menteri, Mama Sari, Mak Nani, Mbak dan operatornya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat siapa tadi? Zubaidah dari Rane Darat ya. Baik, untuk Anda pendengar, saat ini sudah pukul 14, 2 menit waktu Indonesia Barat. Kita masih bersama di Pro Dangdut ya. Kita putarkan dulu karena sudah ada lagu ya. Jadi untuk Anda pendengar, nanti silakan kembali bergabung bersama kami.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat,

panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Berkas ini cepet email ke bos ya. Ih, Tata, denger gak sih?
1: Iya, apa sih? Lagi sibuk nih, jangan sama kerjaan deh.
0: Kamu tuh dari tadi main HP.
1: Lihat nih, lagi pantengin gosip artis yang lagi viral.
0: Viral? Ku viralin kamu ya. Doyan liatin HP pas jam kerja, mau.
1: Yaelah, tegang amat. HP kan penting, Cin. Bagian dari perjuangan.
0: Kok perjuangan sih? Mana ada perjuangan kayak begitu?
1: Ya, kalau dulu ada HP, pemuda zaman dulu juga main HP kali.
0: Ye, enak aja. Pemuda dulu tuh sibuk nyusun strategi kemerdekaan. Neng, boleh kita main HP. Tapi lihat situasi dong. Jangan pas jam kerja. Apalagi sampai ngerasa ditambahin kerjaannya.
1: Iya, iya nih aku matiin HP-nya. Halo, iya bos?
2: Tata, kamu belum email ke saya berkasnya?
1: Hah? Iya, iya, iya.
3: Gawai atau gadget memang ada manfaatnya. Yuk bijak gunakan gadget agar bangsa ini semakin maju dan bersaing dengan bangsa lain.

Indonesia lahir bukan hanya keinginan satu suku. Indonesia ada bukan hanya karena satu agama. Indonesia merdeka bukan hanya kekuatan satu golongan. Tapi Indonesia lahir karena keinginan bersama. Indonesia ada karena kerukunan umat beragama. Dan Indonesia merdeka karena persatuan kita. Buang ego kepentingan golongan, pupuk keberagaman, dan pererat persatuan. Itulah Indonesia.

0: kekasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, Pro Dangdut masih bersama Anda. Masih kami nantikan untuk Anda yang akan bergabung di 0811 70 33 669 ya. Pilihan lagunya masih dengan lagu-lagu dangdut. Nanti kita bersama jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk Anda pendengar yang akan cuap-cuap bersama kami dengan lagu-lagu dangdutnya untuk siang hari ini ya. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
1: Selamat.
0: Dengan siapa nih?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Midai, Samsur.
0: Dari Midai, Pak Samsur.
1: Iya.
0: Apa kabar Midai hari ini?
1: Alhamdulillah panas.
0: Panas, alhamdulillah. Oke.
1: Okay. Panas. Panas.
0: Panas. Pak Samsur, musim apa di Midai nih? Musim durian ke?
1: Durian tapi tidak lebat.
0: Oh, tidak lebat. Jadi musim apa yang lebat sana?
1: Tidak ada.
0: Okey lah. Bila musim cengkeh?
1: Musim cengkeh dah habis.
0: Oh, habis. Baru nak numpang banyak cengkeh.
1: Tak apa. Balik Midai.
0: Okey lah. Kami nak ke rumah Pak Samsur ya.
1: Yeah.
0: Di Midai tinggal di mana?
1: Di Batu Pelana.
0: Okey lah, nanti kami susul nih Pak Samsur. Lagu apa siang nih Pak Samsur?
1: Pildan ya.
0: Lagu dari Pildan, judulnya?
1: Terserah lah.
0: Okey lah.
1: Titik salam buat yang Naas, Sebintang.
0: Ya,
1: semalam tuh ada yang Pak Saat ya.
0: Yang mana?
1: Pak Saib.
0: Dari mana tu dia?
1: Di Batu Gajah.
0: Oh iya mungkin. Pak Zai ada gek dari Batu Gajah.
1: Pak Zai. Mbak, apa tu jadi di Panjung Pinang tu?
0: Berlian.
1: Ya, yeah, Berlian. Kemudian Mario. Brian.
0: Ya. Yeah.
1: Yang ada tu Kak Mos.
0: Kak Mos.
1: Salam kenal aja. Sama orang Kelari.
0: Okey.
1: Ya, itu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Samsur dari Midai ya sudah bergabung. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdut ada suka.
0: Dengan siapa nih?
2: Orang lama,
0: siapa tu?
2: Orang lama ni kau, Pak Kasim.
0: Oh, Pak Kasim. Dari Klarik ke?
2: Ya.
0: Apa kabar hari ini?
2: Sehat-sehat mentuk lah.
0: Sehat-sehat mentuk. Alhamdulillah masih sehat ya. Pak Kasim.
2: Ya.
0: Mende lauk siang ni?
2: Lauknya? Aduh, lauk. Lauk
0: ngaduh pula tanya lauk.
2: Ikan
0: bilis lah.
2: Ikan bah? Ikan bilis kalau ada goreng-goreng.
0: Oh, ikan bilis campur petai ke?
2: Ya.
0: Bapak sedap makan.
2: Baik, tuan senang lah.
0: Lah lagu mba siang ni?
2: Lagu ni. Lagu yang ada lagu ya. Lagu. Lagu Ayu Tinting.
0: Lagu Ayu Tinting. Alamat palsu ke?
2: Iya. Alamat palsu. Pasti tahu ya.
0: Tahu.
2: Bukan salam. Wang Midai nak boleh?
0: Pak Samsur nama dia.
2: Iya. Pak Samsur. Batu Belanok. Saya dah sampai Batu Belanok tu.
0: Lah sampai Batu Belanok. Lah sampai dengan Pak Samsur ni lah jumpa.
2: Jumpa Pak Samsur dah. Tapi lah pergi kampung Pak Samsur.
0: Oh, Pak Samsur belum jumpa. Yelah nanti kita jumpa Pak Samsur ni ya. Okey.
2: Kalau ni lah Mario. Tak mau. Paraga.
0: Ya.
2: Boleh makcik.
0: Ya.
2: Jangan makcik ni orang lain yang
0: tak pun. Okey.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kasim dari Kelari ya. Dan masih ada lagi di belakang Pak Kasim. Halo. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa gerangan?
3: Tertidur sedikit kak.
0: Tertidur.
3: Nunggu siap lagu tadi itu tertidur sekali dengar Pak Samsul manggil.
0: Pak Samsul. Siapa nih?
3: Ini dari Tanjung Pinang sama saya Kak Berlian.
0: Tadi ditanya sama Pak Samsur yang dari Midai itu.
3: Iya, itu kami sama sekampung di Midai. Cuma dia di daerah mana dia tu semalam tadi adik-adik saya ngapa dia tu air bunga ke?
0: Batu Belanak mana? Kata dia.
3: Kalau saya di Sabang Barat dia, kota dia.
0: Dekat mananya tu?
3: Dia itu kata adik orang tadi dia sama ngajar sama anak saudara saya tu dekat Mas. Saki ni dia lah pindah tempat lain ngajar.
0: Oh gitu. Kami sering pergi Midai tu.
3: Midai kerana diam.
0: Oh kami jalan-jalan je.
3: Oh jalan-jalan je. Kami dulu diam Midai yang dia lah beranak berpinak. Lah bercucu di Tanjung Pinang lah,
0: menetap di Tanjung Pinang. Oh, ya. Kalau Kak Mida dekat mana tinggal?
3: Ya Kak.
0: Kalau dekat Mida dekat mana tinggal?
3: Kak Mida dekat Sabang Barat dekat masjid.
0: Masjid Baitul Rahman ke?
3: Iya betul. Masjid Baitul Rahman.
0: Kami pun dekat situ naik.
3: Iya.
0: Iyalah Kak Berlian lagu apa ni?
3: Nak lagu dari Pak Haji Romai Rama lah. Pak Haji belum naik dengar tadi itu. Minta lagu La Ilaha Illallah.
0: Ada ke?
3: La
0: Ilaha Illallah Romai Rama.
3: Dari Pak Haji Romai Rama ada.
0: Ini lagi dicek abang operator yang ganteng nih.
3: Oh, yang katakan Tuhan itu satu katanya gitu nyanyi dia.
0: Lagu dangdut ke lagu Islami?
3: Lagu dangdut.
0: Oh iyalah kita coba cek ya.
3: La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah gitu.
0: Iya.
3: Salam-salamnya ya Kak ya.
0: Iya.
3: Salamnya buat Kak Yuli ya.
0: Iya.
3: Buat Kak Yuli sama operatornya bertugas sampai siang. Siap selalu. Buat yang baru turun tadi itu siapa? Lah lupa pula nih ya.
0: Yang mana?
3: Yang baru turun nih barusan.
0: Siapa tadi? Pak Kasim.
3: Salam juga lah buat Pak Kasim ya. Buat yang dari Sakura disalam juga. Terima kasih senggolannya. Buat Bang Jais, buat Kak Sarina juga. Buat Bang Zai, tak terlupakan Bang Zai itu. Yang ganteng itu. Buat tadi ada Pak Samsul ya. Pak Samsul nanti salam lagi sama orang Midai Pak Samsul. Bilang dari Kak Berlian. Kita salam sama orang Midai sengak-ngak semua bua.
0: Okeylah.
3: Buat pendapat pertama sampai terakhir aja lah Kak.
0: Iya,
3: buat Kakak makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Baik untuk anda pendengar, kita putarkan dulu lagu-lagu yang sudah ada. Saat ini sudah pukul 14.31 menit waktu Indonesia Barat.

0: Beranda Astacita, sebuah acara yang mendukung program prioritas Presiden menghadirkan informasi tentang UMKM, kentongan, Indonesia cerdas, investasi, suara Nusantara, ekonomi, Green Radio, dan Beranda Astacita Perjaringan. Dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya, acara ini diselenggarakan setiap Senin hingga Sabtu pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.
1: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.
2: Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Dangdut adalah kita. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk Pro Dangdut kita cukupkan dulu hingga di sini. Terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dan kita jumpa lagi di lain kesempatan ya. Dan pendengar, lagu-lagu terakhir untuk kita di siang hari ini akan kami hadirkan untuk Anda.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baru saja Anda ikuti acara Pro Dangdut.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini berakhirlah sudah tugas saya Yuli Samzah menemani Anda untuk edisi hari ini di Ranai Siang. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Dan selanjutnya pendengar, di Ranai Sore akan ditemani oleh rekan kami yang lain pula. Salam bahagia untuk kita semuanya dan tetaplah di program satu kanal Inspirasi.
2: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

99,2% dari RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar. Selamat sore ya pendengar. Jumpa lagi bersama saya Adi di Ranai Sore. Kita di edisi hari Jumat 26 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih santai mendengar Gambro 1. Semoga kabarnya masih sehat, masih semangat di sore ini pendengar ya, dengan berbagai aktivitas Anda. Semoga semuanya lancar, masih konsentrasi buat yang masih sibuk nih pendengar ya. Apalagi jelang yang liburnya Sabtu, jadi Jumat ini biasanya deadline ya, harus menyelesaikan berbagai kerjaannya. Semoga tetap semangat, tetap fokus, supaya hasilnya juga bisa maksimal pendengar. Oke, kali ini kita bersama di program Beranda Asta Cita dengan tema ekonomi digital dan topik di sore ini pendengar mengenai Indonesia pendengar, yang kontribusi Indonesia dalam peningkatan ekonomi digital di ASEAN pendengar. Oke, nanti kita akan bahas di kesempatan sore ini. Tetap semangat dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes.
2: Mending neng kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Hello.

Di Beranda Astacita. Selamat sore untuk Anda yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga masih semangatnya di sore ini. Nah, pendengar, kontribusi Indonesia dalam peningkatan ekonomi digital baru-baru ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital yang menyatakan bahwa ekonomi digital Indonesia sudah mencapai 99 miliar US dollar, pendengar ya. Dan hal ini disampaikan yang merupakan catatan capaian ekonomi digital di Indonesia pada tahun lalu atau 2025, pendengar. Dan Menkomdigi juga menyatakan bahwa hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan, khususnya di ASEAN, yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan ekonomi digital, pendengar. Dan dengan catatan ini, pendengar, ekonomi digital di Indonesia yaitu sepertiga dari total yang dicapai dari negara-negara ASEAN. Hello, hello, hello, hello. Hey. Hal ini disampaikan oleh Menkomdigi, pendengar, saat membuka Digital Ecosystem Alignment 2026 pada 23 Juni yang lalu, pendengar ya. Dan disampaikan juga bahwa dengan angka-angka yang disampaikan tadi menandakan peran penting Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi digital di kawasan, khususnya di ASEAN. Maka lebih dari itu, Indonesia diyakini juga akan mampu memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi.

walaupun memang capaian ini bukan menjadi penentu pendengar ya akan kekuatan ekonomi digital di Indonesia. Nah, karena ditegaskan bahwa kekuatan ini bisa terwujud jika hasil pemanfaatannya bisa berdampak nyata bagi seluruh masyarakat di tanah air. Oke, pendengar, kita jeda dulu sesaat. Nanti kita lanjut lagi, saat lagi kita jelang kumandang azan asar untuk wilayah Kota Rane dan sekitarnya. Hari ini pukul 15 lebih 19 menit waktu Indonesia Barat.

الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة، وابعث مقام محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, sepatutnya seorang hamba tahu bahwa sesuatu yang paling berharga padanya ada dua, hati dan waktu. Apabila ia tidak memedulikan waktunya dan menyia-nyiakan hatinya, maka akan luput darinya banyak hal yang bermanfaat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Panggil dari India, kita ke sana pendengar. Sudah bawa kita ke Wall 15.39 menit saat ini. Selamat sore buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Masih di Beranda Astacita yang sore ini dengan topik pendengar. Kontribusi Indonesia dalam peningkatan ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara atau ASEAN, pendengar ya.

sebelumnya disampaikan oleh Menkomdigi bahwa beberapa capaian di tanah air terkait dengan ekonomi digital bukan menjadi penentu akan kekuatan ekonomi digital di tanah air. Nah, ditegaskan lagi bahwa kekuatan ini bisa terwujud jika hasil pemanfaatannya bisa berdampak nyata bagi seluruh masyarakat di tanah air, pendengar ya. Seperti yang disampaikan juga bahwa dengan peningkatan infrastruktur dan layanan digital di tanah air, sinergitas yang kuat lintas sektor ini akan menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan ekonomi digital yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Walau kita tahu masih banyak hambatan nih yang ada di negara kita, pendengar ya. Seperti yang disampaikan juga oleh Menkomdigi bahwa ada 19% penduduk yang belum terhubung internet. Nah, kurang lebih 3.000 desa, pendengar ya. Dan proses ke 5G yang sedang diupayakan saat ini melalui terobosan-terobosan dalam bentuk lelang dan sebagainya, dan ini bisa semoga bisa dipenuhi bersama dalam waktu dekat, dengar ya. Oke, sampai di sini jumpa kita di Beranda Asta Cita sore ini. Saat lagi kita jelang lintas berita Koril Nusantara 15 Pedang Prabu pukul 16 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap semangat pendengar dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore pendengar. Berjumpa kembali bersama saya Murniadi dalam berita berjaringan Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Untuk edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026.

0: Lintas berita Korwil sore ini kami awali dari RRI Pekanbaru. Pendengar, sebanyak 70 khalifah kota Pekanbaru siap bertanding di MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Haryo Gunawan.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru resmi melepas keberangkatan kafilah MTQ Kota Pekanbaru yang akan berlaga pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau di Kabupaten Kuantan Singingi. Pelepasan dipimpin pelaksana harian Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Samsuwir, yang mewakili pemerintah kota. Samsuwir mengatakan Kota Pekanbaru mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan dengan kekuatan sebanyak 70 orang kafilah. Ia berharap seluruh peserta mampu menampilkan kemampuan terbaik dan membawa pulang prestasi untuk Kota Pekanbaru.
2: Kita mengikuti seluruh cabang yang diperlombakan, yaitu dengan kekuatan 70 orang kafilah. Dan kita berharap para kafilah kita dari Kota Pekanbaru ini dapat menampilkan prestasi terbaik mereka. Dan mereka dapat meraih kemenangan di dalam lomba MTQ di Kabupaten Kuansing tersebut. Dan kepada mereka kami juga titip pesan, mari kita menjaga nama baik Kota Pekanbaru. Sehingga Kota Pekanbaru kedepannya lebih membumikan nilai-nilai Al-Quran.
1: Salah seorang kafilah dari cabang Barzanji, Ardi Gusari, mengaku telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia mengatakan seluruh rangkaian latihan mulai dari mandiri hingga pemusatan latihan atau training center berjalan lancar sehingga menambah semangat para peserta.
3: Latihan dari mandiri hingga sampai ke tahap TC ini alhamdulillah berjalan lancar dan kami semangat di MTQ di Kabupaten Kuansing.
1: Pemerintah Kota Pekanbaru berharap seluruh kafilah dapat memberikan penampilan terbaik di setiap cabang perlombaan serta mengharumkan nama daerah pada MTQ ke-44 tingkat Provinsi Riau. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Beralih ke Bengkalis, pendengar, kafilah Kabupaten Bengkalis menargetkan untuk mempertahankan gelar juara umum pada ajang MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44. Yang akan digelar di Kabupaten Kuantan Singingi. Selengkapnya laporan Nur Fitriani.
4: Kabupaten Bengkalis kembali memasang target tinggi pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Riau ke-44 di Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagai daerah yang memiliki tradisi kuat dalam pembinaan KORI dan KORIAH dan peserta cabang keagamaan lainnya, Bengkalis bertekad mempertahankan gelar juara umum yang telah diraih pada perhelatan sebelumnya. Ketua LPTQ Kabupaten Bengkalis, Haji Hambali, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan seluruh peserta siap tampil dan bersaing di tingkat Provinsi.
5: Belum, insyaallah tahun ini kita berjuang maksimal dan kita sudah menyiapkan tampil semaksimal mungkin. Insyaallah kita berharap mempertahankan juara umum.
4: Optimisme tersebut turut datang dari para peserta yang akan memperkuat kafilah Bengkalis pada berbagai cabang perlombaan. Salah satunya Muhammad Firdaus, peserta cabang tilawah dewasa yang pernah menjadi kori terbaik tingkat Provinsi Riau. Firdaus menyebut seluruh peserta memiliki tekad yang sama untuk memberikan hasil terbaik bagi kafilah Bengkalis.
6: Harapan untuk kafilah Bengkalis tahun ini pastinya juara umum.
7: Mungkin untuk semua kafilah yang ada di Provinsi Riau. Pastinya berharap juara umum, tapi jelas tentu kita juga mencermin dari prestasi Bengkalis

0: Bupati Bengkalis.
1: Dengan dukungan pembinaan yang berkelanjutan, persiapan yang matang, serta semangat para peserta di berbagai cabang perlombaan, Kafilah Bengkalis berharap dapat mempertahankan tradisi prestasi dan kembali meraih gelar juara umum pada MTQ Riau ke-44. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
2: Beralih ke RRI Batam, pendengar, Akademisi Evaluasi Pemilu tahun 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan lokal pada tahun 2029 mendatang. Selengkapnya laporan reporter Sarah Melina.
3: Evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu serentak 2019 dan 2024 menjadi salah satu alasan utama munculnya gagasan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu lokal mulai 2029. Model pemilu 5 kotak dinilai terlalu kompleks, tidak hanya bagi penyelenggara namun juga bagi pemilih. Hal itu disampaikan oleh Bismar Arianto, Akademisi Umrah, dalam Seminar Nasional Reformulasi Undang-Undang Pemilu 2029 yang menyoroti dinamika perubahan regulasi kepemiluan pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Menurutnya, Undang-Undang Pemilu selama ini tidak hanya mengalami perubahan melalui proses legislasi DPR, tapi juga berulang kali direvisi secara tidak langsung melalui putusan MK.
4: Gubernur, Bupati, Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Tadi di awal sudah saya ungkapkan konsepnya, demokratis dalam konteks demokrasi. Pilihannya dua, demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung. Apa poinnya? Secara konstitusional, nak dibalikkan ke DPD, sah.
3: Berdasarkan skema yang diatur MK, pemilu nasional akan mencakup pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR dan DPD. Sementara itu, pemilu lokal akan memilih anggota DPR di provinsi, DPR di kabupaten kota, serta kepala daerah. Kedua pemilu tersebut akan dipisahkan dengan jeda paling lama 2 hingga. Bismar menilai reformulasi sistem pemilu perlu diarahkan pada upaya menghadirkan pemilu yang lebih efektif, manusiawi, dan berkualitas tanpa mengurangi substansi demokrasi. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
2: Pendengar, BPKP Kepulauan Riau melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum di Kabupaten Natuna. Dari RRI Ranai selengkapnya laporan, Analia Widi.
5: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Kepulauan Riau melakukan evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan sistem penyediaan air minum SPAM di Kabupaten Natuna. Sebagai upaya pengawasan untuk meningkatkan kualitas tata kelola dan pelayanan air minum daerah. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan peninjauan langsung ke lapangan termasuk ke reservoir di Bukit Berangin untuk melihat kondisi aktual sistem pengelolaan dan distribusi air minum di wilayah tersebut. Kepada RRI, Koordinator Pengawas Bidang Akuntan Negara Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, Ramadhani menyampaikan bahwa evaluasi ini bertujuan untuk menilai capaian penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman, sekaligus mendukung target pembangunan nasional di sektor air minum.
6: Evaluasi penyelenggaraan sistem penyediaan air minum atau SPAM perpipaan perkotaan oleh badan usaha milik daerah air minum, jadi BUMDAM. Nah, jadi ruang lingkup kami itu adalah bagaimana mengukur kemajuan capaian kegiatan penyediaan akses air minum perpipaan yang layak dan aman untuk ketercapaian RPJMN tahun 2025 sampai 2029.
5: Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyebut baik kegiatan. Sementara itu Direktur Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna, Zaharudin menyambut baik kegiatan evaluasi tersebut karena menjadi bahan masukan penting dalam meningkatkan kinerja, mengidentifikasi kelemahan serta memperkuat perencanaan perbaikan layanan kedepannya.
7: Mengevaluasi kerja PDAM selama 1 tahun kebelakang, dan untuk diketahui juga kepada pemerintah bahwa hasil evaluasi ini dapat ditemukan di mana sih kelemahan-kelemahan dan apa sih rekomendasi yang harus dilakukan di tahun selanjutnya. Dan makanya dari BPKP ini ke lokasi reservoir ini karena ingin melihat kondisi realnya kepemilikan kita terhadap SPAM.

0: itu sendiri.
1: Evaluasi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Perumda Air Minum Tirta Nusa Natuna dalam upaya peningkatan kualitas layanan air minum secara berkelanjutan melalui penguatan sistem dan infrastruktur yang ada. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Bukit Tinggi, pendengar, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah mengusulkan optimalisasi pengawasan distribusi BBM bersubsidi bersama jajaran personil TNI Polri di seluruh SPBU. Selengkapnya laporan reporter Alwan Ahmad Fauzan.
4: Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menegaskan langkah penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di lapangan, menyusul berbagai temuan dugaan penyimpangan dalam penyalurannya. Hal tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi pengawasan distribusi jenis BBM tertentu JBT dan jenis BBM khusus penugasan atau JBKB di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Dalam kesempatan itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah menyampaikan bahwa pengawasan harus diperketat langsung di titik distribusi utama, yakni di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU. Menurutnya, titik paling rawan terjadinya penyimpangan berada di lapangan saat proses pengisian BBM berlangsung, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan terintegrasi. Karena itu, ia juga mendorong adanya penguatan pengawasan dengan melibatkan aparat penegak hukum, termasuk jajaran TNI dan Polri, untuk membantu pengendalian distribusi BBM subsidi di lapangan.
5: Nah, kalau itu, taruh TNI, Polri, di SPBU, nah, gaji sebagai migas sama Pertamina. Itu baru masuk akal. Karena kuncinya itu ada di SPBU.
4: Selain itu, Gubernur Mahyeldi Ansarullah juga menyoroti pentingnya penataan ulang sistem distribusi BBM bersubsidi agar tidak terjadi penyimpangan yang merugikan masyarakat kecil sebagai penerima utama BBM bersubsidi. Karena itu, sejumlah langkah pengawasan terpadu telah disiapkan pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mulai dari inspeksi lapangan, koordinasi lintas daerah, hingga penguatan sistem digitalisasi melalui distribusi BBM. Alwan Mapauzan melaporkan.
3: Beralih ke RRI Batam, pendengar, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendorong pengurangan kehilangan dan pemborosan pangan melalui gerakan Selamatkan Pangan. Upaya ini dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Selengkapnya laporan Faik Iqbar Muzaki.
6: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terus mengajak berbagai pihak untuk terlibat dalam gerakan Selamatkan Pangan sebagai upaya mengurangi food loss dan food waste. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi gerakan Selamatkan Pangan yang digelar Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan atau DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau di Batam. Gerakan ini diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan pangan sekaligus mendukung ketahanan pangan di daerah. Kepala Dinas KP2KH Provinsi Kepri, Rika Asmi, mengatakan gerakan tersebut mengandung nilai moral dan ekonomi karena bertujuan memastikan pangan yang telah diproduksi tidak terbuang sia-sia dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
7: Kita melalui gerakan ini ada nilai-nilai moral juga, selain tentu ada aspek ekonomisnya di situ, karena kita mengelola suatu pangan dari sisi demand-nya, bagaimana pangan ini bisa termanfaatkan secara maksimal yang sudah diproduksi oleh para petani kita, para peternak kita, tidak terbuang sia-sia, tapi dimanfaatkan secara maksimal oleh konsumen.
6: Rika menambahkan, pihaknya akan membangun komitmen bersama pelaku usaha perhotelan melalui PHRI serta berbagai lembaga lainnya untuk memanfaatkan pangan berlebih yang masih layak konsumsi bagi program sosial maupun penanganan kerawanan pangan. Sementara itu, Ketua Pokja Data dan Informasi Penyelamatan Pangan Direktorat Kewaspadaan Pangan dan Gizi Badan Pangan Nasional, Supriyati, menilai keberhasilan gerakan penyelamatan pangan membutuhkan dukungan seluruh unsur pentahelix, termasuk pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas, dan masyarakat.
8: Semua pihak yang bisa memberikan edukasi itu untuk penyadaran terhadap upaya-upaya boros pangan yang terjadi di masyarakat perlu dikurangi melalui edukasi-edukasi maupun yang dilakukan di hotel, retail, maupun sekolah-sekolah ya, untuk penyadaran semua.
6: Supriyati berharap pelakor tersebut dapat menghasilkan komitmen bersama dalam penyelamatan pangan di daerah. Selain mengurangi pemborosan, langkah tersebut juga dinilai mampu mengoptimalkan potensi pangan yang ada di Kepulauan Riau untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakiban Musaki melaporkan.
3: Beralih ke RRI Pekanbaru, pendengar, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau melakukan pelepasan ke alam liar beruang madu yang sempat masuk ke pemukiman warga. Selengkapnya laporan Santi Yunas.
0: Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau kembali menangani kemunculan satwa liar, yakni beruang madu di Kelurahan Kerumutan Kabupaten Pelalawan. Sebelumnya, tim Reser Konservasi Sumber Daya Alam Riau telah menerima laporan dari pihak kelurahan terkait kemunculan beruang madu di sekitar pemukiman warga. Kepala Bidang Teknis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau, Ujang Holisudin, mengatakan sebagai langkah mitigasi, petugas memasang kandang jebak di titik yang menjadi jalur lintas satwa tersebut. Setelah hampir 3 pekan dilakukan pemantauan, beruang madu itu akhirnya berhasil masuk ke dalam kandang jebak.
9: Yang pertama, kami menduga beruang tersebut merasa bahwa di lokasi tersebut menemukan sumber pakan, gitu ya. Dan kami memang melihat ada beberapa kerusakan tanaman masyarakat di sana yang dilakukan kerusakan oleh beruang. Sehingga atas dasar itulah kami melihat dari jejak untuk menetapkan pemasangan box trap. Bahkan box trap ini sendiri sudah dilakukan beberapa kali pemindahan agar memang beruang tersebut itu bisa secara efektif upaya penangkapan dilakukan.
0: Terkait hal ini, warga mengapresiasi langkah cepat dari Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau agar meminimalisir terjadinya konflik antara satwa liar dan warga yang tinggal di pemukiman.
10: Ya, menurut saya langkah dari tim BBKSDA Riau dibantu oleh warga sekitar sudah sangat tepat, karena memang beruang madu sebagai satwa yang dilindungi ini informasinya sudah sekitar 3 pekan berada di sekitar permukiman dan kebun warga. Tentunya dengan begini satwa dilindungi tetap bisa hidup, dan informasinya juga satwa ini sudah berhasil dievakuasi dan akan dilepas liarkan kembali ke habitatnya yang jauh tentunya dari permukiman dan juga perkebunan warga di Kerumutan Kabupaten Pelalawan.
0: Selanjutnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau memutuskan untuk melepas liarkan ke beruang madu ke habitat aslinya yang jauh dari permukiman warga agar tidak memicu konflik susulan. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
3: Pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang memastikan pedagang terdampak pembangunan Gurindam 12 tanpa penggusuran. Dari RRI Tanjung Pinang, Aryo Wisnu melaporkan.
11: Pemerintah Kota Tanjung Pinang menegaskan relokasi pedagang di wilayah Gurindam 12 yang terdampak proyek pembangunan bukan merupakan bentuk penggusuran. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengatakan pemerintah justru hadir untuk membantu para pelaku UMKM agar tetap dapat menjalankan usahanya selama proses pembangunan berlangsung. Menurut Lis Darmansah, seluruh kebijakan relokasi dilakukan melalui komunikasi dan dialog dengan para pedagang. Pemerintah mendengarkan berbagai keluhan serta masukan sebelum menentukan solusi terbaik yang dapat diterima bersama.
12: Ingat ya, pemerintah Kota Tanjung Pinang membantu para pedagang untuk merealokasikan dan menyediakan tempat. Kalau tidak kita sediakan, kemana mereka jualan? Jadi kita tidak ada yang namanya Pemko menggusur. Gusur apanya Pemko? Kita ini kan menampung. Provinsi mau melaksanakan pembangunan, ya kan? Terus kita tampung kemana? Para pedagang. Kan nggak mungkin mereka bisa berjualan di situ. Nah, makanya kita fasilitasi.
11: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah mengakui terdapat sejumlah kendala dalam proses relokasi. Namun hal tersebut dinilai wajar karena kebijakan yang dijalankan melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda. Meski demikian, menurut Lis Darmansah, Pemkot Tanjung Pinang tetap berkomitmen menjalankan kesepakatan yang telah dibangun bersama para pedagang.
12: Semua permasalahan dan persoalan pasti ada kendalanya. Adalah yang satu, dua, yang lain. Nah, tapi kan kita harus komitmen. Tapi kalau mereka ingin memaksakan diri juga, kan mereka nggak bisa juga orang mau dibangun oleh Pemkot.
11: Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansah menambahkan sebagai bentuk dukungan, pemerintah tidak hanya menyediakan lokasi baru, tetapi juga menyiapkan fasilitas pendukung berupa tenda untuk membantu aktivitas perdagangan selama masa penyesuaian. Kedepan, Pemkot Tanjung Pinang juga berencana berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk meningkatkan sistem penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima agar lebih tertata, modern, dan berkelanjutan. Reporter Aryo Wisnu, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
3: Dari RRI Bengkalis, pendengar, salah satu rangkaian kegiatan memperingati HUT Bayangkara, Polres Bengkalis melakukan penanaman mangrove di pantai desa Meskom. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan abrasi dalam jangka panjang. Selengkapnya, reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
13: Dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Bengkalis juga menggelar aksi bersih pantai dan penanaman mangrove di kawasan Pantai Meskom, Jalan Utama Gang Nelayan Desa Meskom, Kecamatan Bengkalis pada Rabu pagi. Kegiatan yang dipimpin langsung ke Polres Bengkalis AKBP Pahrian Salih Siregar diikuti oleh 100 peserta yang terdiri dari unsur Forkopimda, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis, perangkat desa, tokoh masyarakat, organisasi kemahasiswaan, serta masyarakat peduli lingkungan. Dalam sambutannya, Kapolres Bengkalis Kalis juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut bukan sekedar rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80, tetapi juga wujud nyata kepedulian Polri terhadap pelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir yang saat ini menghadapi ancaman abrasi yang cukup serius. Menurutnya, keberadaan mangrove memiliki peran penting dalam menahan laju abrasi, menjaga keseimbangan ekosistem pantai, serta melindungi wilayah pesisir yang menjadi bagian strategis kawasan perbatasan. Hal tersebut disampaikan oleh Kasihumas Polres Bengkalis, Juliandi.
14: Setelah lakukan pembersihan, dilakukan penanaman mangrove, yang mana intinya adalah dengan penanaman mangrove yang tidak hanya untuk seremonial saja, tetapi berdampak terhadap mitigasi abrasi yang ada di desa Meskop, sehingga hal-hal sekecil macam apapun kita bisa akan mengurangi mitigasi daripada abrasi yang ada di desa Meskop atau khususnya Kecamatan Bengkalis.
13: Penjabat Kepala Desa Meskom Susi Emelda mengapresiasi langkah Polres Bengkalis yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pelestarian lingkungan. Ia berharap kegiatan ini bukan hanya seremonial belaka, namun tetap berkelanjutan. Abrasi memang menjadi persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pesisir. Dengan adanya penanaman mangrove dan aksi bersih pantai ini, pihaknya juga berharap lingkungan semakin terjaga dan kesadaran masyarakat untuk menjaga pantai juga semakin meningkat.
15: Kepala Desa Meskom mengucapkan terima kasih atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Polres Bengkalis pada hari ini di Desa Meskom, kegiatan pembersih-bersih pantai dan penanaman mangrove di Desa Meskom. Semoga kegiatan ini tidak hanya sebagai seremonial belaka, yang kedepannya bisa memberi manfaat kepada kami masyarakat pesisir Desa Meskom khususnya.
13: Kegiatan berlangsung dalam suasana penuh semangat, kebersamaan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Di akhir acara, seluruh peserta melakukan foto bersama sebagai simbol komitmen bersama menjaga kelestarian pesisir Kabupaten Bengkalis. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-80, Polres Bengkalis juga menunjukkan bahwa pengabdian kepada masyarakat tidak hanya melalui pemeliharaan keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi nyata dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
3: Pendengar, Lurah Ranai Kota mengajak warga untuk dapat terus menjaga kebersihan lingkungan dan pekarangan. Dari RRI Ranai, selengkapnya laporan Afrizal.
16: Dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan, khususnya di wilayah Kelurahan Ranai Kota, Kecamatan Bungkuran Timur, saat dikonfirmasi RRI di ruang kerjanya belum lama ini, Lurah Ranai Kota Sanizar menyampaikan pihaknya memberikan perhatian serius terhadap kebersihan lingkungan. Dalam hal tersebut, pihak kelurahan menghimbau kepada warga, terutama yang berdomisili tinggal dan membuka usaha serta perkantoran di sepanjang jalan protokol Kota Ranai untuk dapat menjaga kebersihan lingkungan dan perkarangan.
17: Kami menghimbau kepada masyarakat yang bertempat tinggal, terutama di sepanjang jalan protokol, sepanjang jalan aspal, sepanjang jalan sosialisasi, rumah tinggal, usaha dan kantor, mari kita jaga kebersihan lingkungan kita masing-masing dengan membersihkan perkarangan, parit-parit, gorong-gorong, dan sampah-sampah plastik yang bertebaran di sepanjang jalan protokol.
16: Selain itu, dalam upaya menjaga kebersihan lingkungan tersebut, pihak Kelurahan Ranai Kota juga rutin melaksanakan kegiatan kurvei bulanan dan gotong royong yang digelar setiap satu minggu sekali.
17: Kita kemarin itu kurvei sepanjang Kota Ranai sampai ke Uak, Surbing, dan Gereja. Di sepanjang jalan kita pungut barang-barang sampah, aqua, botol, dan segalanya masih kita kumpulkan dari sepanjang Kota Ranai. Kalau untuk kurvei sampah itu sebulan sekali ya. Tapi kalau gotong royong rutin di warga setiap Sabtu atau setiap Jumat mereka laksanakan sendiri.
16: Lurah Ranai Kota Sanizar juga menghimbau kepada warganya untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sepanjang jalan dan lingkungan. Kepada warga juga dipinta untuk bersama-sama dapat menjaga kebersihan lingkungan masing-masing dengan cara membuang sampah pada tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Ranai Natuna, Frizal melaporkan.
3: Beralih ke RRI Bukit Tinggi. Guna memperkokoh kemaslahatan daerah, pemerintah Kabupaten 50 Kota menyatakan dukungan penuh terhadap setiap kegiatan positif yang berfokus pada penanaman nilai religius di tengah masyarakat. Selengkapnya laporan Irsyad.
18: Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Turisya menyampaikan apresiasi sekaligus dukungan penuh dari pemerintah daerah terhadap pelaksanaan kegiatan keagamaan Islam yang digelar baru-baru ini. Dirinya menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen kuat untuk menyokong setiap aktivitas positif yang berfokus pada penanaman serta penguatan nilai-nilai religius di tengah masyarakat. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati sempat mengutip sebuah hadis riwayat mendasar mengenai keutamaan menjadi manusia yang terbaik di mata agama. Hadis yang dikutip itu menjelaskan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang mau mempelajari kitab suci Al-Quran serta bersedia untuk mengajarkannya kembali kepada sesama. Lebih lanjut, Ahlul Badri Turisya menekankan bahwa esensi mendalam dari nilai hadis itu sudah sepatutnya menjadi landasan utama bagi jalannya roda pemerintahan. Menurut pandangan Ahlul, akan jauh lebih mulia jika para pemimpin daerah saat ini juga ikut ambil bagian secara aktif dalam mempelajari serta mensosialisasikan nilai Al-Quran. Tindakan nyata itu diharapkan tidak hanya ditujukan oleh jajaran kepala daerah saja, melainkan juga harus dicontohkan oleh unsur pimpinan legislatif seperti anggota DPRD.
19: Kegiatan ini, Bapak Ibu, kita sangat mensupport, sangat mengapresiasi.
20: Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu.
21: Kalau wakil ketua DPRD-nya pandai belajar Al-Quran dan mengajarkan, berarti jauh lebih baik lagi. Kalau wakil bupatinya belajar dan mengajar Al-Quran, lebih baik lagi. Tapi pondasinya tetap itu, belajar dan mengajarkan Al-Quran.
18: Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Turisya berharap fondasi spiritual yang kokoh dalam mengamalkan pesan kitab suci Al-Quran ini dapat terus dijaga demi membawa kemaslahatan serta keberkahan bagi kemajuan Kabupaten 50 Kota ke depan. Irsyad melaporkan.
3: Beralih ke RRI Tanjung Pinang pendengar, pemerintah kota Tanjung Pinang menggelar senam bersama ASN yang bertujuan agar ASN dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Selengkapnya laporan reporter Garda Ramadan.
22: Pemerintah Kota Tanjung Pinang kembali menggelar senam bersama yang dijalankan dengan perayaan ulang tahun aparatur sipil negara ASN bulan Juni tahun 2026 di lapangan Pamedan Ahmad Yani pada Kamis kemarin. Kegiatan rutin tersebut diikuti para ASN sebagai upaya menjaga kesehatan sekaligus mempererat kebersamaan di lingkungan pemerintahan. Wali Kota Tanjung Pinang Lis Darmansyah mengatakan kegiatan senam bersama merupakan agenda rutin yang dilaksanakan setiap Kamis pada minggu terakhir setiap bulan. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi pengingat bagi ASN agar tetap menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Ia menjelaskan kegiatan senam bersama tidak hanya difokuskan pada olahraga semata. Pemerintah Kota Tanjung Pinang juga memanfaatkan kegiatan tersebut untuk pelayanan kesehatan bagi para ASN.
23: Senam ini kan tujuannya bahwa kita tidak semata-mata hanya untuk bekerja, tetapi tentunya tubuh kita harus sehat.
22: Kegiatan olahraga bersama sangat penting untuk membangun kesadaran ASN terhadap pentingnya pola hidup sehat. Dengan kondisi tubuh yang sehat, ASN diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Reporter Gada Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar berita tadi sekaligus menutup jumpa kita di seputar Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu sore ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Murniadi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
2: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Setiap hari kita menghasilkan sampah di rumah. Sampah sisa makanan, plastik kemasan, botol minuman, semuanya berasal dari aktivitas kita. Namun, seringkali kita hanya membuangnya tanpa memikirkan dampaknya. Padahal, masalah sampah tidak selesai hanya di tempat pembuangan akhir. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat mencemari tanah, menyumbat saluran air, bahkan menyebabkan banjir dan gangguan kesehatan. Oleh sebab itu, mari kita kelola sampah mulai dari sumbernya, yaitu rumah kita sendiri. Caranya cukup sederhana, pisahkan sampah organik seperti sisa makanan, kulit buah. Sampah ini bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat untuk tanaman. Untuk plastik dan kertas bisa dikumpulkan untuk didaur ulang. Kurangi juga penggunaan plastik sekali pakai dalam kehidupan sehari-hari. Langkah kecil ini, jika dilakukan bersama, akan membawa perubahan besar bagi lingkungan kita. Ayo, kelola sampah dari sumber, karena lingkungan bersih dimulai dari rumah yang peduli. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Natuna.

99,2 persoda RRI Ranai. Terima kasih mendengar yang masih santai mendengarkan siaran kami. Dan semoga sepanjang hari ini aktivitas Anda lancar ya, yang baru saja selesai dengan berbagai aktivitasnya. Semoga hari ini juga menjadi hari yang bikin Anda enjoy di tempat aktivitas Anda. Sudah pukul 16.48 menit saat ini, sudah gak terasa nih 2 pekan pelaksanaan Piala Dunia 2026 pendengar ya. Dan masih ada laga-laga seru. Dan nanti juga bakal ada program Debar seperti biasa yang bisa Anda dengarkan melalui Pro 1 RRI Ranai, yang disiarkan juga melalui Pro 3 RRI pendengar ya. Dini hari nanti bakal ada laga Norwegia berhadapan dengan Prancis. Nah, ini sama-sama sebenarnya sudah lolos ya, lolos ke fase 32 besar. Dan kayaknya untuk penentuan siapa yang akan menjadi juara grupnya ini pendengar ya. Kemudian ada juga laga Uruguay yang akan berhadapan dengan Spanyol jam 7 pagi besok pendengar. Dan hingga 2 pekan pelaksanaan sudah ada beberapa negara yang sudah lolos ke babak 32 besar ya. Dan untuk dari wakil Asia sendiri ada Jepang ya, yang menjadi negara Asia pertama yang memastikan tempat di babak 32 besar setelah bermain imbang 1-1 saat berhadapan dengan Swedia tadi pagi pendengar. Dan hasil ini membuat Jepang mengakhiri fase grup di posisi kedua klasemen sementara, klasemen ya, dengan koleksi 5 poin. Jepang mencatatkan 1 kemenangan dan 2 hasil imbang, berada di bawah Belanda yang keluar sebagai juara grup pendengar. Dan hasil ini juga diwarnai dengan catatan impresif. Jepang lolos ke fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan di sepanjang fase grup pendengar ya. Dan torehan ini juga menjadi pertama kalinya bagi Jepang melewati fase grup dengan status tidak terkalahkan di Piala Dunia. Sepanjang sejarah Piala Dunia, kan Jepang di Piala Dunia pendengar ya. Tentunya masih ada beberapa wakil Asia yang masih berpeluang untuk lolos ke fase 32 besar pendengar ya. Masih ada seperti Korea Selatan, kemudian Iran juga pendengar. Baik pendengar, tetap semangat di sore ini dengan berbagai kegiatan Anda. Mungkin masih banyak kegiatan yang harus Anda lakukan atau yang akan berolahraga juga di sore ini. Tetap semangat, semoga bisa tetap jaga kesehatan. Masih ada lagu-lagu dari era 80-an dan 90-an di sore ini. Oke, kita ke lagu lama ini pendengar ya. Lagu yang sempat hits di akhir 80-an. Vonny Sumlang, Ratu Sejagat.

0: Boy, boy.
1: Apa Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih, pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan, belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.

Ini Gia Astria mendengar Mata Lelaki, lagu yang dirilis 40 tahun yang lalu ya, tahun 1986 tepatnya. Spesial untuk Anda yang lagi menikmati waktu santai di sore ini, mungkin sambil makan durian barangkali mendengar ya. Ya mumpung lagi musimnya buah-buahan, termasuk buah durian juga, buah yang dijuluki raja buah ini, buah durian pendengar ya. Dan memang salah satu buah yang menjadi andalan ya di daerah kita juga ya. Ya kalau sudah musim durian nih, ya biasanya banyak yang nyari-nyari tentunya ya. Ya gak susah-susah mendengar, banyak yang jual di sekitaran Kota Ranai. Dan ada yang perlu kita ketahui juga nih terkait dengan fakta kesehatan buah durian nih pendengar ya. Melansir dari Haldok, ternyata buah durian ini juga mengandung berbagai nutrisi yang baik untuk kesehatan, tapi dengan catatan konsumsinya ya tidak terlalu berlebihan pendengar ya. Ternyata durian ini juga bisa meningkatkan kesehatan jantung pendengar, kemudian baik untuk kehamilan juga ternyata ya. Kemudian durian juga bisa mencegah nyeri sendi pendengar. Kemudian bisa juga menyehatkan pencernaan, mencegah kekurangan gizi juga ternyata duriannya. Jadi banyak manfaat-manfaat dari

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Ada lagu dari Katon Bagaskara, Negeri Dewan Pendengar, sudah membawa kita ke pukul 17.30 menit saat ini. Selamat sore buat yang baru saja mendengarkan Pro 1. Semoga masih tetap semangat di pendengar ya. Oke, kami informasikan untuk anda kaum muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat maghrib untuk kota Rane dan sekitarnya hari ini pukul 18.03 waktu Indonesia Barat pendengar. Dan nanti jelang Mutiara Senja dan juga Gema Wahyu Ilahi ada sedetan lagu-lagu bernuansa Islami.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah berkurang harta karena disedekahkan. Tidaklah Allah menambahkan bagi hamba yang suka memaafkan kecuali menambahkan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang berendah hati karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya." Hadis riwayat Muslim.

Ahnaf bin Qais berkata, "Tidak ada kebaikan bagi pembicaraan, kecuali dengan amalan. Tidak ada kebaikan bagi harta, kecuali dengan kedermawanan. Tidak ada kebaikan bagi sahabat, kecuali dengan kesetiaan. Tidak ada kebaikan bagi sedekah, kecuali niat yang ikhlas. Tidak ada kebaikan bagi kehidupan, kecuali kesehatan dan keamanan."

0: Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan kembali kami informasikan kepada Anda kaum muslimin dan muslimat masuknya waktu salat maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini pukul 18.03 waktu Indonesia Barat. Saat ini sudah pukul 17.44 pendengar. Selanjutnya kami hadirkan Mutiara Senja sore ini dengan judul nilai salat subuh yang akan disampaikan oleh Haji Zari Hamzah. Namun sebelumnya kita dengarkan Gema Wahyu Ilahi yang akan dibacakan oleh Cico Masyur. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 177.
1: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi sarafa mu'minuna binasyrifi nuril iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara yang dimuliakan Allah, di mana saja saudara berada pada sore hari ini, kita jumpa lagi dengan judul Nilai Salat Subuh bagian yang kedua. Rasulullah SAW bersabda, beri kabar gembira pada orang-orang yang banyak berjalan dalam kegelapan menuju masjid dengan cahaya yang sangat terang pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Saudara yang dirahmati Allah, menyambung ceramah saya pada waktu yang lalu tentang nilai salat subuh. Saudara, adapun yang ketujuh, perlakuan khusus terhadap salat subuh. Rasulullah SAW menjadikan salat ini suatu yang begitu istimewa dan berbeda dengan salat-salat yang lain. Pada dasarnya semua salat sangat penting dan salat mempunyai salat sangat penting pahala besar. Namun ketika dicermati dengan seksama, perbedaan dengan ini dibandingkan dengan sholat lainnya, nampak sekali bila sholat ini memiliki keutamaan khusus yang besar. Ada keutamaan di antaranya. Pertama, sholat subuh merupakan salah satu sholat yang pertama kali diwajibkan atas kaum muslimin, di samping sholat asar. Subuh menjadi salat yang sangat dibutuhkan muslimin atau mukmin di muka bumi. Ia diwajibkan sejak diturunkan syariat yang pertama sekali kepada Rasulullah SAW. Ketua azan subuh berbeda dengan azan pada salat-salat yang lain. Dengan menambah lafaz, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Setelah lapas hayana salah, ketika Rasulullah SAW memberikan doa khusus setelah salat subuh yang berbeda dengan salat yang lain. Barang siapa setelah salat subuh, sebelum meninggalkan tempat duduknya dan belum berbicara sedikit pun, mengucapkan, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tak ada Allah yang berhak disembah selain Allah saja. Ia tidak memiliki sekutu. Miliknya lah kerajaan dan segala pujian. Dia maha menghidupkan dan maha mematikan. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Saudara pendengar yang berbahagia, adapun yang kedelapan, waktu yang menjadi saksi. Allah mengagungkan waktu subuh di dalam Al-Quran. Ia tidak pernah bersumpah dalam kitabnya dengan waktu sholat kecuali sholat subuh dan asar. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin asri, demi fajar dan malam yang ke-10. Al-Fajri 1 sampai 2. Waktu ini adalah waktu yang menjadi saksi, waktu yang menjadi disaksikan hamba Allah yang mulia, yaitu para malaikat. Semua malaikat yang ada di langit turun ke bumi untuk menyaksikan salat subuh. Saudara, perhatikanlah bagaimana Allah sampai meninggikan derajat sholat ini, menjadikannya sebagai waktu pertemuan para malaikat penjaga malam dan siang. Adapun yang ke-9, saudara, Rasulullah SAW memberi janji bahwa kita sholat subuh, saudara kerjakan, maka Allah akan melindungi saudara seharian penuh. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan
mukanya ke dalam neraka. Hadir riwayat Muslim dan Abu Majah. Jaminan Allah artinya dalam perlindungan Allah. Inilah perlindungan Rabbani bagi orang yang melaksanakan salat subuh. Nilai salat subuh yang ke-9, muara ilmu yang, dan iman. Rasulullah SAW menjadikan salat subuh sebagai kesempatan mengajarkan kebaikan kepada para sahabatnya. Beliau sering menyampaikan pelajaran dan penjelasan tentang berbagai hal setelah salat subuh. Rasulullah SAW berkata kepada Bilal selepas salat subuh, "Wahai Bilal, beritahu aku amal apa yang paling engkau andalkan, yang selalu engkau kerjakan, sampai-sampai aku mendengar suara sandalmu di depanku dalam surga." Bilal menjawab, "Tidak ada amalan yang paling saya harapkan untuk dapat melakukan, melainkan salat sebanyak mungkin di setiap kali habis berwudu, baik di waktu siang, hari atau malam. Selama saya masih dalam keadaan berwudu." Hadir riwayat Al-Bukhari. Pendengar yang berbahagia, di mana saja saudara berada yang dirahmati Allah. Adapun yang ke-10, latihan harian bagi rohani. Rasulullah SAW lalu menganjurkan untuk tetap tinggal di dalam masjid setelah salat subuh sehingga waktu sampai terbit matahari. Waktu pagi ibarat acara pelatihan peningkatan keimanan yang sangat agung sebagai permulaan menapaki hari-hari bagi seorang mukmin. Sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa memanjangkan bacaan salat subuh lebih dari salat yang lain. Selepas salat, kadang beliau memberi pengajian beramah tamah. Pendengar yang dirahmati Allah, adapun yang ke-11, penghapus dosa setengah usia. Rasulullah SAW menjelaskan salat merupakan penghapus dosa yang dilakukan antara salat ini dan sebelumnya. Sabda Rasulullah SAW, seorang muslim yang apabila datang waktu salat wajib menyempurnakan wudu kehusus dan rukuknya, maka perbuatan tersebut menjadi penghapus dosa-dosa yang telah lalu selama ia tidak melakukan dosa besar, dan itu sepanjang masa. Hadir riwayat Muslim. Subhanallah, inilah rahmat yang besar dari Allah semata alam. Dengan demikian, solat subuh menjadi penghapus dosa setengah hari, dan solat-solat yang lain menjadi penghapus separuh harinya lagi. Itu berarti solat subuh menjadi penghapus setengah umur bagi yang selalu mengerjakannya, dan solat-solat yang lain penghapus separuh umurnya lagi. Itu akan terjadi bila ia menjauhkan dosa-dosa besar. Keutamaan yang sangat besar dan tidak bisa diukur. Saudara-saudaraku, di mana saja saudara berada yang diberkahi Allah. Adapun yang ke-12, berkah tiap langkah. Rasulullah SAW menarik perhatian para sahabat dan perhatian kita dengan pernyataannya bahwa keberkahan itu ada di waktu pagi. Jam-jam pertama di pagi hari setelah salat subuh merupakan waktu yang paling berkah dalam waktu hari penuh. Tak ada seorang pun yang bisa memanfaatkan kecuali orang-orang yang bangun di pagi buta dan salat subuh. Ternyata keberkahan, kelebihan dan kemenangan itu semua terjadi di pagi hari. Namun apa yang terjadi jika umat manusia enggan bangun di saat-saat penuh berkah itu? Apa yang terjadi ketika mereka lalai, terlena dan masa bodoh dengan kesempatan yang sangat agung ini? Apa yang terjadi jika mereka tidak mengindahkan? Apa terjadi tatkala mereka mulai harinya justru setelah semua kebaikan ini berlalu? Jadilah kita orang-orang yang merugi. Nah saudara, tinggal pilih saja. Demikianlah pertemuan kita sore hari ini. Semoga bermanfaat bagi yang mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Ranai, dan sesaat lagi kita jelang kumandang azan maghrib untuk kota Ranai dan sekitarnya. Hari ini Jumat 26 Juni 2026 pukul 18 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العافية الرافعة وابعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berikanlah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan, serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji, sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perkara yang pertama kali dihisab dari seorang hamba nanti di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka akan menjadi baiklah seluruh amal perbuatannya. Dan apabila sholatnya pun buruk, maka akan menjadi jelek pula seluruh amalnya."

Utsman bin Affan berkata, antara tanda-tanda orang yang bijaksana itu ialah hatinya selalu berniat suci, lidahnya selalu basah dengan zikrullah, kedua matanya menangis karena penyesalan terhadap dosa, segala perkara dihadapinya dengan sabar dan tabah, dan mengutamakan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia.

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.

Masih di 99,2% RRI Ranai. Terima kasih pendengar Anda yang masih santai mendengarkan siaran kami. Semoga masih sehat kabarnya di kesempatan kali ini ya. Dan masih semangat juga, apalagi yang mungkin nanti malam ada kegiatan-kegiatan yang akan Anda lakukan ya. Apalagi ini masih musimnya Piala Dunia. Jadi ya, apalagi buat yang hobi nonton bola, biasanya waktu istirahatnya ini gak teratur nih pendengar ya. Karena jadwal bola juga subuh sampai pagi. Nah kalau besoknya libur ya, ya mungkin lah bisa istirahat di siang hari barangkali pendengar ya. Yang penting bisa tetap atur jadwal istirahatnya dan tetap sebisa mungkin meluangkan waktu untuk berolahraga pendengar. Oke, sudah pukul 18:28 saat ini. Ada sederetan lagu-lagu hits Indonesia di era 2000-an pendengar di kesempatan kali ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ranai.

Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

Ada lagu dari JK Stick dengan puisi pendengar. Spesial buat yang lagi santai saat ini ya, sambil menikmati cemilan atau yang sambil makan buah-buahan. Ya, malum lagi musim buah-buahan saat ini pendengar ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar. Nah, ancaman kabut asap lintas negara saat ini di kawasan Asia Tenggara diperkirakan meningkat sepanjang tahun ini pendengar. Ada yang namanya fenomena Super El Nino yang menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu kebakaran lahan dan hutan lebih luas akibat cuaca yang semakin kering dan panas di sebagian besar wilayah di Asia Tenggara pendengar ya. Ada laporan terbaru dari Singapore Institute of International Affairs yang menunjukkan risiko kabut asap saat ini berada pada level tertinggi, dan status ini naik dari penilaian sebelumnya dan menjadi pertama kalinya sejak 2023 lembaga ini kembali menetapkan tingkat kewaspadaan paling tinggi pendengar. Dan Indonesia juga termasuk dalam 4 negara yang diperkirakan paling berisiko terdampak bersama Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam pendengar ya. Ini karena ada letak geografis serta pola angin musiman dinilai berperan dalam penyebaran asap apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam skala yang besar. Dan melihat kondisi ini ya, didorong kepada pemerintah di kawasan-kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat langkah pencegahan sejak dini pendengarnya, dan upaya yang dinilai penting meliputi pengawasan terhadap pembukaan lahan, kemudian peningkatan koordinasi lintas negara hingga kesiapan penanganan darurat apabila kebakaran mulai meluas. Dan yang gak kalah pentingnya juga pendengar, langkah mitigasi dinilai sangat krusial ya, agar dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, kemudian aktivitas ekonomi hingga transportasi dapat ditekan sebelum memasuki puncak musim kemarau. Oke, saat lagi kita jelang Warta Berita Sentral pendengar pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti dari Pro 3 RRI.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ilmu dari akademisi, promosi dari kawan-kawan media gitu kan, habis itu funding dari pemerintah dan kawan-kawan swasta lainnya. Jadi betul-betul kita butuh kolaborasi kalau pengen bertahan dan berkelanjutan. Dan yang setuju kata Prof. Heri tadi, izin Prof, ya jadi memang kita butuh local leader di lapangan agar bisa berkelanjutan juga.
1: Baik,
0: Begitu, Mbak.
1: terima kasih untuk ketiga narasumber yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih sekali lagi untuk Prof. Heri, Ibu Yulinda, dan juga Mas Ritno. Sukses selalu, semoga apa yang kita perbincangkan malam hari ini bisa mendatangkan.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia.
1: Kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Menteri Keuangan mengatakan selain pangkas anggaran, akan perkuat pengawasan anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
0: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
0: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih, kampus. Saya terima kasih, kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konferensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
5: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbaya Sadewa, hal tersebut sudah sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
5: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG.

0: Saya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
2: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
2: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
3: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nangkala Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nangkala menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
4: Di sini antara bentuk PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Komdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
3: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
1: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
5: Waktu itu kami yakin bahwa PTGSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
6: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan Relationship Manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
7: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo, dan PT Dunia Pangan Gosen?
8: Setahu saya itu belum dibayarkan.
7: Tidak. Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
8: Sebelum lunas, 122 miliarnya belum lunas.
6: Sementara itu saksi Teresia dari Leader

0: Jurnalis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari 3 kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
1: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
2: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
1: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
2: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
0: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Najara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari 3 kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
4: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut semakin mendesak di tengah ketegangan geopolitik global dan gangguan rantai pasok energi. Namun, Rahmat menegaskan strategi transisi energi tidak dapat diterapkan secara seragam. Setiap wilayah memiliki karakter tantangan serta kekayaan sumber daya alam yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang disesuaikan dengan potensi masing-masing daerah.
5: Kita berharap setiap wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda juga punya strategi yang berbeda, dan ini yang tidak boleh kita seragamkan. Karena itu kita harus membangun kekuatan ekonomi baru berdasarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
4: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
6: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
4: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerja sama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau ruksah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
8: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umroh wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
9: Itu ada beberapa yang ikut city tour. Kalau itu alhamdulillah umroh wajibnya, pokoknya sudah ada wajibnya, semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya.
10: Oke.
9: Memang kondisinya seperti itu, jadi kan ada rusuh ya. Jadi dimanfaatkan rusuh itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau kesana sendiri.
8: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Dia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke daerah lainnya. Hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
11: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
12: Sudah mau dikasih ke ujung.
11: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
10: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nations Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya Timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soleto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
12: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk depan.
10: Senada dengan Amril, Kepala Ekspedisi Timnas Futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
13: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
10: Turnamen ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga. Perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Ranai. Selamat malam semuanya dan semoga masih semangat di malam ini pendengar ya, dengan berbagai kegiatan Anda atau yang lagi santai malam ini, selamat menikmati waktu santainya. Dan semoga sepanjang hari ini segala kegiatan Anda, aktivitas Anda semuanya lancar pendengar. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan esensi buku malam ini dengan buku yang berjudul Ternyata Tanpamu.
1: Esensi buku dengan judul Ternyata Tanpamu, sebuah perjalanan rasa dan makna karya Natasha Rizky, merupakan kumpulan puisi yang menggambarkan perjalanan emosi dan pembelajaran hidup seorang Natasha Rizky. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh makna, ia mengajak pembaca untuk merenungi cinta, kehilangan, dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Tidak hanya itu, buku ini juga dilengkapi ilustrasi yang memperkaya setiap bait puisinya, menjadikannya pengalaman membaca yang lebih mendalam. Tidak hanya menawarkan puisi yang menyentuh, ternyata Tanpamu juga menjadi refleksi bagi banyak pembaca. Kisah-kisah yang disampaikan dalam tiap baitnya mengajak kita untuk melihat kehidupan dengan sudut pandang yang lebih luas, menerima luka dengan lebih lapang, dan menemukan kebahagiaan dalam keikhlasan. Buku ini menjadi karya tambahan dari Natasha Rizky setelah kesuksesan karya-karya sebelumnya yang berhasil masuk kategori bestseller. Dengan gaya bahasa yang ringan namun dalam, Aca berhasil merangkum emosi dan perjalanan spiritual yang relevan bagi banyak orang. Buku Ternyata Tanpamu merupakan buku keempat yang ditulis oleh Aca setelah buku terakhirnya Kamu Tidak Istimewa yang rilis tahun 2024 lalu. Di buku terbarunya ini, Aca menyuguhkan sebuah tulisan indah dan penuh makna yang ia dapatkan dari perjalanan hidupnya sendiri. Lewat kata-kata yang puitis, penulis berbagi pengalaman tentang harapan, kehilangan, dan keteguhan dalam menghadapi kehidupan. Ia menggambarkan bagaimana manusia sering terjebak dalam ekspektasi, lalu terluka oleh kenyataan. Namun di balik itu semua, ada satu cinta yang tidak pernah mengecewakan. Cinta darinya. Sejak menyadari hal tersebut, hidupnya pun terasa lebih berwarna dan penuh ketenangan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Satu View featuring Ina Kamari sudah membawa kita ke pukul 20 pendengar, dan sampai di sini saya Adi undur pamit dari ruang dengar Anda. Jumpa lagi di lain kesempatan. Selanjutnya ada Nadia di Ranai Malam hingga tengah malam nanti pendengar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan juga ya. Dan pendengar, selanjutnya kami hadirkan drama radio malam ini dengan judul Scroll Klik.

Wah, diskon 70%. Mana gratis ongkir lagi? Lumayan banget. Udah lama kan pengin tas yang kayak gini. Aduh, mana lucu. Ah, cekot ah. Cuman satu kok. Pakai PayLater aja deh. Bulan depan juga lunas. Asik, yes. Pesanannya berhasil. Gampang banget ya belanja sekarang, tinggal klik klik klik klik langsung dapat barang yang kita mau. Scroll lagi ah, siapa tahu kan ketemu yang cocok.

0: Paket. Bu, paket.
1: Iya, sebentar, tunggu.
0: Atas nama Bu Rina?
1: Iya, saya. Makasih ya, Pak.
2: Paket.
1: Loh, ini datang lagi ya? Oh iya ya, kemarin kan check out 2 ya? Wah, bagus banget kualitas produknya. Ih, gak nyesel deh aku beli. Promo lagi, aduh. Ntar deh, lihat-lihat dulu sebentar.
3: Halo, Assalamualaikum Rin. Kulihat Mas Kurir bolak-balik ke rumah kamu.
1: Waalaikumsalam. Kamu aja salah lihat tuh.
3: Masa sih? Atau kamu mau buka toko ya, Rin?
1: Alebay. Murah-murah kok, Mai. Bayarnya nanti, mumpung lagi promo loh.
3: Nanti itu kapan? Jangan kebablasan ya, Rin. Banyak loh yang terjerat terus enggak bisa bayar.
1: Ah, santai. Masih aman kok. Bentar, Mai. Udah dulu ya. Gimana nih tagihan masuk? Kok masuk lagi? Kok jadi banyak kayak gini sih?

0: Rin, kok tagihan kartu sama pay later gede banget sih?
1: Itu mas buat kebutuhan rumah.
0: Kebutuhan apa lagi sampai segini? Ini cicilan numpuk semua. Kamu belanja apa aja sih, Rin?
2: Aku tuh cuma mau hemat, mas. Tapi keterusan.
0: Kamu sadar nggak kalau ini bahaya? Gimana kalau nggak bisa bayar, Rin?
2: Mas, maafin aku, mas. Janji aku nggak lagi. Nggak lagi deh, mas.

0: Jangan, jangan sekarang.
1: Peringatan keterlambatan pembayaran.
0: Aku salah. Aku benar-benar salah. Aku mesti gimana? Aku gak ada uang lagi buat bayar tagihan ini.
1: Mas, ini kopinya.
2: Jadi gimana, Rin? Tagihan-tagihan belanja online-mu itu?
0: Mas, aku minta maaf. Aku janji gak mau ngulang lagi. Akan aku selesaikan, Mas.
2: Sudahlah, kita hadapin bareng. Tapi janji, gak ada lagi belanja tanpa pikir panjang ya.
0: Beneran, Mas? Iya, Mas, iya, Mas. Sekarang aku tahu, ternyata satu klik ini bisa jadi jeratan panjang. Makasih ya, Mas.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, selamat malam untuk Anda di Ranai Malam. Saya Nadia dan operator Martin akan menemani Anda nanti hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Baik, selanjutnya pendengar, hingga ke pukul 21 waktu Indonesia Barat ya, kita bersama dalam acara Nuji

0: Bukan main siut lagu kita ya, pendengu. Acuh de acuh. Ha, belah tukuh acuh de acuh dok ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bercerita malam ni.
1: Kuang-kuang nak badan malam ni kan dia.
0: Bahar deh. Banyak makan buih ke mana?
1: Oh, banyak mang alhamdulillah hari ni makan ada makan durian, makan manggis. Makan malam ada buih. Sambut ada.
0: Mam peneng.

0: awak ndak ya? Sangat mende tamak.
1: Betok jadi.
0: Berbagi-bagi dia ndak betok.
1: Manalah, kalau kita punya sendiri uang kasih kita.
0: Iyalah. Bang Zirman nak dengar lagu apa malam ni?
1: Lagu dah bekas pacar kak.
0: Bekas pacar.
1: Dari Mirna Wati. Kalau ada si cewek ya.
0: Iya betul. Iya iya oke. Salam-salam untuk siapa ni?
1: Dah salam tu Kak Nadia semua lah pada dengar kak. Orang nak bergabung ke di banyak cengonek kita. Kesian ke lah orang nak bergabung minggu ya. Siapa pertama kan ada?
0: Ada Makcik Tina.
1: Salam juga untuk Makcik Tina. Lama dia dengar Makcik Tina ni ya. Kena dia ni lah mana gabung ke kak.
0: Iya iya iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Cik Zuhirman dari Padangku kak ya, yang lagi gabung lagu dia bekas pacar malam ni. Kita sapa lagi ini ada siapa ni? Halo, assalamualaikum.
2: Halo.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Serentak sampaikan ya. Bercita anak bujang sihat.
2: Tisik. Telefon. Cita sihat je buat Nadia pencipta.
0: Alhamdulillah sihat walafiat. Dan di nak minta lagu mba malam ni.
2: Lagu mba ya.
0: Lagu mba lah kira-kira yang
2: siwat. Lagu bola je lah.
0: Bola. Dek pakai tidur ke betala nonton bal terus ya nek?
2: Tidur ni. Tidur ke. Kan main jam 2 ni. Dapat tidur sepuas-puas lo.
0: Iya, iya betul. Salam-salam untuk siapa?
2: Salam untuk sengengak aja lah. Dapat bagi. Untuk Mbak Nadia yang operator ini dah.
0: Terima kasih.
2: Wow. Spesialnya untuk Mak Longus dengan kakak Umudok.
0: Iya.
2: Kasih.
0: Sama-sama.
2: Waalaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dandi ya. Kak Ana, ini pencinta bola namanya nih. Halo, assalamualaikum.
3: Salam, malam Bu Nadia.
0: Malam ge dengan siapa nih?
3: Ni wang itu Amba nih, Bong Ham.
0: Bong Ham kat Batu Ampa.
3: Au.
0: Bercita malam ni sihat je?
3: Sihat Kak Nadia.
0: Alhamdulillah. Bercita nak minat lagu
3: ber. Ni lagu-lagu Nuji Ami nih.
0: Lagu ber nih.
3: Ada ke lagu nak beli kopi dangdut tak?
0: Lagu apa?
3: Kopi dangdut.
0: Kopi dangdut ada. Jangankan kopi ada. Dangdut, teh dangdut pun ada.
3: Nak lagu ndok je.
0: Salam-salam untuk siapa ni?
3: Salam-salam kena saya ni orang baru. Saya salam dengan yang ikut bergabung. Mula di awal sampai akhir. Di A sampai Z kan tak?
0: Oh, iyalah.
3: Salam kenal.
0: Nak. Lah,
3: warga, warga Pak Samin tadi.
0: Ya, ya, ya.
3: Terima kasih Kak Dedia ya.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yalah pendengu, kita dengungkan lo ya ada lagu yang siot untuk pendengu semua.

0: Bukan main siut lagu malam ni ya. Untuk Mahlong, Yahlong, Yaci Maci, Bujang Dero, Wanaki yang nak gebong, nak minta lagu dangdut yang siut atau nak salam-salam untuk sedara mara malam ni, bolehlah gebong ke acara Nujiami malam ni ya. Ke 08 11 70 33 669. Mana tahu lagi ngopi malam ni sambil ngendam buah dejen lagi musim ya. Ada ge mungkin yang lagi ngadek manggis buah ambut, benyok lah musim buah sekarang ni ya. Ada kelundan, ada embe lagi ya. Sengak-ngaknya lah ada pokok ya. Nak minta lagu dangdut malam ni, boleh lah. Nak salam-salam untuk sedara mara, mana tahu dengan silaturahmi kita ni. Ada ge sedara mara yang ada betang doyan deh, dapat ge gi kebun deh. Ya, padahal kita bersama ke acara Nujiami ini sampai jam 9 je ya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Halo ge, dengan siapa nih?
1: Sama Tina, Kak Rodia.
0: Tina?
1: Iya, di Air Lengit.
0: Dekat Air Lengit. Nak minta lagu ya. Malam ni?
1: Sembilu Berpisah.
0: Sembilu Berpisah. Salam-salam ya. Untuk siapa ni?
1: Buat Kak Rodia sama Mbak Martina aja. Ya, makasih Kak Rodia. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikisik lah lagu Sembilu Berpisah dok deh ya. Kita cuba cari anak ni. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ni?
2: Mbak Nik di Sebintang.
0: Mbak Nik kat Sebintang lah, lama dek dengar suara Mbak Nik bercerita, sihat?
2: Alhamdulillah, herga alamin.
0: Alhamdulillah. Nak minta lagu ber malam ni?
2: Lagu Ona Sutra aja lah main.
0: Lagu apa?
2: Ona Sutra.
0: Ona Sutra lah tadi, bola.
2: Ya. Dari LP Yonis Yaga.
0: Judulnya?
2: Kopi Susu.
0: Kopi Susu. Salam-salam untuk siapa nih?
2: Salam buat Mbak dulu utamanya. Makro RR semua. Sinyal yang basah.
0: Iya.
2: Terus buat Bang Pitung, buat Bang Kanteng di Batu Gajah, buat Malong Is juga di Ranai. Semoga di hari Minggu pergi ke wisata Bekasa.
0: Terus
2: kayaknya anak dia dia. Bang Herlan,
0: dialah pindah alam. Dialah pindah, lah pindah rumah dekat sini dek. Lah jadi tetangga sekarang ni.
2: Iya, wah, tetangga Sebintang semualah sampai ke Cuma ke ujung semualah yang kenal sama baik.
0: Iya,
2: saudara di raya semua. Dalam Mbak ya, makasih.
0: Iya. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nik dari Sebintang ya, yang lagi gebong. Pendengar nak gebong? Boleh. Nak minta lagu dangdut, nak salam-salam untuk sedara mara malam ni. Di 08 11 70 33 669 ya. Kita bersama di acara Nujiami ni sampai jam 9 waktu Indonesia Barat ya. Ambalah jam 9 ni lah kalih lah ke acara Ruang Rindu. Yalah penengok, kita putarkan je. Ada yang gebong lah, kita sapa lo lah. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Jauh benu suara ni, dengan siapa ni?
3: Sama Tia.
0: Dengan siapa?
3: Sama Tia.
0: Tia?
3: Iya.
0: Kat mana ni?
3: Dekat
0: S1. Tadi deh lah ada ni Tia ke Air Lengit.
3: Awak.
0: Mangenyah benu lah gebong malam ni.
3: Tok Tina deh kak.
0: Tok Tina ni Tia lah.
3: Awak.
0: Lah Nuji je lah. Nak minta lagu apa?
3: Sarmila.
0: Sarmila? Ya. Salam-salam untuk siapa?
3: Untuk semuanya aja lah, Kak.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Tina Nitiala. Iyalah nuji-nuji je lah ya. Iyalah pendengar, kita putalok ya. Ada lagu Menda ni deh. Yang diminta oleh Tina tadi, Nek, Sembilu Berbisa. Iyalah, mudah-mudah pendengar suka dengan lagu ni ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
1: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pendengar, sudah kami hadirkan satu lagu untuk Anda di awal kebersamaan kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung malam ini silakan ya, Anda bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam.
1: Malam kembali.
0: Ruang Rindu.
1: Di Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, Pak. Baik, mau dengar lagu apa malam ini?
1: Lagu dari Malaysia aja, Kak.
0: Judulnya?
1: Kak dia aja lah karinya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Salam dia hari ini untuk Mbak Rusna, Mbak Nani, Mbak Seri, Mario, untuk Rambi juga di Kelari sama Pak Kasim, untuk Wanusu juga di Sambas, untuk Kasrinah juga di Batam,

0: Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Minta lagu, Kak.
1: Sama siapa dulu nih?
0: Dari Dimas.
1: Dimas di mana?
0: Di Tapau.
1: Di Tapau. Oke, mau dengar lagu apa nih?
0: Thomas.
1: Thomas, judulnya?
0: Janji kau dulu kau berikan.
1: Oke. Salam-salamnya untuk siapa?
0: Buat kakak aja.
1: Udah, itu aja.
0: Terima kasih.
1: Baik, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa cerita, orang Tanjung Pinang sehat?
2: Sehat, alhamdulillah. Baru siap minum obat sakit gigi.
1: Tadi sakit gigi. Aduh.
2: Alhamdulillah, bisa bercakap ni. Tadi sakit, leleh, sampai sakit tangan kanan pun lemah rasa lah sakit gigi.
1: Iyalah, mudah-mudahan cepat sehat lah, cepat sembuh.
2: Amin.
1: Ya.
2: Amin. Semalam nak cabut gigi. Doktor tu nengok masih bengkak, tak jadi. Dikasih obat aja dulu.
1: Betul. Iyalah. Nak dengar lagu apa nih, Kak Berlian?
2: Lagu apa nih? Puluhan berapa?
1: 80 sampai 2000-an. Mancanegara.
2: Oh, mancanegara. Apa tadi lah ingat, tadi lah lupa pula.
1: Cobalah ingat-ingat dulu.
2: Apa nama dia? Aduh, Scorpion masuk tak?
1: Masuk. Apa judul dia?
2: Judulnya Semarang aja lah pokoknya, Scorpion.
1: Iyalah.
2: Pilihkan judulnya ya.
1: Iya, oke.
2: Sama kakak siapa nih? Tak lupa.
1: Kak Nadia.
2: Oh, buat Kak Nadia. Selamat malam, selamat bertugas. Sehat selalu. Yang pertama tadi, bang apa nama?
1: Yang pertama yang tadi, Bang Zuhirman. Bang Zuhirman.
2: Buat Bang Zuhirman juga. Yang kedua ini tadi juga disalam. Buat Bang Zai yang ganteng itu. Buat Mak Dani di Kijang. Buat Kak Fatima di Tanjung Uban. Buat Mak Nani. Buat Mak Long Is. Mak Ngaje. Kak Kinar. Buat Bunda Haikal. Buat yang di Pekanbaru, Bang Mahmud, sama siapa ya? Sama Bunda Irsal, buat Teh Dinda di Lampung, di Bogor, buat Kang, buat Bang Adi Yudhistira di Lampung, buat Bang Adi di Batam, buat semua aja lah yang mendengarkan, buat penelpon pertama sampai terakhir tanpa terkecuali, buat Kak Nadia, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Berlian dari Tanjung Pinang ya. Pendengar sudah bergabung. Baik, kami akan hadirkan dulu pendengar. Ada lagu dari Acik Spin featuring Siti Nurdiana untuk Anda, Resepi Berkasih.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, untuk Anda yang mau request lagu mancanegara, silakan ya di 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo juga, ini sama siapa nih? Tia Patina?
1: Iya.
0: Tia ya, baik. Tia mendengar lagu apa nih?
1: Dari Kareena Kapoor, Kak.
0: Kareena Kapoor, judulnya?
1: Ya, Mudursi Karunggi.
0: Oke, salam-salam untuk siapa nih?
1: Buat Kak Nadia. Operatornya siapa, Kak?
0: Ada Kak Martina.
1: Salamnya buat Kak Tina juga. Buat Dimas tadi yang ditapal. Buat semuanya aja lah, Kak.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Tia dari Tapau ya, sudah bergabung. Baik, Anda pendengar mungkin ada lagu pilihan lainnya yang ingin di request malam ini ya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Wang Rindu memori lewat lagu sama Nadia yang cantik itu.
0: Pak Azza yang ganteng itu.
2: Kubalikan ya.
0: Iya dong, kan gak mungkin cantik ya. Pak Azza.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya, sehat?
2: Syukur alhamdulillah Pak, sehat. Nadia yang cantik itu apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat juga. Mau ya, dengar lagu apa kita nih? Pak Zai mau dengar lagu apa malam ini?
2: Lagunya Nadia yang cantik itu aja yang milih. Tapi suara cewek yang merdu sekalian.
0: Oke, ini Malaysia, India atau apa nih?
2: Salamnya sama Nadia yang cantik itu.
0: Terima kasih.
2: Harus senyum beneran ya.
0: Senyum bohongan nih.
2: Pelatornya siapa?
0: Ada Martina.
2: Martina yang cantik itu. Senyum Martina, senyum.
0: Senyum Martina, senyum.
2: Senyum beneran ya. Senyum beneran. Sama Kak Berlian di Tanjung Pinang yang cantik itu. Cepat sembuhnya sakit giginya. Datu sama Bang Mario Batu Hitam. Datu sama Bang Ryan. Datu sama Resna Tanjung Penjara. Mama Nani Sungai Ulu, Yunda Sungai Ulu, Mama Sari Penagi ke OJR Pala. Udah tuh, fotokopi yang Kak Berlian aja lah.
0: Oke.
2: Okay. Orang bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Dadah, permisi. Kata Diona di Kupang cantik itu.
0: Iya, bye-bye. Waalaikumsalam.
2: Kalau Teh Dina di Bogor cantik itu.
0: Baik, terima kasih Pak Zai dari Batu Gajah sudah bergabung ya. Baik. Yang ingin bergabung pendengar silakan, masih kami tunggu di 0811 7033669 ya. Anda bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Ya, barangkali ada lagu favorit Anda malam ini yang ingin di-request atau ingin dikirimkan untuk seseorang yang spesial nih ya. Halo, Ruang Rindu.
1: Bali.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Sama Bali Pak.
0: Sama siapa?
1: Sama Mbak Nik lagi di Sebintang.
0: Mbak Nik di Sebintang, ya memang suaranya agak pelan Mbak Nik ya.
1: Ini nyari sinyalnya.
0: Iya, sinyalnya susah di sana ya. Baik, Mbak Nik mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Karam di Tengah Tenang.
0: Oke. Salam-salamnya Mbak Nik untuk siapa nih?
1: Buat semua lah yang dari benar sana lah pokoknya. Makasih,
0: Waalaikumsalam. Sama-sama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Mbak Nik dari Sebintang sudah bergabung ya pendengar. Kami akan hadirkan dulu ada beberapa lagu untuk Anda, tetap bersama di acara Ruang Rindu.

0: Iya, peringatan lagu dari Reina, Karam di Laut Tenang, sudah kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung, silakan, masih kami tunggu ya. Selamat malam, Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu. Iya, pelan sekali suaranya ini. Dengan siapa?
1: Sama Sah.
0: Sama siapa?
1: Sama Mbak Sah.
0: Baik, mau dengar lagu apa nih?
1: Memori Berkasih, Kak.
0: Memori Berkasih. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Buat semuanya aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Entah siapalah namanya ya. Sah kayaknya. Sah. Entah dari mana tidak tahu ya, lagunya Memori Berkasih. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, silakan di 0811 7033669 ya. Anda bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum, Ruang Rindu, Berbagi Mori lewat lagu.
0: Baik, malam juga Kak Fatima, gimana kabarnya?
2: Oh, kabar sehat Kakak, sekarang di Pinang nih.
0: Oh, lagi di Pinang, baik. Mau dengar lagu
2: iya,
0: apa nih?
2: Iya, nanti Ibu, apa Mbak, berlihat masih, udah masuk belum?
0: Udah tadi.
2: Udah ya?
0: Iya.
2: Jadi ini, di Pinang di Batu 16, tahu kali itu Jalan Pelita.
0: Sebutin aja alamatnya, nanti kan mana tahu Kak Berlian bisa mampir ke sana kan.
2: Oh iya, ini mau keluar sih, mau jalan deket ini, deket Garnet tuh, deket sama deket Mbak Berlian tuh.
0: Oke, baik. Kak Fatima mau dengar lagu apa nih?
2: Oh iya, lagunya lagu apa Kak?
0: Mancanegara.
2: Oh, Mancanegara ya, mencari alasan aja Kak ya.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
2: Salam-salamnya buat kakek lagi bertugas, buat Mbak Berlian, Kak Rus, Kak Mus, Bang Pitung, Bang Mario, Mama Ekel, yang sudah bergabung aja Kak, itu aja. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, ada Kak Fatima dari Tanjung Pinang ya, sudah bergabung nih. Baik, untuk yang ingin bergabung pendengar silakan di 0811 7033669. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam kembali, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu.
0: Baik, apa kabar Bung Ryan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, baik. Kayaknya setiap malam ya ke ini pasar malam, soalnya dekat kan di Pering.
3: Iya, dekat tapi enggak setiap malam kan ya.
0: Oh, enggak setiap malam. Takut pecah pula koceknya nanti kalau setiap malam ya. Baik, cuma lagunya apa kan, Bung Ryan, lagunya?
3: Kita minta lagu Malaysia malam ini kan nanti ya.
0: Judulnya apa nih?
3: Mawar. Lagu judulnya Mawar.
0: Penyanyinya?
3: Dari Jelmol.
0: Oke, salam-salamnya untuk siapa nih?
3: Salam buat Kak Fatimah tadi, terus untuk Abang dan di yang semua yang ada di sini. Kemudian Bang Jai, Bang Zuhirman, terus untuk Bardian ya, terus untuk Mbak Rusna, Mbak Nani, Long Is Gamus, kemudian Pak Asri, Kak Fatimah, dan untuk siapa tuh, Pak Andi, Pernah Mas Hari, Mayrona, dan untuk semua-semua aja lah yang bergabung dan monitor malam ini ya. Selamat malam semua. Dan untuk Kanadia dan operatornya ya. Selamat malam juga. Oke, Kanadia.
0: Baik, terima kasih.
3: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Ryan dari Bandar Sah ya, sudah bergabung. Baik, pendengar, kami akan hadirkan dulu beberapa lagu untuk Anda.

0: bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Baik, untuk Anda yang ingin bergabung silakan, sudah pukul 22 lewat 10 menit saat ini kita bersama, nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat di 0811 7033669 ya. Anda bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an. Ya, barangkali ada lagu-lagu mancanegara yang menjadi lagu favorit Anda, atau ingin Anda kirimkan untuk orang yang spesial malam ini. Silakan, kami tunggu Anda di 0811 7033669. Baik, ada yang bergabung nih lewat WA ya, ada Dandi, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Baik, Dandi mau request lagu yang Piala Dunia dari Ricky Martin tahun 98. Salam untuk Mbak Nadia sama operatornya aja, makasih. Baik, sama-sama. Ada Dandi tadi ya bergabung via WhatsApp, lagunya lagu Piala Dunia dari Ricky Martin tahun 98. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung ya dan mau request lagu mancanegara lainnya, silakan di 0811 7033669. Barangkali mau mengirimkan lagu spesial untuk orang yang spesial juga malam ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu lewat lagu.
0: Iya, sama siapa ini?
1: Sama Junaidi.
0: Di mana?
1: Di Air Hijau.
0: Di Air Hijau, Junaidi. Baik, mau dengar lagu apa nih?
1: Lagu Barsah, Kak.
0: Lagu apa?
1: Lagu Barsah, lagu India.
0: Lagu India, oke. Okay.
1: Ah, Barsah.
0: Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salam yang semua aja lah, Kak, yang bergabung dan yang dengan yang belum. Dan buat kakak dan peyotoknya. Dah, makasih, Kak.
0: Iya, sama-sama. Baik, ada Junaidi dari Air Hijau. Sudah bergabung ya. Lagunya lagu India. Baik, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, bisa request lagu mancanegara ya. Ada lagu Malaysia, lagu India, lagu Barat, dan lagu mancanegara lainnya dari era 80 hingga 2000-an di 0811 7033669. Baik, belum ada yang bergabung, kami akan hadirkan saja pendengar, ada beberapa lagu untuk Anda.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Pendengar masih bersama di acara Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung malam ini bisa request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Akhirnya
0: sudah lama banget kayaknya gak dengar suara Teh Dinda.
1: Dapat
0: ya
1: juga.
0: Gimana kabarnya Teh Dinda, sehat?
1: Sehat Alhamdulillah. Karita ini kan.
0: Siapa?
1: Karita bukan ya, bukan ya, kayaknya bukan.
0: Ayo siapa nih kira-kira?
1: Nadia nih.
0: Iya,
1: sama lagi Mbak Rodia.
0: Oh, bukan, sama Kak Nadia.
1: Kak Nadia, iya. Oke. Enggak sama kalau Karita itu cuma dua lagu. Kalau tiga lagu itu antara Kak Nadia sama Kak Rodia.
0: Iya, benar.
1: Itulah gimana yeah. Sehat ya?
0: Sehat, Alhamdulillah sehat. Gimana di sana cuacanya?
1: Alhamdulillah, cuma ini kayaknya lagi agak-agak panas dalam nih.
0: Agak-agak panas dalam, itu karena apa tuh? Kurang minum atau?
1: Panas dalam nih.
0: Gimana nih?
1: Karena abis teriknya luar biasa, terus hujan gitu.
0: Oh kan? Jadi gitu. Oke. Berarti cuacanya nggak nentu di sana ya?
1: Wah, begitulah. Kemarin tuh luar biasa hujannya, padahal siangnya tuh teriknya luar biasa.
0: Hari
1: ini terik ya? Sampai malam ini masih aman.
0: Masih aman ya. Oke, baik. Teh Dinda mau dengar lagu apa malam ini?
1: Ini lagu mancanegara kah?
0: Iya.
1: Iya, tahun
0: dari 80 hingga 2000-an.
1: 80-2000-an. Coba ya. Si ini masuk nggak, Christina Perri masuk?
0: Judulnya apa?
1: Thousand Years.
0: Nah, oke. Okay.
1: Masuk ya?
0: Masuk dong. Salam-salamnya untuk siapa nih?
1: Lagu-lagu yang agak mellow sedikit karena udah malam.
0: Oke.
1: Nah, tadi kan denger lagu yang agak-agak ngebeat tadi kan? Ini agak-agak melo gitu kalau Christina Perri. Oke, kalau gitu untuk Kak Nadia, terlalu jaga kesehatan, pulang nanti hati-hati ya bareng tim ya.
0: Oke, sama-sama Terina juga kan? Ya, selalu sehat dan semangat.
1: Ada kan lagunya kan?
0: Ada.
1: Oke, menyapanya antaranya untuk ini siapa namanya? Tunggu. Ada Ryan, ada Mario, ada Bang Jai. Ada Putra juga ya, ada Bang Iwan juga, ada siapa lagi, Bang Yudhistira. Nah ya, ini di Bengkulu ada Bang Andi Yudhistira.
0: Iya.
1: Di Sulteng ya, Sulteng ada Bang Asri. Ada juga siapa lagi, oh ya ini Fatima, ada juga Mbak Jumaidar, dan semuanya deh, next time deh untuk yang lain.
0: Oke.
1: Okay. Lagi nanti ya dilanjut, terima kasih banyak.
0: Iya, sama-sama.
1: Dadah, bye-bye.
0: Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dinda. Sudah bergabung bersama kita ya. Baik, untuk anda pendengar yang ingin bergabung ya, request lagu mancanegara, boleh dari era 80 hingga 2000-an. Silakan di 0811 7033669. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Kembali Ruang Rindu berbuat lagu Mori.
0: Iya, sama siapa ini?
2: Mak Ngaje
0: di Air Tawa. Baik, Mak Ngaje mau dengar lagu apa nih?
2: Lagu India, Mary Mary.
0: Oke, lagu India. Salam-salamnya untuk siapa, Bang Aje?
2: Dari awal sampai seluruh pendengar aja.
0: Oke.
2: Yaudah, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak Ngaje dari Air Tawa ya, sudah bergabung. Lagunya Mary Mary. Nggak ada. Atau Terry Mary. Itu mungkin ya, saya taunya teri aja, teri. Teri kacang tuh enak kayaknya ya. Oke, di 0811703366 pendengar, untuk Anda yang mau bergabung di acara Ruang Rindu malam ini ya, mau request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an, boleh ya. Silakan, kita bersama nanti hingga ke pukul 23 waktu Indonesia Barat. Baik, kita akan dengarkan dulu pendengar, ada lagu Thousand Years ya, permintaan dari Teh Dinda tadi di Bogor.

Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.

0: bersihkan secara
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, pendengar lagu dari Search Isabella ya, baru saja kami hadirkan untuk Anda. Masih bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di 0811703369, pendengar, untuk Anda yang mau request lagu mancanegara dari era 80 hingga 2000-an ya. Masih kami tunggu dua penelpon terakhir di acara Ruang Rindu untuk malam ini. Sudah pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat ya. Untuk yang masih beraktivitas malam ini, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Baik, pendengar, kami akan hadirkan saja ada dua lagu terakhir untuk Anda.
1: Filmi gaane ke naye video usko dekhne ke liye subscribe karein. Nasha ye

Ruang Rindu RRI Ranai menghadirkan lagu pop Indonesia dan mancanegara mulai dari era 80-an sampai era 2000-an.

0: Anda dapat request dan dengarkan di Pos 1 RRI Ranai mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat setiap hari. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pos 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda pendengar, salam sehat yang saat ini masih beraktivitas ya, dinas malam atau jaga malam. Mudah-mudahan aktivitasnya lancar. Untuk yang sedang beristirahat, kami ucapkan selamat beristirahat, mengumpulkan tenaga mungkin ya, sudah ada rencana untuk menikmati akhir pekannya. Baik pendengar, lagu-lagu hiburan dan juga kisah inspiratif akan kami hadirkan menemani Anda malam ini.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Jangan takut untuk membuat sebuah kesalahan, tapi pastikan Anda tidak melakukan kesalahan yang sama dua kali. Akio Morita.

0: prestasi dan perolehan apapun yang telah kita capai kadang menimbulkan beban yang terasa semakin berat untuk dipikul sepanjang hidup. Bila kita tidak ingin melepas apa yang telah didapat dan tetap mempertahankan tujuan hidup, maka jangan anggap prestasi sebagai beban yang harus dipikul, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan.
1: Rinsen de Pauvre.

mengisahkan seorang pemuda yang merasa tidak bahagia, tertekan, dan hidup serasa dijalani dengan memikul beban berat. Untuk merubah keadaannya, dia pun pergi mendatangi seorang bijak untuk meminta nasihat. Setelah mendengar keluh kesah anak muda itu, kakek bijak memberi sebuah keranjang kosong dan menyuruh dia memanggul keranjang itu. Setiap kamu berjalan dan menemukan batu, pungutlah batu itu dan masukkan ke dalam keranjang. Ayo, kita berjalan. Dengan ditemani oleh si kakek, setelah berjalan cukup lama dan memasukkan setiap batu yang ditemukan ke dalam keranjang, kakek bertanya, "Bagaimana beban di pundakmu? Apakah berat?" "Ya, pastilah, kek. Semakin lama, semakin berat beban di pundak saya." Kakek menyuruhnya berhenti dan berkata, "Keranjang dan beban di pundakmu sama seperti kehidupanmu saat ini. Saat kita lahir di dunia ini, sama dengan keranjang kosong. Dan di sepanjang perjalanan hidup, kita pungutin setiap apa yang kita inginkan dan kita masukkan ke dalam keranjang. Maka semakin lama pasti akan semakin berat." "Bagaimana caranya, kek, agar lebih ringan?" tanya si pemuda. Bukannya menjawab, si kakek malah bertanya, "Anak muda, apakah kamu mau meninggalkan keluarga, pekerjaanmu, atau semua yang kamu punyai?" Anak muda itu menggelengkan kepala. "Sepanjang kehidupan manusia, begitu banyak kesulitan, rintangan, tantangan yang telah dilewati dan akan dihadapi. Setiap kita berhasil melewatinya, kita pasti akan bertumbuh. Dan kemudian akan muncul lagi ujian baru. Begitulah seterusnya. Itulah kehidupan. Semakin besar prestasi yang kita ciptakan, pasti beban di pundak akan semakin besar pula. Saranku, bila semua yang kamu peroleh tidak ingin kamu lepaskan, terimalah beban itu sebagaimana adanya. Jangan menganggap sebagai beban, tetapi sebagai tanggung jawab yang membahagiakan. Maka, seberat apapun beban yang kamu pikul, kamu tidak akan begitu merasakannya.

perlu kamu ingat, setiap manusia berkewajiban memikul tanggung jawabnya masing-masing. Pikulan atau beban itu tidak dapat dialihkan ke pundak orang lain. Apakah kamu mengerti? Dengan perasaan plong, lega, pemuda itu menjawab, "Saya puas sekali. Terima kasih, Kek." Pendengar yang budiman, begitu pentingnya pengertian kita tentang tanggung jawab. Di kehidupan ini, entah kita berperan sebagai ibu atau kepala rumah tangga, sebagai anak, sebagai pejabat, wirausahawan, karyawan, atau profesional, dan lain sebagainya, kita tidak mungkin bisa lari dari keranjang beban kehidupan. Apalagi mengalihkan begitu saja beban kita kepada orang lain. Kita harus berani bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri. Dengan mengerti dan menjalani tanggung jawab, kita akan mampu mengarungi kehidupan ini dengan optimis, kreatif, energik,

Inilah kata bijak tokoh dunia. Tahap tertinggi dalam budaya moral adalah ketika kita menyadari bahwa kita seharusnya mengendalikan pikiran kita. Charles Darwin.

0: Budiman. Kali ini kita akan sejenak mengikuti perjalanan seorang pemuda cacat yang tengah kelaparan dan bermaksud singgah ke sebuah rumah untuk meminta sedekah. Berhasilkah dia mendapatkan makan siangnya? Mari kita simak bersama kisahnya.
1: Renchan, Simpuchan, si cacat yang tidak cacat.

dikisahkan pada suatu siang yang cerah. Seorang ibu di depan pintu rumahnya kedatangan seorang pengemis muda. Berpakaian lusuh, berbadan dekil, dan sebelah tangannya cacat. Si pemuda berkata sopan, "Ibu yang baik, bolehkah saya minta sedikit makanan dan minuman? Saya kelaparan, dari pagi belum makan. Tolong beri sedekah makanan pada orang cacat seperti saya, Bu." Dengan senyuman lembut tapi tegas, si ibu menjawab, "Boleh, tetapi engkau harus mengerjakan sesuatu sebelum engkau menikmati makanan itu. Apakah engkau sanggup?" Si pemuda pun menjawab, "Baiklah, pekerjaan apa yang harus saya lakukan?" Segera si ibu menunjuk ke arah setumpuk batu bata yang ada di halaman rumah. "Anak muda, pindahkan semua batu bata itu ke belakang rumah." Dengan roman muka kaget, si pemuda menjawab, "Maaf, Bu, bagaimana saya dapat memindahkan semua batu itu dengan sebelah tangan saya yang cacat seperti ini?" "Kalau engkau ingin makan siang, engkau harus membayar harganya. Silakan kerjakan, atau pergilah dari sini." Dengan menahan lapar yang melilit, si pemuda mulai melakukan pekerjaan yang diminta oleh si ibu. Kira-kira 2 jam kemudian, dengan peluh bercucuran, si pemuda pun menikmati makan siang paling nikmat yang pernah disantapnya dan menerima tambahan uang sebagai imbalan. Selang beberapa hari kemudian, pengemis makanan itu datang lagi ke rumah si ibu. Keluarga si ibu heran dan tidak mengerti mengapa menyuruh si pengemis cacat itu melakukan pekerjaan memindahkan batu bata kembali ke tempat semula. Tetapi si pemuda cacat itu pun dengan semangat memindahkan batu bata dengan waktu yang lebih cepat. Setelah menyantap makanan yang lezat, sambil mengantongi upah, dia mengucapkan terima kasih dan berpamitan pergi. Waktu pun terus berjalan cepat. 15 tahun kemudian, si ibu kedatangan seorang tamu muda yang mendesak ingin bertemu dengannya. Dengan mata tuanya, ditatap pemuda berpakaian rapi yang terkesan mahal di hadapannya. Dengan senyum ramah, pemuda menjabat tangan si ibu dan menyapa. "Ibu, masih ingat saya? Pemuda cacat yang puluhan tahun lalu pernah minta makan kemari." Si ibu menganggukkan kepala dengan senang. "Ya, ibu tentu ingat pada anak muda yang rajin memindahkan batu bata di rumah ini. Sekarang engkau sudah berubah. Apa yang bisa ibu bantu, anak muda?" "Saya menyempatkan diri ke sini ingin mengucapkan terima kasih kepada ibu berkat pelajaran Meiyu Pai Feita Ujan. Tidak ada makanan gratis yang ibu berikan kepada saya waktu itu. Saya menyadari ternyata saya mampu bekerja seperti layaknya orang yang bertubuh sempurna. Mulai dari saat itu, saya bekerja keras dan bertekad untuk membuktikan bahwa tubuh cacat bukan berarti harus menunggu belas kasihan orang lain untuk memberi makan. Dan syukur, sekarang saya telah berhasil menjadi seorang pengusaha yang sukses." Serayah tangannya mengangsurkan selembar cek kepada si ibu. "Bu, terimalah cek ini sebagai tanda terima kasih saya. Silakan isi sendiri angkanya. Saya juga telah menyiapkan sebuah rumah peristirahatan untuk ibu memasuki masa pensiun nanti." Dengan mata berkaca-kaca, si ibu berkata, "Terima kasih atas perhatian dan niat baikmu, anak muda. Maaf, ibu tidak bisa menerima semua ini.
saya masih sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Bisa melihat kamu sukses, ibu pun ikut berbahagia. Yang penting, tularkan semangatmu pada orang lain. Ucap si ibu sambil mengembalikan cek. Pendengar yang berbahagia, sebagian besar dari kita memang tampak luar memiliki tubuh yang utuh dan sempurna. Tetapi seringkali justru memiliki mentalitas yang miskin dan cacat. Sebaliknya, walaupun secara fisik kita mungkin tidak sempurna, tetapi jika mempunyai zlik gensen, mental kemandirian untuk berjuang, maka harkat diri kita sebagai manusia pasti akan terangkat. Maka begitu penting untuk memelihara kekayaan mental kita secara ketat dan konsisten, agar kita mampu bertanggung jawab sepenuhnya atas kehidupan kita.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Cobalah untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Albert Einstein.

Budiman. Kita lanjutkan mind journey kita dengan menyusuri kawasan pantai di mana ada dua anak yang tengah berlari, bercanda, dan sesekali berselisih. Sepintas, apa yang terjadi tampak wajar-wajar saja. Tapi ketika kita mengamati lebih dekat lagi, ada beberapa kejadian menarik yang akan memberi pelajaran kearifan kepada kita. Ikuti kisahnya.

Di pesisir sebuah pantai, tampak dua anak sedang berlari-larian, bercanda dan bermain dengan riang gembira. Tiba-tiba terdengar pertengkaran sengit di antara mereka. Salah seorang anak yang bertubuh lebih besar memukul temannya, sehingga wajahnya menjadi biru lebam. Anak yang dipukul seketika diam terpaku. Lalu, dengan mata berkaca-kaca dan raut muka marah menahan sakit, tanpa berbicara sepatah kata pun, dia menulis dengan sebatang tongkat di atas pasir. Hari ini, temanku telah memukul aku. Teman yang lebih besar merasa tidak enak, tersipu malu, tetapi tidak pula berkata apa-apa. Setelah berdiam-diaman beberapa saat, ya, dasar anak-anak, mereka segera kembali bermain bersama. Saat lari berkejaran, karena tidak berhati-hati, tiba-tiba anak yang dipukul tadi terjerumus ke dalam lubang perangkap yang dipakai menangkap binatang. Aduh, tolong, tolong. Dia berteriak kaget minta tolong. Temannya segera menengok ke dalam lubang dan berseru, teman, apakah engkau terluka? Jangan takut. Tunggu sebentar. Aku akan segera mencari tali untuk menolongmu. Bergegas anak itu berlari mencari tali. Saat dia kembali, dia berteriak lagi, menenangkan sambil mengikat tali ke sebatang pohon. Teman, aku sudah datang. Talinya akan kuikat ke pohon. Sisanya akan kulempar ke kamu. Tangkap dan ikatlah di pinggangmu. Pegang erat-erat, aku akan menarikmu keluar dari lubang. Dengan susah payah, akhirnya teman kecil itu pun berhasil dikeluarkan dari lubang dengan selamat. Sekali lagi, dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, terima kasih sobat. Kemudian dia bergegas berlari mencari sebuah batu karang dan berusaha menulis di atas batu itu. Hari ini, temanku telah menyelamatkan aku. Temannya yang diam-diam mengikuti dari belakang bertanya keheranan. Mengapa setelah aku memukulmu, kamu menulis di atas pasir? Dan setelah aku menyelamatkanmu, kamu menulis di atas batu? Anak yang dipukul tadi itu menjawab sabar. Setelah kamu memukul, aku menulis di atas pasir karena kemarahan dan kebencianku terhadap perbuatan buruk yang kamu perbuat ingin segera aku hapus. Seperti tulisan di atas pasir yang akan segera terhapus bersama tiupan angin dan sapuan ombak. Tetapi, ketika kamu menyelamatkan aku menulis di atas batu karena perbuatan baikmu itu pantas dikenang dan akan terpatri selamanya di dalam hatiku. Sekali lagi, terima kasih sobat.

Pendengar yang berbahagia, hidup dengan memikul beban kebencian, kemarahan, dan dendam sungguh melelahkan. Apalagi bila orang yang kita benci itu tidak sengaja melakukan. Bahkan mungkin tidak pernah tahu bahwa dia telah menyakiti hati kita. Sungguh ketidakbahagiaan yang sia-sia. Memang benar, bila setiap kesalahan orang kepada kita, kita tuliskan di atas pasir, bahkan di udara, segera berlalu bersama tiupan angin. Sehingga kita tidak perlu kehilangan setiap kesempatan untuk merasa berbahagia. Sebaliknya, tidak melupakan orang yang pernah menolong kita, seperti tulisan yang terukir di batu karang, yang tidak akan pernah hilang untuk kita kenang selamanya.

Pendengar dimanapun Anda berada, sampai di sini saya sudah seluruh rangkaian acara siaran dari Pro 1 RRI Ranai sepanjang hari ini, Jumat tanggal 26 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja bertugas, saya Nadianti pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Profesor, sikonya sekarang selama saya jadi presiden, ya harus naik mobil buatan Indonesia.
2: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional, padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Kenapa kita tidak punya, kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
2: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Brian Mulyarto mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
2: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Merah Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafidz mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdigi usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bawah usia 16 tahun.
1: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan. Jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan takedown, akun anak yang sudah dilakukan takedown.
2: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Nantara Beni Siga Butar-Butar menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Nantara menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
3: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambar akan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari Kemdigi, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2: Lebih lanjut diungkapkan di Dirut LKBN Antara Beni Siga Butar-Butar bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkomdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.

Demikian warta berita dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro3 RRI bersama Indra Firgantara dan Tomo Hakim membedah
1: Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Steel Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar

0: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
1: Catatan Peristiwa.
2: Peristiwa 27 Juni 1955 merujuk pada aksi boikot para perwira Angkatan Darat terhadap pelantikan Bambang Utoyo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pemilihan Bambang Utoyo sebagai Kasat menggantikan Bambang Sugeng dilakukan oleh Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama. Menurut para perwira Angkatan Darat, pengangkatan itu tidak sah karena melanggar Piagam Yogyakarta dan merupakan permainan politik pemerintah yang dapat membahayakan persatuan Angkatan Darat. Peristiwa 27 Juni 1955 merupakan puncak kekecewaan kelompok militer yang menciptakan instabilitas politik dan berujung pada jatuhnya Kabinet Ali Sostro Amijoyo pertama pada 24 Juli 1955. Pada 27 Juni 1947, Jenderal Sudirman diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Yogyakarta. Penggambaran situasi peristiwa ini tertuang dalam diorama kedua Museum Benteng Frederick, Yogyakarta. Jenderal Sudirman masih berprofesi sebagai guru saat Jepang menduduki Indonesia pada 1942. Setelah sekolah tersebut ditutup dan diubah menjadi pos militer, ia terpaksa berhenti. Sejak saat itu Sudirman banyak dikenal sebagai pemimpin atau tokoh masyarakat yang diminta untuk membantu dalam sebuah tim di Cilacap untuk menyerang Jepang. Pada 1944, Sudirman diangkat sebagai Komandan Peta, Pembela Tanah Air.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari. Senang sekali saya Hadani Sabil ya, kembali hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa Dini Hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan pastinya di musim Piala Dunia kali ini kami akan lebih sedikit ya untuk menayangkan segmen Kopi Pro 3. Seperti malam ini, dini hari ini kami tidak menghadirkan segmen kopi karena di pukul

2 nanti kita akan sama-sama debar, dengar bareng. Sambil berdebar-debar ya. Debar di telinga, debar di hati nih. Karena pertandingan nanti cukup seru, pertandingan ketiga dari grup I. Antara Norwegia berhadapan dengan Prancis.

Bisa dibilang keduanya ya, Norwegia dan Prancis ini sudah aman, sudah dipastikan lolos ke babak 32 besar. Masing-masing sudah mengantongi 2 kemenangan dengan mengumpulkan total 6 poin hingga 2 pertandingan yang sudah dijalani. Dan Prancis masih menjadi peringkat pertama di grup I ini dengan memasukkan 6 dan juga kemasukan 1 sehingga selisih golnya 5. Sedangkan Norwegia ini sebetulnya golnya lebih banyak 7, namun kemasukannya 3 sehingga selisih golnya 4. Jadi perbedaan mereka hanya 1 di selisih golnya. Dan tentu saja Norwegia jika ingin juara grup harus menang ya di laga melawan Prancis. Namun tentu saja Prancis lebih diunggulkan di laga ini, sehingga mengalahkan Prancis butuh usaha yang lebih dari maksimal untuk timnas Norwegia.

Dan jika melihat bagan di babak knockout di 32 besar, ini 1I atau juara peringkat 1 grup I, bisa Prancis, bisa Norwegia, ini berpotensi bertemu Jerman di babak 16 besar. Sedangkan lawan mereka nanti di 32 besar, jika ada yang juara grup, masih belum ditentukan karena masih menunggu nantinya tim-tim yang lolos dari peringkat 3 terbaik. Namun dipastikan siapapun nanti yang lolos di 16 besarnya, kalau berhasil menang dari lawan masing-masing di babak 32 besar, berpotensi menghadirkan laga sengit antara timnas Jerman berhadapan dengan antara Prancis atau Norwegia. Itu pun kalau di babak 32 besarnya mereka mengalahkan lawannya. Sedangkan untuk runner up-nya di 2I ya, kodenya 2I artinya peringkat 2 dari grup I, nantinya bertemu dengan Pantai Gading. Dan calon lawannya di 16 besar adalah antara Brazil dan Jepang. Kita akan melihat nanti big match yang semakin mendekati final, tentu saja akan semakin banyak pertandingan-pertandingan besar. Dan dari melihat perjalanan grup ini saja, nanti kita akan melihat Prancis ya, kalau misalnya juara grup, kita akan melihat Prancis melawan Jerman di 16 besar, dan Norwegia jika runner up akan melawan Pantai Gading dan juga menunggu pemenang Brazil dan Jepang. Ini semakin seru perjalanan menuju final. Dan total di pertandingan Piala Dunia ini ada 104 pertandingan dan tinggal menyisakan sekitar 44 pertandingan lagi hingga grand final nanti. Dan untuk Norwegia sendiri, tentu saja mereka dalam tren positif ya, setelah berhasil mengalahkan Senegal dan juga Irak gitu. Dimana Norwegia ini mengalahkan Senegal dengan skor 3-2 dan mengalahkan Irak dengan skor 4-1. Andalan mereka di lini depan tentu saja ada Erling Haaland, pemain Manchester City, dan juga Alexander Sørloth. Tidak lupa di sana juga terdapat pemain Arsenal ya, yang bernama Martin Odegaard. Sedangkan di kubu Prancis, tentu saja kita sangat familiar dengan nama Kylian Mbappe. Kylian Mbappe ini berpotensi untuk menjadi pencetak gol terbanyak Piala Dunia karena di usianya yang masih relatif muda ya, masih di usia emas, usia 27 tahun, sudah mencetak 16 gol. Sedangkan saat ini rekor dipegang Lionel Messi dengan mencetak total 18 gol. Namun diyakini Lionel Messi akan mengakhiri kiprahnya di Piala Dunia di edisi kali ini karena 4 tahun lagi usianya sudah kepala 4, sehingga sudah tidak lagi maksimal performanya, sehingga diyakini ini Piala Dunia terakhirnya. Sedangkan Mbappe selisihnya hanya 2 gol di usia yang masih 27, sehingga berpotensi untuk menggeser Lionel Messi sebagai pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Rekor sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya. Dan kita ingat ketika itu rekor itu dibuat dalam laga semifinal Piala Dunia 2014. Kita tahu menghadapi Brazil yang berakhir 7-1. Namun rekor itu pecah kemarin ketika Lionel Messi melampaui golnya dengan mencetak 2 gol, sehingga total gol Lionel Messi menjadi 18, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak Piala Dunia. Kita akan lihat nanti apakah Mbappe akan menambah pundi-pundi golnya sehingga bisa menggeser, membalap jumlah gol dari Lionel Messi. Tentu saja duel Norwegia dan Prancis ini sangat seru, memperebutkan juara grup ya. Namun kalau dilihat tadi saya sudah jelaskan akan juara grup atau runner up,
nanti langkah kedepannya jika lolos dari 32 besar sama-sama berat. Kalau juara ketemu Jerman, kalau runner up kemungkinan ketemu tim favorit Brazil ya. Kalau mampu mengatasi Jepang Brazilnya. Baik pendengar, nanti kita akan dengarkan bersama laporan pandangan mata Norwegia berhadapan pandangan Prancis, dan kami juga sebelum pertandingan tersebut akan memberikan ulasan ya mengenai prediksi pertandingan dengan pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro. Sedangkan laporan pandangan matanya akan disampaikan nantinya oleh reporter Arik Hamzah dan juga Senpi Hilhamsyah. Dan seperti biasa nanti di pukul 1:30 sekitar 1:30 atau 1:30 waktu Indonesia Barat, pada saat kami melakukan interaksi dengan Yanto Prawira Negoro untuk menjelaskan prediksi pertandingan, kami juga membuka interaktif untuk Anda yang bisa ikut berkomentar nanti. Bisa disimpan dulu nomor telepon kami di 021 352 3172. Kami ulangi, 021 352 3172, 021 384 4545, 021 386 2375, dan 021 386 6712.

Dan selanjutnya kami akan putarkan rekaman dialog yang sudah berlangsung sepanjang kemarin ya, di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Acha Septriasa, Berdua Lebih Baik.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan per pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi, terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, dengan Bapak Mahmud.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya. Jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin,
1: ya,
2: kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat. Pertama, surat himbau untuk nobar. Yang kedua, surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Nah, di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti. Kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bulan gembira ini kalau di TVRI itu.
1: Kita
2: ingin dampak positif dari itu nanti, kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
1: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
1: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
1: Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
2: Antusiasme
1: masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
1: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya,
2: iya,
1: Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman.
1: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
1: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya. Untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak. Kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja. Sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah itu, tanpa harus beli apa itu data atau apa itu. ya kita fasilitasi seperti itu.
1: Yeah.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu terutama di jam-jam kerja, Mas.
1: Ya, yeah, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya.
2: Iya.
1: Yeah, yeah.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
1: Ada target, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2020, tahun 2025,
1: ya,
2: termasuk mungkin nanti kita nanti didukung di, dengan adanya Nobari nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
1: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 35, iya.
1: Oke.
2: Okay. Makanya dari perputaran apa pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
1: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya, di pemerintah Kabupaten Pacitan kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat itu disewakan pada masyarakat. Caranya salah satu pantai Pancerdor itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
1: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah di sana, ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Pak?
1: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
1: Argentina,
2: karena
1: ya?
2: Lionel Messi-nya itu yang legenda itu.
1: Iya. Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya?
2: Iya.
1: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi RRI ini, ya?
1: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
2: Iya. Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ya, ada sebagian memang siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini waktu malam itu.
1: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton ini.
1: Iya, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya, Pak, ya, untuk waktunya. Selamat sudah berbincang. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakan pelaku UMKM kita, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi.
2: Sama-sama.
1: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Mahmud.
3: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Masih terkait dengan euforia Piala Dunia 2026 di daerah, jika tadi kami telah berbincang dengan pemerintah Kabupaten Pacitan Jawa Timur, dan kini kami telah tersambung bersama dengan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Marindo, selamat pagi. Pak, mohon maaf. Kabar baik Pak Marindo ya?
2: Iya.
1: Baik. Pak, kabarnya kan Sekda atau di pemerintah Provinsi Lampung ini mengimbau dan juga agar nobar itu disemarakan. Sebenarnya apa yang menjadi tujuan pemerintah Provinsi Lampung menggelar nobar Piala Dunia bagi masyarakat ini, Pak?
2: Sebelumnya terima kasih. Kami dari pemerintah Provinsi Lampung tentunya yang pertama semangatnya adalah mengikuti apa yang menjadi semangat pemerintah pusat melalui Kemendagri untuk pemerintah daerah melaksanakan nonton bareng. Kemudian yang kedua tentunya dengan momentum Piala Dunia ini, maka pemerintah Provinsi Lampung mengajak masyarakat untuk bersama-sama berbagi kebahagiaan dengan menonton pertandingan sepak bola. Kemudian juga kita juga sebagai sarana untuk bisa melakukan interaksi sosial ya antara pemerintah, pejabat, dan masyarakat. Dan tentunya yang paling tujuan utamanya adalah memastikan perputaran ekonomi, karena pada saat nonton bareng itu kan pemerintah Provinsi Lampung juga mengajak UMKM, BUMD setempat untuk bisa menggeliatkan ekonomi, terutama ekonomi lokal di Provinsi Lampung. Begitu Mas.
1: Ada berapa titik ini Pak yang disiapkan untuk masyarakat Pak?
2: Kalau sementara ini 2 titik, tapi kita yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung, tapi pemerintah Provinsi Lampung juga meminta pihak-pihak ketiga, kemudian juga BUMD itu melaksanakan nonton bareng juga, dan OPD-OPD juga ada. Tapi yang utamanya ada 2, yaitu di PKORW Halim dan setiap hari Rabu ada di Dinas Perindustrian Perdagangan.
1: Jadi selalu ada Pak ya. Kalau di daerah-daerah bagaimana pantauannya Pak? Mungkin di tiap kecamatan atau kelurahan agar semakin semarak ini sehingga berdampak kepada pelaku UMKM juga ini Pak. Bagaimana?
2: Ya tentunya karena kami dari pemerintah Provinsi Lampung ya, kita menghimbau kepada Bupati Wali Kota juga untuk menyemarakkan di tingkat kabupaten, kota, ya kemudian turun lagi ke tingkat kecamatan dan di tingkat kelurahan tentunya. Kalau di tingkat Provinsi Lampung, sebagaimana saya sampaikan, 2 titik tadi terutama yang di PKORW Halim itu setiap hari ya.
1: Setiap hari.
2: Jadi sejak partai Spanyol melawan Arab Saudi, kita membuka layar itu untuk nonton bareng itu setiap hari. Jadi setengah ya kan pertandingan tengah malam tuh.
1: Dini hari tengah malam sampai
2: dengan pagi.
1: Iya.
2: Itu tiap hari, Pak. Setiap hari, Pak, sampai dengan nanti semifinal dan final.
1: Ada evaluasi, Pak, sampai dengan saat ini mungkin dari sisi bagaimana perputaran ekonominya, dampak yang diberikan terkait dengan aktivitas masyarakat, kemudian juga pelaku UMKM-nya sendiri, Pak?
2: Ya, sampai saat ini antusias masyarakat masih, tapi yang memang ada pertandingannya ini berada di subuh dini hari kadang-kadang begitu kan. Nah ini memang segmentasinya ini memang agak unik, karena segmentasi ini kalau ketika subuh itu penggemarnya adalah uduk dan lontong sayur gitu kan.
1: Nasi uduk dan lontong sayur Pak.
2: Iya, jadi agak unik Piala Dunia kali ini karena kulinernya itu uduk dan lontong sayur.
1: Gitu. Antusiasme
2: di pagi.
1: Antusiasme masyarakat, pelaku UMKM sendiri bagaimana nih Pak dengan adanya?
2: Alhamdulillah antusiasme cukup baik, masyarakat cukup hadir di sana. Tapi tadi karena memang waktunya, sehingga ketika jam kerja memang tidak terlalu ramai nanti pada saat weekend gitu.
1: Dan bagaimana gitu, Pak, mengimbau ASN terutama agar tetap produktif ketika bekerja walaupun Piala Dunia ini kan digelarnya dini hari dan subuh ini Pak. Gimana itu Pak?
2: Ya tentunya kalau kami Pemerintah Provinsi Lampung sudah memberikan surat edaran kepada OPD untuk menghadirkan staf dan jajarannya mengikuti penonton Piala Dunia. Namun tetap juga memprioritaskan tugas dan pokok fungsi dan kinerja serta target output dari masing-masing OPD tersebut. Gitu. Jadi kita pastikan tidak akan mengurangi ataupun menghalangi kinerja produktivitas dari masing-masing OPD.
1: Iya, baik. Pak, kalau yang diselenggarakan langsung atau dikelola langsung oleh Pemprov ini free Pak ya untuk masyarakat ya?
2: Iya, free, semua free.
1: Semua free.
2: Tapi
1: ya?
2: Kalau UMKM-nya jajanannya tetap bayar.
1: Iya. Iya loh, Pak. Itu kan gimana? Mereka kan membantu.
2: Iya.
1: Ini kan kita membantu ya, Pak, ya di situ ya.
2: Iya. Betul, memfasilitasi UMKM. Ini yang kadang-kadang salah, Mas, karena Pemprov bilang free-free, akhirnya kopi dan itu makanannya mereka menuntut free juga. Jadi saya menghimbau juga dalam momentum ini ya yang makanannya tetap beli dong gitu.
1: Yang makan minumannya tetap beli, fasilitas nobarnya itu free gratis.
2: Fasilitas nobar semuanya free.
1: Iya, tinggal datang, menikmati dan yuk jajan di UMKM gitu, Pak,
2: jajan
1: ya.
2: Jajan di tempat nonton bareng bola.
1: Iya. Iya. Kalau untuk memastikan keamanan, ketertiban, kemudian kenyamanan masyarakat selama kegiatan nobar berlangsung, bagaimana ini, Pak, yang sudah diantisipasi atau disiapkan?
2: Ya, di awal kita akan melaksanakan nobar, tentunya kita berrelasi dengan semua pihak. Kalau di internal kita kan ada polisi Pamung Praja.
1: Iya.
2: Kemudian OPD-OPD terkait di seputar lokasi memang telah dikerahkan baik untuk menjaga keamanan maupun nanti kebersihan. Kemudian juga dengan stakeholder kita berkoordinasi dengan keamanan, dengan Poltabes, kemudian juga dengan Dandim setempat. Dan insya Allah semua dukung dan semua nonton bareng bersama-sama, Mas.
1: Iya. Ini kan masih dalam fase grup, Pak, ya. Walaupun fase grup terakhir ya saat ini.
2: Ya.
1: Tahapannya nanti ada 32 besar, 16 besar, 8 besar, atau bahkan semifinal dan final. Ada lebih khusus lagi nggak yang disiapkan Pemprov ini, Pak? Terutama menjelang akhir, menjelang final ini.
2: Oh iya, pasti, pasti, Mas. Kita prepare nanti mulai dari perempat final, semifinal. Terutama nanti semifinal dan final. Kita akan meramaikan yang pasti.
1: Seperti apa itu, Pak? Bocorannya, Pak?
2: Ya. Gimana?
1: Bocorannya seperti apa itu, Pak? Meramaikannya ini, Pak?
2: Ya, yang pasti ASN semua kita akan ajak untuk meramaikan bersama dengan keluarganya masing-masing. Kemudian komunitas-komunitas ini kan komunitas-komunitas olahraga, komunitas seni, komunitas budaya, bahkan ormas kita ajak gitu untuk bersama-sama meramaikan. Jadi kita minta untuk hadir.
1: Oke. Untuk hadir
2: BUMD dan ini perusahaan-perusahaan dan perbankan di Lampung semua minta hadir.
1: Artinya untuk hadir itu berarti ada himbauan yang agak wajib begitu, Pak, ya. Dan bagaimana memastikan mereka hadir di nobar?
2: Kita akan minta surat, Pak. Kita akan surati.
1: Oh, pembuktiannya kita atau evidennya nanti surat. Bagaimana, Pak? Bagi
2: nanti dengan surat, ya.
1: Atau harus selfie mungkin nanti di tempat nobarnya atau seperti apa itu, Pak?
2: Oh, enggak
1: perlu
2: harus,
1: ya.
2: Enggak perlu.
1: Yang penting pokoknya ada himbauan dianjurkan untuk ikut hadir menyemarakan begitu ya.
2: Iya, saya pikir kalau pemerintah provinsi mengajak insya Allah lah.
1: Iya, tapi sudah terasa Pak dampak perputaran ekonomi ya, Pak? Terutama
2: alhamdulillah
1: sudah terasa
2: ini. Bisa nanti testimoni ya dari UMKM-UMKM yang ada di sana.
1: Iya.
2: Alhamdulillah ya mereka merasakan ya tadinya mereka hanya siang ya mungkin.
1: Iya,
2: kan
1: iya.
2: Malam dan subuh adalah pertambahan perputaran ekonomi bagi mereka gitu.
1: Oke, Pak, ini kan momentum yang baik sekali ya. Dan bagaimana menjaga momentum antusias masyarakat, kemudian perputaran ekonomi di tingkat UMKM itu juga dapat terjadi setelah momen Piala Dunia 2026. Bagaimana ini, Pak?
2: Ya, tentunya UMKM ini harus tetap terjaga ya. Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen bersama dengan pemerintah kabupaten kota tentunya memastikan arah dan tujuan dari UMKM itu sendiri tentunya. UMKM ini kan kalau dia dengan produk yang sama kan bisa saling membunuh gitu kan.
1: Yeah.
2: Oleh karenanya kita harus pastikan bagaimana clustering, bagaimana manajemen UMKM itu yang paling penting. Karena setiap saat, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan tuh UMKM tumbuh.
1: Yeah.
2: Lalu semua tumbuh semua dengan produk yang sama. Nah ini yang harus dipastikan jangan sampai saling bunuh, saling jegal hanya dengan produk yang sama. Nah ini menjadi tugas bagi pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kemudian juga bagaimana event-event baik secara lokal, daerah, provinsi, kemudian nasional bisa hadir di Lampung. Dan ini yang menjadi trigger bagi UMKM. Karena memang saat ini alhamdulillah Lampung dengan pertumbuhan pariwisata yang cukup signifikan beriringan dengan peningkatan ya, peningkatan ekonomi di sektor UMKM tentunya, Mas.
1: Oke, terakhir mungkin ada himbauan dari Pak Sekda kepada masyarakat yang akan hadir agar tetap tertib, kemudian menjaga kebersihan, bersama-sama ya, menciptakan suasana nobar yang aman, nyaman, tetapi menyenangkan. Silakan, Pak.
2: Ya, baik. Sebagai Star Provinsi Lampung, atas nama Pemerintah Provinsi Lampung, saya mengajak masyarakat Lampung, ASN, dan semua pelaku usaha, pelaku bisnis, masyarakat untuk kita bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola yang memang terjadi 4 tahun sekali ini. Dan memang agak unik, pertandingan sepak bolanya terjadi di dini hari sampai dengan subuh dan pagi hari. Oleh karenanya, kita bersama-sama menghadiri pertandingan sepak bola dan tetap menjaga keselamatan, kesehatan, dan tentu juga kebersihan. Dan tentunya kita harus bawa jaket supaya jangan masuk angin.
1: Baik. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Pak Marindo Kurniawan untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI pagi hari ini, Pak. Salam sehat, selamat pagi, Pak.
2: Salam sehat, selamat pagi.
1: Demikian tadi Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
0: Wawancara Pro 3.
3: Dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama.
4: Dari pemerintah selama hampir
5: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
4: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali lipat.
6: Kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM, dan harga
7: bahan di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
8: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Info Haji.
1: Jemaah Haji Indonesia menginap di 170 hotel yang tersebar di 5 wilayah.
2: Untuk hari ini ada 3 kloter jemaah haji yang tiba di Indonesia di tanah air, yaitu kloter 3, 4 dan juga kloter 5.
0: Informasi aktual dari berbagai embarkasi dan debarkasi di Indonesia, seperti suasana di asrama haji, proses administrasi, pengecekan kesehatan, pelepasan jemaah hingga penyambutan saat mereka kembali di tanah air, yang menampilkan sisi humanis dan emosional dari perjalanan para jemaah.
3: Memastikan ya bahwa semua layanan
4: jemaah haji Indonesia akan menempati kamar ini untuk 5 hingga
0: disiarkan Pro3 dan RRI Net setiap pukul 7, 13 dan 19 waktu Indonesia Barat. Informasi keberangkatan kami hadirkan mulai 22 April hingga 21 Mei 2026 dan kepulangan mulai 1 Juni hingga 1 Juli 2026. Info Haji Pro3 RRI, sumber informasi terpercaya perjalanan suci jemaah Indonesia.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan selain memangkas anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk program MBG ini di daerah-daerah. Laporan yang disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
2: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purabaya Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purabaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
1: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah kesini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar Kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG-SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Dan mereka juga setuju, kalau nggak benar, boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
2: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya.
3: Beberapa hal sudah kami exercise, namun mungkin secara angka kami belum sampai membahas dengan Kementerian Keuangan, dengan Bappenas. Tapi yang jelas akan ada efisiensi lagi. Dan mungkin diingat ya Pak Purabaya pernah menyampaikan 268. Lalu dari 268 sebenarnya sudah ditaruh sejumlah, ini saya lihat ya angkanya ya, takut keliru nih, ke RO Gun itu dan kemudian di RO Direktif itu totalnya sebenarnya adalah 43,89 yang memang sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan.
2: Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purabaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK berfokus pada identitas saja. Ia menyebut penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaan tersebut. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Ya. Soal gratifikasi itu gimana, Pak? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Ya, mixer, Pak.
3: Ya, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono mengaku pemeriksaan perdananya sebagai tersangka di KPK hanya berfokus pada identitas saja. Ma'ruf menyebut bahwa penyidik belum mendalami dugaan penerimaan gratifikasi maupun aliran uang dalam pemeriksaannya. Saat dikonfirmasi mengenai statusnya sebagai tersangka, Ma'ruf membenarkan hal tersebut. Namun, ia menegaskan materi pemeriksaannya yang diterimanya belum menyentuh secara rinci dugaan penerimaan uang maupun gratifikasi. Ma'ruf juga membantah telah membahas nilai dugaan gratifikasi yang beredar di publik termasuk angka 17 miliar rupiah.
1: Gratifikasi itu gimana, Ma'ruf? Ada yang bisa dijelaskan?
2: Apa itu tadi, Pak? Yang mixer, Pak?
4: Iya, ditanya baru identitas saja.
1: Ya. Identitas saja, Pak?
2: Terlihat, Pak.
4: Pertama, ya.
1: Nah, tapi ini dipindah sebagai tersangka kan, Pak?
4: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas, ya.
1: Tugas.
4: Kan dari baru dari siang, ya.
3: Sementara itu, juru bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap Ma'ruf dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Menurut Budi, penyidik mengkonfirmasi soal temuan-temuan dugaan gratifikasi yang diduga diterima oleh Ma'ruf.
5: Tersangka. Artinya, pemeriksaan hari ini dalam kapasitas saudara MC sebagai tersangka. Pemeriksaan masih berlangsung, ya. Jadi nanti kawan-kawan juga bisa menanyakan ya materinya terkait apa, tapi tentunya ini berkaitan dengan bukti-bukti yang juga sudah didapatkan oleh penyidik untuk dikonfirmasi lagi, diperkuat lagi bukti-bukti tambahannya, bagaimana proses mekanisme dari pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di MPR RI, juga terkait dengan dugaan penerimaan uang yang dilakukan oleh saudara MC tersebut.
3: Sebelumnya memang KPK telah menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi di lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI. Dugaan tersebut berkaitan dengan pengadaan sejumlah barang dan jasa di lembaga tersebut. Dalam penanganan perkara, penyidik masih menggunakan sangkaan pasal 12D Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hingga kini, KPK baru menetapkan satu orang tersangka, yakni Ma'ruf Cahyono. KPK menyatakan dugaan penerimaan gratifikasi sekitar 17 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Udah apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: jadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Kata tokoh dunia. Anda di sini hanya untuk persinggahan yang singkat. Jangan terburu. Jangan khawatir. Yakinlah bahwa Anda menghirup wangi bunga sepanjang perjalanan. Walter Hagen. Jaringan Berita Nasional.
1: Mendengar, Norwegia akan berhadapan dengan Prancis dalam putaran Piala Dunia 2026 di Grup I pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ini sebenarnya big match. Namanya negara ini memang di performanya bagus, terutama untuk Prancis sebelum perhelatan Piala Dunia, namanya juga sering disebut. Negara ini sering disebut sebagai calon kandidat bisa melaju ke putaran-putaran selanjutnya, baik itu di semifinal maupun di final, atau bahkan menjuarai Piala Dunia kali ini. Tapi di sisi lain, kita harus lihat juga bahwa di Grup I ini, Prancis dan Norwegia, dua-duanya merupakan negara yang diunggulkan di Grup I. Dan dua-duanya poinnya penuh, 6-6. Di negara lain seperti Senegal dan Irak nilainya masih 0. Artinya apa? Artinya dua negara ini sebenarnya sudah punya tiket lolos ke fase selanjutnya. Lalu gimana nih prediksinya untuk pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan ngobrol bersama dengan pemerhati sepak bola atau pengamat sepak bola, ada Bung Aryo Yosia. Bung Aryo, selamat malam, salam olahraga Bung Aryo.
2: Selamat malam dan salam olahraga juga, Bu.
1: Jaya. Wah, ini namanya gede sih. Ini kayak big match gitu ya, Prancis Norwegia antara ya, pundi-pundi Haaland, Erling Haaland atau pundi gol dari Kylian Mbappe yang nambah nih mengejar juga apa namanya sepatu emas bersamaan dengan ya, Lionel Messi gitu kan. Tapi ya, dua-dua aja nih poinnya masih penuh nih, 6-6 nih. Nih jangan-jangan nanti pertandingannya itu kedua belah pelatih itu coba untuk nyimpen apa namanya pemain-pemain bintangnya untuk laga-laga krusial selanjutnya gitu nih, Bung Aryo.
2: Benar, karena kalau kita ngomong secara matematis, kedua tim ini sudah pasti lolos ke babak fase knockout ya. Artinya baik Prancis dan Norwegia tinggal mereka membaca situasi bahwa kalau jadi juara grup lawannya siapa, jadi runner up lawannya siapa. Jadi memang benar big match, tapi sebenarnya secara hasil sebenarnya tidak terlalu berpengaruh banyak karena mereka sudah pasti lolos ke fase berikutnya. Tapi lagi-lagi kan, apa artinya ini tuh kan tadi Mas Bung bilang gitu kan bahwa pertandingan ini kan tajuknya adalah pada Mbappe dan Haaland. Dan di Piala Dunia ini kan ada sesuatu fenomena unik ya. Kita tuh benar-benar disuguhkan bintang-bintang terbaik dunia itu saling kejar-kejaran gol. Terakhir kemarin Ronaldo yang sempat dapat kritik. Pertandingan kedua dia ngamuk gitu kan.
1: Jadi
2: menurut saya tuh pertandingan ini tetap seru walau memang mereka di ada titik aman karena lagi larinya tadi di Norwegia kita lihat ada Haaland dan Mbappe yang kita tahu sebenarnya adalah dua pemain dari generasi yang sama yang sedang ada di titik on fire. Dan saya melihat memang kalau kita ngomongin di atas kertas ya Prancis mungkin sedikit lebih diunggulkan. Selain Prancis adalah berstatus juara dunia di dua edisi sebelumnya, terakhir kan mereka juga masuk final dan mereka punya memang pemain-pemain di berbagai posisi yang sangat kualitasnya tuh di atas rata-rata. Dan semenjak awal kan tadi Bung bilang gitu kan bahwa Prancis adalah salah satu negara unggulan dan itu wajar. Tapi Norwegia ini entah kenapa memang kalau kita track dari 6 bulan terakhir mirip-mirip dengan Jepang yang secara kualitas grafik performanya tuh menanjak gitu loh. Artinya mereka nggak bisa lagi cuma dibilang sebagai penggembira karena selama ini kan Norwegia nggak punya sejarah bagus di Piala Dunia ya. Tapi 6 bulan terakhir terlihat grafik performanya menanjak karena itu pun menurut saya nggak cuma ada sosok Haaland, kita masih ingat ada Odegaard yang di dalam tim itu gitu kan. Yang menurut saya memang secara kolektivitas tim ini memang solid dan ini yang menjadi kekuatan utama mereka sedang menghadapi Prancis yang punya pemain dengan skill individunya kuat gitu loh.
1: Okay.
2: Ya pertandingan ini akan menarik, tapi memang benar dua tim ini sudah pasti lolos, tinggal mereka mereka saya pengen lawan yang siap di mana ya untuk di fase berikutnya.
1: Oke, baik. Tapi Bung Aryo gini, kan bagan 32 besar itu sudah jelas tuh. Juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga. Kalau di grup E itu akan bertemu dengan peringkat ketiga dari grup C atau D, F, G, H. Nah, sementara untuk runner up-nya akan ketemu dengan runner up E, ketemu dengan runner up grup E. Otomatis di atas kertas ada prediksinya. Mungkin kalau namanya runner up, lawannya akan lebih susah. Tentu saja kalau mau aman, langkah selanjutnya adalah harus juara grup, gitu dong.
2: Dalam kondisi ini memang Prancis dengan hasil imbang aja kan mereka bisa dipastikan hampir pasti menjadi juara grup ya, karena selisih gol mereka lebih produktif.
1: Oke.
2: Okay. Saya melihat, jadi artinya sebenarnya memang benar. Kita tinggal mereka tuh tinggal memilih lawan, memilih lawan yang lebih berat atau memilih lawan yang sedikit enteng.
1: Nah.
2: Posisi runner up memang posisinya tidak enak, tidak terlalu enak. Makanya tadi saya bilang kan terlepas bahwa partai ini mereka sudah aman, tapi mungkin ada strategi-strategi khusus untuk supaya berhitung di babak knockout. Karena kalau kita udah ngomongin knockout, situasi sudah beda kan. Anda main sekali, kalah, pulang, kampung. Gitu kan. Dengan penyisian ya, kita main 3 kali masih punya kesempatan yang sama. Dan menurut saya, besar kemungkinan Prancis pun atau Norwegia mungkin akan melakukan rotasi-rotasi pemain gitu. Karena kan saya ngomongin Piala Dunia ini panjang kan, untuk bisa sampai ke partai puncak.
1: Mm-hmm.
2: Ya mereka pelatih harus cerdik untuk memastikan semua pemain tetap dalam kondisi kebugaran yang sama. Tadi kita ngomongin Mbappe atau Haaland, mungkin bisa jadi juga kedua pemain ini dicadangkan dalam kondisi bahwa hitungan mereka bersiap untuk pada fase knockout. Tapi lagi-lagi apapun yang terjadi, ya pertandingan ini akan menarik karena dua tim ini sebenarnya style bermainnya ofensif. Gitu, artinya Norwegia dengan model kolektivitas mereka juga bermain ofensif. Di dua laga sebelumnya kan kelihatan dengan mengamuknya Haaland dan jumlah gol yang cukup signifikan. Sementara Prancis kita nggak usah ragukan lagi karena memang pemainnya punya banyak talenta-talenta baik gitu. Jadi menurut saya suguhan pertandingan akan tetap menarik walaupun secara matematis tadi dua-duanya tim udah lolos. Ya pastinya kita akan disuguhin pertandingan yang atraktif karena dua tim ini bermain terbuka.
1: Oke, kita berharap bahwa tidak akan membosankan, keduanya tidak akan menahan terlalu bermain safe, bermain aman, ada serangan-serangan bahkan kalau bisa walaupun seri seenggaknya ada gol lah 1-1, 2-2 atau 3-3 kan gitu seru ya. Biar gak ngantuk gitu Bang Aryo ya.
2: Baru mau ngomong tuh. Karena jadwal Piala Dunia ini kan maraton yang cukup melelahkan juga buat kita penikmat bola gitu.
1: Apalagi
2: yang hari kita mesti nonton pertandingan juga ya.
1: Apalagi sebagai pekerja media nih yang laporin juga nih bagaimana hasilnya. Kan begadang juga ya Bang Aryo ya.
2: Betul, Mas.
1: Nah, gini. Gitu. Tapi gini, kalau misalkan nih kalau di grup bagan 32 besar itu kan di grup runner up grup E nanti akan bertemu dengan runner up grup E. Jadi runner up grup E itu adalah Pantai Gading. Ya kemarin sudah menang tuh lolos sama Jerman kan yang lolos ya. Jerman sama Pantai Gading. Pantai Gading kalau ketemu sama ya mungkin sekarang ini mungkin masih diunggulkan Prancis yang juara grup ya, tapi kemudian lawan Swedia itu gimana nih? Apakah Swedia mau Norwegia mau nih ketemu Pantai Gading atau justru lebih memilih juara grup? Kan itu sebuah pertanyaan dan akhirnya adakah penampilan yang malam dini hari nanti ada ngototnya dikit lah gitu loh dari Norwegia.
2: Ya artinya Norwegia mungkin akan memilih ngomongin pilihan melawan Pantai Gading sebagai salah satu kandidat lawan ini kan memang enak sedap-sedap dan tapi gak enak. Kita ngomongin situasi di Amerika sedang musim panas ya.
1: Oh iya iya.
2: Pemain Afrika itu kalau kita lihat juga performa tim Afrika di Piala Dunia kali ini pun hampir mirip dengan 94 ya. Bahwa mereka tuh cukup bisa lebih motoriknya lebih lebih hidup dan fisiknya lebih baik karena mereka terbiasa dengan cuaca panas.
1: Okay.
2: Nah, pemain-pemain Eropa ini kan ya punya mas kendala soal itu kan, dan kalau kita lihat Jerman kemarin kalah pun kan kelihatan. Tapi kan lagi-lagi ya, kalau ngomongin tentang Piala Dunia ini kita nggak bisa benar-benar kalkulasinya perlu dihitung cermat. Dan menurut saya Pantai Gading mungkin sebenarnya lawan yang lebih dihindarin oleh Norwegia dibanding Prancis ya.
1: Okay.
2: Prancis secara overall pemainnya juga banyak berdarah Afrika kan, jadi style-nya akan sama dan menurut saya dengan skill individu yang rata-rata pemain Prancis miliki dan menangnya lebih besar. Sementara Norwegia ini saya ngeliat kan mirip seperti kemarin Inggris ketika di Tanggana ya. Nah,
1: gitu ya. Padahal serangannya mengerikan.
2: Iya.
1: Loh, sayang banget tuh. Aduh.
2: Iya, artinya bahwa style bermain Pantai Gading gak akan jauh beda dengan Ghana yang mengandalkan power, disiplin dan stamina yang lebih mumpuni. Karena tadi mereka terbiasa main di cuaca panas, sementara tim-tim Eropa ini kan punya kendala itu. Makanya ada water break itu kan menurut saya salah satu kendala yang kontroversial. Tapi sebenarnya memang situasi di Amerika kan cuacanya gak terlalu bagus buat buat negara-negara yang terbiasa dengan cuaca dingin.
1: Yeah.
2: Tapi saya melihat bahwa Norwegia punya ambisi untuk coba membuat kejutan dengan mengalahkan Prancis, karena secara di atas kertas pun sebenarnya walaupun Norwegia bermain bagus, tapi secara kertas pun kita harus akuin bahwa Prancis lebih unggul daripada Norwegia.
1: Iya, toh juga ini kan Piala Dunia, ketika apapun hasilnya akan tercatat dalam sejarah gitu ya. Nah kalau menang lawan Prancis itu kan rasanya, wah pernah menang lawan Prancis gede nih skornya gitu kan, lumayan ya. Head to headnya jadi bagus gitu kan.
2: Dan menurut saya itu ini kan sebenarnya musim yang nggak terlalu mengenakan buat banyak pemain Eropa ya. Artinya pertandingan mereka lebih banyak, kemudian langsung turun di Piala Dunia gitu. Saya meyakini akan banyak kejutan gitu kan, karena nggak semua banyak pemain bintang dalam peak performance ya. Tapi uniknya tadi, justru menurut saya Piala Dunia kali ini tuh jadi kayak pestanya pemain penyerang-penyerang top dunia ya. Penyerang itu mau kita ngomongin Harry Kane, Haaland, Mohamed Salah bahkan gitu kan. Artinya semuanya udah masuk keran gol gitu kan, bahwa siapa yang menjadi nantinya akan menjadi top skor itu akan sangat menarik. Dan saya meyakini bahwa akan banyak skor-skor telak ya. Dan harapannya juga gini kan, kalau kita nonton Inggris lawan Ghana kan bisa dibilang pertandingan yang menjemukan ya. Satu tim. Saya berharap Prancis lawan Norwegia itu mainnya lebih atraktif.
1: Baik. Kita akan tunggu saja bagaimana nanti itu ya, jalannya pertandingan tersebut. Tapi yang jelas tentu saja pelatih juga berhitung bagaimana untuk lolos dari fase ini, kemudian apa yang akan bisa dilakukan untuk fase knockout ya, 32 besar. Karena sangat menentukan juga untuk jalan dari negara-negara tersebut untuk kedepannya begitu. Apakah akan bertemu dengan Pantai Gading, lebih milih seperti itu, atau memilih ke juara tiga terbaik ya dari grup-grup lainnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Aryo. Selamat malam, Bung Aryo. Salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga. Jaya selalu ya.
1: Jaya.
3: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
4: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
3: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
4: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
3: Kuliner Nusantara, bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia menjelang pertandingan Grup I antara Norwegia berhadapan dengan Prancis. Dan kali ini saya tidak sendirian, tentu saja di samping saya sudah ada pengamat sepak bola Yanto Prawiro Negoro atau biasa disapa Bung Yanto. Bung Yanto, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Alhamdulillah baik, Mas Sabil.
0: Iya, Bung Yanto, ini pertandingan ketiga ya di babak grup dari Grup I. Norwegia berhadapan dengan Prancis. Kita tahu ini di dua pertandingan sebelumnya mereka sama-sama menang dengan mengumpulkan masing-masing 6 poin saat ini, dan selisih golnya unggul Prancis sehingga Prancis masih di peringkat pertama. Dan pertandingan ini tentu saja seperti tidak berpengaruh ya, keduanya sudah lolos ke 32 besar. Namun apa pentingnya keduanya berebut untuk juara grup? Apakah nantinya akan memudahkan mereka mendapatkan lawan yang lebih mudah di babak knockout, Bung Yanto?
1: Ya, betul sekali Bung Sabil. Jadi memang pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat ya, antara Norwegia dengan Prancis, tidak mempengaruhi posisinya untuk lolos ke babak 32 besar. Karena memang ya, dari 4 negara yang berada di grup ini, Norwegia, Prancis, kemudian Senegal dan Irak. Ini Prancis dan Norwegia, dua tim yang sama-sama telah memperoleh dua kemenangan. Prancis mencatat kemenangan dua kali, mengalahkan Irak 3-0 dan mengalahkan Senegal 3-1. Sedangkan Norwegia mengalahkan Irak 4-1 dan Norwegia mengalahkan Senegal 3-2. Selisih gol Prancis lebih unggul, walaupun sama-sama nilainya 6, tapi 6 memasukkan, kemasukan 1, sedangkan Norwegia dengan nilai 6 dengan nilai yang sama, tetapi plus golnya 7 memasukkan dan 3 kemasukan. Nah, pertanyaan Bung Sabi tadi, apa pengaruhnya? Ya, pertama tentu baik Prancis maupun Norwegia ingin merebut juara grup I. Karena ini akan berpengaruh pada lawan berikutnya di babak 32 besar. Ya, artinya kemungkinan besar juara grup itu akan bertemu dengan peringkat ketiga ya, atau bisa juga dengan runner up grup. Nah, sedangkan kalau dia menempati posisi runner up, maka lawan yang dihadapi akan lebih berat ya, bisa jadi juara grup, dipastikan akan ketemu dengan juara grup. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimanapun hasil pertandingan antara Prancis dan Norwegia ini punya dari sisi psikologis akan menambah kepercayaan diri pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Ya. Contoh, katakanlah Prancis misalnya bisa mengalahkan Norwegia, maka di babak 32 besar Prancis semakin yakin, artinya semakin percaya diri untuk bisa bermain maksimal ataupun mencapai target-target di babak berikutnya. Ya. Ya, ini salah satu yang mungkin menjadi pertimbangan ataupun bagaimana dampak dari hasil pertandingan pagi ini. Baik. Selain itu juga barangkali kalau hasilnya imbang ya tentu Prancis yang akan keluar sebagai juara grup. Bung Sabil.
0: Ya, hari ini pertandingan ini kedua tim pastinya masih serius ya Bung Yanto ya untuk memperebutkan juara grup. Nah, tadi Bung Yanto juga singgung Prancis ini hanya butuh imbang untuk menjadi juara grup. Dan seperti apa nanti keseriusan dari kedua tim ini? Apakah Prancis akan lebih bermain bertahan karena mengincar hasil imbang pun cukup untuk juara grup, atau keduanya justru bermain terbuka nih Bung Yanto?
1: Ya, saya kira mereka akan bermain terbuka ya Bung Sabil, karena apapun hasilnya, katakanlah misalnya Norwegia kalah maupun Prancis kalah, ini nggak pengaruh sebenarnya bagi mereka. Hanya pengaruhnya hanya siapa yang juara grup, siapa yang runner up grup. Artinya untuk posisi aman ke 32 besar itu sudah aman kedua tim ini. Saya yakin mereka akan bermain terbuka. Nah, yang kedua, saya tidak yakin Prancis bermain bertahan. Mereka, kita kenal Prancis ini sebuah tim yang gaya permainannya memang lebih banyak menyerang. Artinya karena dia memang memiliki beberapa pemain andalan ya, yang pasti seperti Kylian Mbappe misalnya, kapten sebelasan yang memang sangat apa, sangat potensial ya. Dalam melahirkan gol, bahkan dia salah satu kandidat mencetak gol terbanyak di dunia. Jadi saya pikir tidak mungkin seorang Didier Deschamps untuk melepaskan pemain-pemainnya untuk bertahan, karena bagaimanapun secara teori bertahan itu peluang kalah lebih besar ketimbang menyerang, yang sebenarnya dari sisi peluang untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya pikir baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk bisa tampil maksimal pada pertandingan penyisihan grup I yang ketiga, atau penyisihan grup hari di babak di kualifikasi grup I Piala Dunia 2020.
0: Iya, tadi itu menyinggung sosok Kylian Mbappe, ini masih 27 tahun namun total golnya di Piala Dunia hingga saat ini sudah 16, hanya selisih 2 gol dari Lionel Messi, dan untuk edisi tahun ini sudah mencetak 4 gol. Dan ya tadi Anda mengatakan calon pencetak gol terbanyak atau nantinya meraih sepatu emas begitu ya. Dan apakah nanti Mbappe ini fix akan dimainkan atau akan dicadangkan untuk menghindari potensi cedera di babak yang lebih penting ke depannya, Bung?
1: Ya, saya kira Didier Deschamps tidak mau ambil risiko untuk tidak menurunkan Mbappe. Karena Mbappe selain pemain yang punya potensi mencetak gol atau goal getter dari Prancis, beliau juga sebagai kapten tim. Ya, jadi artinya kapten tim tidak mungkin pada pertandingan seperti ini dipercayakan kepada pemain lain ya. Saya yakin Mbappe sangat dibutuhkan untuk bagaimana melakukan apa namanya kepemimpinan dalam pertandingan ya, menjadi sebagai jenderal di lapangan ya. Selain memang Mbappe ini punya naluri pencetak gol yang sangat-sangat baik ya. 16 gol dia sudah koleksi di Piala Dunia, dan saat ini sudah 4 gol ya, hanya selisih 1 gol dengan Messi ya.
0: Betul.
1: Jadi, dan kedua, Mbappe ini salah seorang pemain yang masih muda dan pernah mengantarkan timnya juara di tahun 2008.
0: Iya, juara
1: bertahan. Jadi tidak semua pemain-pemain hebat, Bung Sabil, ini membawa timnya juara ya. Contoh misalnya Ronaldo ya, itu pemain yang hebat, potensi golnya juga tinggi, tapi sampai sekarang dia belum berhasil membawa negaranya tampil sebagai juara. Nampak ini sudah, walaupun dalam usia yang muda, sudah membawa negaranya menjadi juara dunia di 2018. Begitu juga Messi, Messi juga 2022 ya, 2022 di Qatar, dia mengantarkan Argentina menjadi juara Piala Dunia.
0: Iya, akhirnya melegakan sekali ya untuk seorang Lionel Messi bisa membawa Argentina menjadi juara, fix the real god kata netizen. Dan Mujanto, kita coba undang pendengar ya, kita juga ingin tahu prediksi dari Anda. Pendengar silahkan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini, Bung Yanto, kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi, salam olahraga.
2: Salam olahraga, jaya Bung, selamat ini hari.
0: Jaya Pak Sarwi, selamat ini hari. Dan ada Bung Yanto di sini bersama kita, silakan prediksi Anda.
2: Bung Yanto sama siapa?
0: Baru Bung Yanto yang bergabung.
2: Bung Yanto ya?
0: Iya.
2: Enggak, saya minta waktu sebentar untuk nanti yang bersama dengan ini kan ada Irak sama ini ya.
0: Irak Senegal.
2: Ya.
0: Iya.
2: Kalau saya sih nanti saya yakin suara dua-duanya kan itu pasti lolos.
0: Iya.
2: Tapi keyakinan saya kalau Prancis enggak mungkin lah, enggak mungkin kalau enggak main secara nyerang. Yang jelas itu 2-0 untuk Prancis itu.
0: Oke, 2-0 untuk Prancis ya, Pak Sarwi ya.
2: Iya dong.
0: Ya. Baik, Pak Sarwi, terima kasih prediksinya.
2: Olahraga saya.
0: Jaya Pak Sarwi. Lanjut kita ke Surabaya, ada Pak Topo. Selamat pagi Pak Topo, salam olahraga.
3: Salam olahraga, bukan Pak Topo tapi Pak Toto.
0: Oh Pak Toto, ya baik, mohon maaf Pak Toto. Silakan prediksinya Pak Toto.
3: Ya, untuk Bung Yanto sama Bung Sabil.
0: Iya.
3: yang saya harap permainannya Perancis sama Norwegia ini ya seperti permainan kemarin ya. terlalu membosankan. Ya mudah-mudahan lah mereka itu walaupun sudah dipastikan lolos umpamanya ya, tapi harus ada greget, harus ada perlawanan. Enggak, 2-1 untuk bangsa untuk Perancis.
0: 2-1 untuk Perancis. Baik, Pak Toto.
3: Salam moralaga.
0: Jaya Pak Toto, sehat selalu. Kita ke Probolinggo ada Bu Ningsi. Selamat pagi Bu Ningsi.
4: Selamat pagi Bang. Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Bu Ningsi.
4: Sehat selalu Bang.
0: Amin.
4: Iya, aku mendukung Perancis 2-1 Bang. Untuk Perancis 2, begitu Bang.
0: Oh siap, ini banyak pendukung Perancis nih. Terima kasih Mbak Ningsi.
4: Terima kasih Salam olahraga.
0: Salam olahraga jaya Mbak Ningsi, sehat selalu ya. Kita ke pendengar terakhir sesi pertama dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat pagi Pak Caswa, salam olahraga.
5: Selamat pagi, salam olahraga jaya. Kopi dulu Bang Syabil.
0: Iya, yes, siap.
5: Saya kopinya habis 3 gelas ini.
0: Menunggu. Waduh.
5: Bola.
0: Udah habis 3 gelas aja belum mulai pertandingannya nih.
5: Iya, ini mau lagi dicok lagi. Kalau saya ya.
0: Iya, Pak Casa silakan prediksinya, Pak.
5: Prancis.
0: Oh, Prancis. Berapa-berapa tuh?
5: Mendapatkan poin 2. Yang satunya 1.
0: Oh, 2-1 iya. Gitu ya. Ini banyak iya, yang nebak 2-1 nih.
5: Iya, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Caswa.
5: Assalamualaikum.
0: Salam olahraga jaya Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Makassar ada Pak Fadil. Di line berapa itu Pak Fadil ya? Oh, line 1. Selamat pagi Pak Fadil. Salam olahraga.
6: Selamat pagi, salam olahraga, selamat dini hari.
0: Jaya, ya selamat dini hari Pak Fadil. Gimana iya. Prediksinya Prancis Norwegia?
6: Alhamdulillah. Gimana juga kabarnya berdua ini?
0: Oh, kabarnya Buang. Alhamdulillah baik kita dan Bung Yanto di sini. Ya. Yeah.
6: Iya, sehat-sehat ya.
0: Iya, ya, sehat-sehat.
6: Saya ini Norwegia.
0: Oh, milih Norwegia. Kenapa tuh?
6: Iya, kena ada pemain bintangnya juga itu andalan El Alam. Sudah berapa gol itu? 3 atau 4?
0: Haaland 4 gol sama kayak Kylian Mbappe. Jadi nanti duel maut ini. Kalau dimainkan iya, Haalandnya ya.
6: Data berapa skornya? 1-0 atau 2 yang jelasnya menang.
0: Oh, yang jelas Norwegia menang gitu ya, Pak Fadil ya.
6: Iya.
0: Baik, Pak Fadil.
6: Iya.
0: Salam olahraga jaya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bung Yanto, ini banyak yang prediksi Prancis akan menangi pertandingan dan tadi ya Kylian Mbappe dan juga kita belum membahas nih dari sisi Norwegia ada Erling Haaland yang juga 4 gol Bung Yanto sama-sama dengan Mbappe. Nah, Anda melihat malam ini kira-kira terjadi duel maut ini atau tidak nih dari susunan pemain, apakah Haaland diturunkan Bung Yanto?
1: Iya. Bung Sabi, kalaupun banyak orang yang menjagokan Prancis itu hal yang sangat wajar ya.
0: Iya. Kenapa tuh?
1: Di Prancis banyak pemain-pemain bintang ya, banyak pemain-pemain bintang selain Kylian Mbappe. Prancis juga memiliki Dembele, kemudian juga ada Mikhail Olise,
0: yeah.
1: Barcola. Ini pemain depan yang sangat berbahaya dan juga pemain-pemain Prancis ini sebagian besar pemain-pemain yang berada di kompetisi klub-klub besar ya.
0: Iya, klub elit Eropa.
1: Eropa yang iya. Sudah terkenal. Tetapi sekali lagi itu prediksi di atas
0: kertas. Ya. Iya. Ini kan mainnya di atas lapangan rumput.
1: Ya. Nah, sementara kubu Norwegia juga kita ketahui adalah pemain-pemainnya juga artinya tidak dianggap enteng ya, karena yeah. juga punya pemain-pemain yang punya kualitas di beberapa klub besar ya, seperti Erling Haaland ini pemain Manchester City ya,
0: yeah.
1: kemudian ada Julian Reisen juga di Borussia Dortmund, jadi artinya mereka juga punya pemain-pemain andalan, artinya jadi saya yakin mereka tidak akan gentar artinya menghadapi nama besar Perancis. Jadi kemungkinan pertandingan pagi hari ini akan berlangsung ketat ya, menarik. Yeah. Dan yang tidak kalah menariknya juga adalah bahwa pertandingan sepak bola itu bukan hanya semata-mata ditentukan faktor teknis. Yeah. Kadang dari sisi non teknis juga berpengaruh ya. Kita lihat kemarin Jerman dengan
0: Ekuador
1: ya, itu di luar dugaan Ekuador bisa memborbardir Jerman yang harusnya orang banyak menjagokan Jerman, tetapi di lapangan yang terjadi adalah berbeda dan sesuatu hal yang banyak di luar prediksi para pencinta sepak bola di Indonesia maupun tentu di tingkat internasional. Nah pagi ini juga akan seperti itu. Kita tidak menutup kemungkinan Norwegia akan bermain bisa merepotkan Perancis. Meskipun memang dalam catatan head to head ya Bung Sabil, dari beberapa pertemuan Perancis memang lebih unggul ya, dari 16 pertemuan ini Perancis masih unggul, jadi 7 kemenangan sementara Norwegia 5 kemenangan dan 4 imbang, artinya memang Perancis dalam head to head ini masih unggul dengan Norwegia. Tapi sekali lagi hari ini adalah pertandingan bergengsi, pertandingan membawa nama besar negara di kancah sepak bola dunia yang seluruh pasang mata dunia ya, penonton pencinta sepak bola akan tertuju kepada pertandingan Norwegia melawan Perancis, sehingga kami yakin ada motivasi-motivasi tersendiri dari pemain Norwegia untuk bisa mengalahkan Perancis pada pagi hari ini.
0: Iya betul, terkadang tim yang lebih diunggulkan kemudian mendominasi jalannya pertandingan dari ball possession juga.
1: Iya.
0: Namun banyak peluang tak kunjung mencetak gol, justru dengan memanfaatkan serangan balik tim lawan yang dengan memiliki kecepatan malah bisa mencuri gol seperti layaknya Ekuador kemarin ya Bung ya.
1: Iya, itu ini salah satunya adalah memang kalau banyak sebenarnya kalau dari sisi kemampuan tim ya sekarang ini semua negara kemampuannya hampir sama,
0: Bung
1: Sabil. Cuma persoalannya ada negara-negara yang punya pemain naluri mencetak golnya tinggi, gitu. Dan ada negara yang tidak memiliki pemain-pemain yang punya potensi dalam mencetak gol. Ya. Jadi walaupun serangan berkali-kali, tetapi mereka beliau ataupun tim itu sulit untuk melahirkan gol. Tapi kalau mereka memiliki pemain yang memiliki naruli pencetak gol, tak kalah kita contohkan Mbappe, Messi, kemudian juga Haaland. Ini ini pemain-pemain yang memang tidak boleh dibiarkan menggoreng bola di gawang bahaya, karena memang dia memiliki naluri pencetak gol yang lebih, kadang-kadang dari ruang yang sempit pun dia bisa
0: mencetakkan
1: gol ya.
0: Jangan kasih bola ya.
1: Nah, jadi kalau sementara ada beberapa negara yang saya melihat mereka serangannya bagus dari bawah, dia menguasai di tengah lapangan. Ya, tetapi penyelesaian akhirnya
0: mentok terus.
1: Kadang-kadang sudah di depan gawang tendangannya lemah, dan atau kadang-kadang melenceng. Tapi berbeda dengan seorang pemain yang punya naluri pencetak gol ya, Messi misalnya, itu kadang-kadang kita berpikir Messi itu kakinya itu betul-betul punya seperti magic lah,
0: seperti rudal yang bisa menarget
1: gitu ya. Gitu. Bola itu kalau sudah dipegang sama Messi itu sepertinya agak susah lepas ya.
0: Iya.
1: Nah, ada begitu.
0: Iya, terkadang possession itu tidak lebih penting atau tidak terlalu dominan dibandingkan dengan efektivitas serangan, Bung ya. Kadang-kadang tim yang tidak terlalu banyak possession namun bisa melakukan serangan yang efektif dengan memanfaatkan striker yang punya naluri gol tadi, yang visioner sehingga bisa memanfaatkan peluang meskipun kecil sekali peluangnya. Kita sapa pendengar lagi ya Bung Yanto ya. Silah. Ada Pak Kris dari Magetan. Selamat pagi. Oh, nampaknya terputus. Pak Andi di Bengkulu. Selamat pagi Pak Andi.
7: Iya, selamat pagi.
0: Iya, ini baru bangun tidur Pak Andi ya. Lalu bangun sengaja untuk nonton Prancis, Pandi.
7: Ya, memang alarmnya memang harus jam segini.
0: Dukung siapa, Pak Andi?
7: Ya, yang jelas saya ini klub yang dibela Erling Haaland ya.
0: Oh, Norwegia. Ada dua orang nih yang bela Norwegia. Kenapa milih Norwegia?
7: Karena satu predator di Norwegia nih, Erling Haaland, pasti bisa membuktikan kualitasnya nanti.
0: Oh ya, predator ya. Manchester City juga
7: memang,
0: itu.
7: Memang benar kata Bung siapa ini?
0: Bung Yanto.
7: Bung Yanto, memang semua tim ini istilahnya pemainnya itu kualitasnya merata gitu.
0: Ya.
7: Apalagi banyak berkancah berkiprah di klub elit Eropa gitu.
0: Iya. Jadi prediksi skornya berapa nih, Pak Andi?
7: Saya kira 2-0 ya untuk Norwegia gitu. Ya.
0: 2-0 untuk Norwegia, pencetak golnya Haaland ya. Diborong.
7: Pokoknya yang pastinya Norwegia menang gitu.
0: Ya. Oke, baik Pak Andi kalau begitu. Terima kasih.
7: Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini banyak sekali fans Erling Haaland. Namun, Bung Yanto, kita sudah mendapatkan DSP atau daftar susunan pemain. Ya. Ini Erling Haaland tidak dimainkan, dicadangkan ya.
1: Dicadangkan ya.
0: Iya, ini menurut Anda apa alasan pelatih Norwegia mencadangkan Erling Haaland? Bahkan Charlotte juga tidak ada nih, dicadangkan juga.
1: Ya, bisa saja ini menjadi strategi dari pelatih Norwegia ya, untuk tidak menurunkan pemain-pemain utamanya di babak yang pertama ini. Pertama juga memang mungkin karena dianggap pertandingan ini secara peluang, artinya posisi Norwegia itu aman ya, meskipun pahitnya jadi runner-up grup ya. Yang kedua mungkin pertimbangan faktor apa Arlan ini disimpan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan yang mungkin lebih besar. Tapi bukan tidak mungkin nanti di babak berikutnya atau di babak kedua bisa jadi akan diturunkan.
0: Iya, sengaja ya buat kejutan ya. Tapi Anda melihat bukan karena pasal ya, sudah runner up aja deh gitu, enggak begitu ya.
1: Saya kira rasanya tidak demikian. Ya. Jadi mungkin pelatih Norwegia style Solbakken ini akan melihat dulu perkembangan di babak pertama ini gitu. Untuk menurunkan sang goal getter.
0: Iya. Dan dengan melihat starting line up yang sudah tersedia ini, Bung Yanto, Anda melihat jalannya babak pertama seperti apa nih? Apakah betul nanti Prancis akan mendominasi penguasaan bola dan juga serangan-serangan, atau sebetulnya ini punya potensi untuk melakukan serangan-serangan juga nih pemain-pemain yang dipasang nih, Jorgen Larsen ya. Kemudian ada Shell Drup, ini pemain Benfica. Tadi Jorgen Larsen, ini Crystal Palace, dan Oscar Bob dari Fulham. Jangan-jangan mereka bertiga ternyata diinstruksikan untuk menyerang juga. Bagaimana Anda melihat nih nanti jalannya babak pertama?
1: Ya, saya kira pertandingan pagi ini akan memiliki tempo yang tinggi. Baik Prancis maupun Norwegia akan bermain all out untuk melakukan serangan. Yeah. Artinya tidak akan melepas peluang-peluang yang ada karena memang gaya Eropa ini sama-sama memiliki apa kemampuan bermain yang tipenya menyerang ya. Yeah. Di Eropa itu rata-rata timnya itu tidak, dia lebih apa namanya ya, lebih mementingkan gol ya. Artinya berbeda dengan tim-tim datang dari Amerika ya, Latin misalnya, itu selain menciptakan gol juga ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan seperti keindahan apa permainannya. Tapi kalau di Eropa ini rata-rata mereka lebih mementingkan lahirnya gol, sehingga saya yakin pertandingan ini kedua tim juga akan mencoba untuk berusaha menciptakan gol lebih dulu ya dengan menyerang. Tetapi sekali lagi, siapa yang lebih menguasai jalannya pertandingan tentu akan terlihat di menit-menit awal, siapa yang lebih dulu mempunyai kesempatan untuk menekan pertahanan lawan.
0: Iya, artinya potensi keduanya untuk melakukan serangan sebetulnya bisa ya, tidak melihat mentang-mentang gak ada Haaland gitu ya, Norwegia full bertahan, gak seperti itu ya. Iya, dan kami melihat di lapangan kedua pemain sudah bersiap untuk melakukan kick off, dan nampaknya ya para pemain ini sudah berkumpul membentuk lingkaran gitu ya, sebelum nantinya sama-sama mengatur formasi dan mempersiapkan diri untuk menjalani kick off babak pertama. Dan kita akan segera sambungkan Anda dengan suasana di Stadion Boston di Amerika Serikat, di mana Ini kedua pemain saat ini tengah berada di lingkaran tengah. Nampaknya bersiap untuk lakukan kick-off. Untuk itu saya akan serahkan kepada reporter yang akan memberikan laporan pandangan mata kepada Anda. Ada Bung Senfi Hilhamsyah dan juga Bung Erik ya. Untuk itu saya serahkan kepada Anda jalannya babak pertama pertandingan Norwegia berhadapan dengan Prancis.
8: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Norwegia versus Prancis.
0: Ya silakan rekan-rekan.
9: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Boston di Amerika Serikat untuk secara langsung melaporkan pandangan mata pertandingan di grup I, pertandingan terakhir atau pertandingan yang ketiga antara Prancis menghadapi Norwegia. Baik saudara pendengar, saat ini kedua kesebelasan sudah bersiap-siap di tengah lapangan untuk memulai kick off babak yang pertama. Di kubu Norwegia turun dengan jersey berwarna merah-merah dengan kaos kaki berwarna merah, sementara kiper turun dengan jersey berwarna biru muda dengan kaos kaki berwarna biru muda. Sementara di kubu Prancis turun dengan jersey berwarna putih-putih, sementara kiper turun dengan jersey berwarna kuning dengan kaos kaki berwarna kuning. Sementara wasit yang turun ataupun memimpin jalannya pertandingan pagi hari ini adalah Michael Oliver asal Inggris. Bersiap-siap dari Norwegia yakni Oscar Bob melakukan kick off baru saja dimulai. Ke belakang kepada kiper Egil Solvik, tendang langsung jauh mendekati kotak penalti dari Prancis, namun bola jatuh di kaki pemain dari Prancis, ada Jules Kounde di sana. Kirimkan umpan ke depan kepada Kylian Mbappe, memasuki kotak penalti dari Norwegia, tendang langsung, oh, membentur mister gawang, mengejutkan tadi. Langsung Prancis melakukan inisiatif serangan, namun sayang tadi tendangan dari Kylian Mbappe masih membentur mister gawang dari Norwegia. Kali ini Norwegia langsung melakukan serangan balik, namun dipatahkan kembali oleh barisan pertahanan dari Prancis. Umpan jauh ke belakang kepada kiper Mike Maignan. Umpan ke depan kepada Upamecano, masih Upamecano, pendek kepada rekannya Maxen Lacroix. Melebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, tarik mundur ke belakang lagi kepada Maxens lagi. Umpan pendek kepada Dayot Upamecano, melebar kali ini ke sisi sebelah kanan kepada Jules Kounde. Balikan ke belakang lagi kepada Lacroix. Ke depan kepada Desardoe, masih Desardoe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxens. Umpan ke depan lagi kepada Dayot Upamecano, melebar lagi ke sebelah kanan ada Osman Dembele, masih Osman Dembele, kirimkan umpan lambung, pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kiri dari penyerangan Prancis, ada Desardoe. Oh, nampaknya tadi tendangan dari Doe yang bermaksud tadi mengirimkan umpan kepada rekannya, namun tadi nampaknya menyentuh wasit sehingga dilakukan drop ball. Masih meminta bola nampaknya wasit Michael Oliver, pendek saja tadi berikan bola kepada Manu Kone tadi, maksudnya tadi umpan kepada Osman Dembele, namun penguasaan bola yang tidak akurat, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Ya baik saudara pendengar, kedua kesebelasan meskipun sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar, namun tidak menyurutkan atau tetap memiliki semangat yang tinggi di pertandingan pada pagi hari ini untuk mengamankan posisi juara grup I di Piala Dunia 2026. Baik, di Prancis kali ini berusaha membangun serangan. Ada Kylian Mbappe yang mundur jauh ke belakang, namun tadi maksudnya umpan kepada Ousmane Dembélé, namun mampu dipatahkan. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Prancis. Ada Désiré Doué, dipatahkan lagi serangan tadi, dilanggar namun wasit tidak meniupkan peluitnya. Kembali Prancis, ada Kylian Mbappe, kali ini menguasai bola mendekati kotak penalti dari Norwegia. Dari sisi sebelah kiri pertahanan Norwegia, dibuang saja tadi bola oleh Leo Østigard tadi. Lemparan ke dalam langsung dilakukan oleh Michael Olise tadi, belakang kepada Ousmane Dembélé, mundur lagi, tarik ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sisi sebelah kiri ada Theo Hernandez, kirimkan umpan ke tengah kepada Manu Kone, melebar lagi ke sisi sebelah kanan penyerangan dari Prancis ada Ousmane Dembélé. Masih Ousmane Dembélé, mengotak-atik dia, kirim umpan ke dalam kotak penalti, ada pemain Prancis, terjadi kemelut, dibuang saja tadi, tendang langsung, oh Manu Kone tadi nampaknya masih mampu dibendung tadi tendangannya. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Prancis, ada Désiré Doué, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya, namun disundul saja bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut yang pertama untuk Prancis di babak yang pertama ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia, pendek saja dilakukan Désiré Doué, tarik mundur ke belakang kepada Theo Hernandez, masih mencari rekannya, kirim ke tengah kepada ada Aurelien Tchouaméni tadi, tendangan langsung, oh hampir saja tadi Désiré Doué nampaknya, namun tendangannya tadi masih cukup lemah sehingga dengan mudah tadi ditangkap oleh Egil Selvik. Pendek saja Egil Selvik kepada Leo Østigard, masih mencari rekannya ada Leo, kirim ke depan kepada ada Christian Torsfeldt, masih Christian menguasai bola, ada pemain dari dua pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola. Kali ini Norwegia melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kanan, ada Oscar Bob di sana, masih Oscar Bob menguasai bola, ada satu pemain dari Prancis yang berusaha merebut bola, memperlambat lagi tempo, kali ini pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, terjatuh tadi. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan pelanggaran. Terjatuh tadi pemain dari Norwegia dengan nomor punggung 21 tadi, nampaknya Andreas Kjeldrup tadi bertabrakan dengan Manu Kone tadi. Kembali Prancis dari lapangan tengah, kembali mencoba membangun serangan, ada Theo Hernandez, ada satu pemain Norwegia, terjadi perebutan bola. Kembali saudara pendengar, bola kali ini jatuh, oh berhasil direbut tadi oleh Kylian Mbappe, langsung kirimkan umpan crossing dari sebelah sisi sebelah kanan, ada Ousmane Dembélé, tendangan langsung, gol gol gol gol, Ousmane Dembélé langsung mencetak gol cepat di menit ketujuh di babak yang pertama ini, memanfaatkan umpan crossing tadi dari Kylian Mbappe, di mana Ousmane Dembélé langsung menusuk memasuki kotak penalti dari Norwegia dan langsung melepaskan tendangan keras yang menghujam sisi kanan gawang dari Norwegia dan mengubah kedudukan di babak yang pertama ini menjadi 1-0 untuk Prancis. Tendangan kaki kanan yang cukup keras tadi dari bintang Paris Saint-Germain tersebut tidak mampu dihadang oleh Egil Safik. Unggul Prancis 1-0 di babak yang pertama ini. Bung Yanto, Anda melihat seperti apa gol yang berawal dari umpan dari Kylian Mbappe tersebut, Bung?
1: Iya, memang sejak awal Prancis langsung menggebrak pertahanan Norwegia dan hampir boleh dikatakan peluang-peluang emas ini di babak-babak awal, menit-menit awal diciptakan Prancis. Sebelumnya tadi di awal babak pertama, menit-menit awal tadi, Mbappe juga sebetulnya hampir melahirkan gol karena untung saja bola tadi setelah menyentuh mistar gawang keluar, artinya keluar gawang. Andai kata bola tadi menyentuh mister gawang masuk ke dalam, maka bukan tidak mungkin lahir gol. Dan yang kedua, Dembele setelah memanfaatkan umpan dari Mbappe ini berhasil melakukan tindakan yang sangat keras dan tidak berhasil dikawal oleh penjaga gawang dari Norwegia. Artinya memang gebrakan Prancis pada awal-awal babak pertama ini membuat pemain-pemain Norwegia agak kerepotan, terutama barisan belakang, dengan bola-bola cepat, umpan-umpan tarik dan umpan terobosan yang berbahaya. Ini sangat menyulitkan bagi Norwegia mengimbangi permainan Prancis pada pagi hari di Bung Erik.
9: Ya, baik Bung Yanto dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah memasuki menit 8.

Pendengar di seluruh persada Nusantara atau dimanapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ramai, program 1 mengudara pada frekuensi 99,2 MHz. Menyelenggarakan siarannya sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Dari Natuna Indonesia, Pro 1 RRI Ranai kami yang bertugas, saya Rodiah dan operator Almira mengucapkan selamat pagi untuk Anda, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Ranai Pagi Ini. Ranai Pagi Ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Kami sapa Anda. Semoga semangat selalu di akhir pekan ini, pendengar ya. Mungkin di akhir pekan ini ada yang berencana untuk melakukan olahraga ya, bersama teman, bersama komunitas atau sendirian. Ada yang ingin bersepeda, ada yang ingin jogging ataupun maraton. Mungkin sekarang bisa melakukan persiapan sambil menunggu matahari terbit ya, pendengar ya. Baik, saat ini sudah pukul 5 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan pembacaan Gema Wahyu Ilahi, membacakan Surah Al-Baqarah ayat 44 yang akan dibacakan oleh Swito Eskom. Kemudian pendengar, nanti kami akan rangkaikan dengan lagu-lagu religi. Jelang kita ikuti Mutiara Pagi pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan iringilah kejelekan atau perbuatan dosa dengan kebaikan atau amal soleh. Niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Hadis riwayat Ahmad.

Ali bin Abi Thalib berkata, temukan kepribadianmu dengan melakukan 3 hal. Pertama, jadilah manusia paling baik di sisi Allah. Kedua, jadilah manusia paling buruk dalam pandangan dirimu. Dan ketiga, jadilah manusia biasa di hadapan sesama manusia.

Umar bin Khattab berkata, "Jika sore tiba, janganlah tunggu waktu pagi. Jika pagi tiba, janganlah tunggu waktu sore. Manfaatkan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu, dan manfaatkan masa hidupmu sebelum tiba ajalmu."

Imam Al-Ghazali berkata, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad.

Abu Hamid Al-Ghazali berkata, "Lidah sangat kecil dan ringan, tetapi dapat membawa Anda ke ketinggian terbesar dan dapat menempatkan Anda di kedalaman terendah."

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Sudah kami hadirkan beberapa lagu-lagu religi untuk Anda pagi ini. Dan saat ini sudah pukul 5.30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan hadirkan Mutiara Pagi dengan judul Mental Tangguh Karena Bersyukur, yang akan disampaikan oleh Ustadz Hadiatus Saidah MPD. Dan pendengar, selamat mengikuti dan tetaplah bersama kami.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil a'la. Khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar setia program Mutiara Pagi RRI Ranai, dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat sehat dan keberkahan bagi kita semua. Salawat serta salam kita haturkan kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya hingga hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar setia program Mutiara Pagi RRI Ranai, saya Hadiatus Saadah MPD, Kepala MTS Babur Rahmah. Pada program Mutiara Pagi ini, saya mengangkat tema tentang mental tangguh karena bersyukur. Meskipun setiap individu mendefinisikan berbeda-beda, tetapi bersyukur merupakan perasaan berterima kasih, bahagia serta menghargai adanya peran orang lain maupun Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan, sehingga mendorong seseorang untuk mengekspresikan perasaan yang dimilikinya. Bersyukur juga merupakan salah satu kekuatan karakter dan afek moral yang membutuhkan para generasi muda, karena memiliki keuntungan secara emosi maupun sosial. Ini menunjukkan bahwa sikap bersyukur dapat membawa manfaat bagi kesehatan mental, dan bersyukur dapat meningkatkan kebahagiaan seseorang, mengurangi beban pikiran, dan dapat meningkatkan kualitas hidup yang selaras dengan surah Al-Ibrahim ayat 7. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'azzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Para pendengar yang berbahagia, perlu kita ketahui, di setiap agama, syukur sangat ditekankan sebagai bentuk ibadah dan kesadaran akan kebesaran Sang Pencipta. Dengan rasa syukur, seorang lebih dapat melihat dan menghayati secara positif segala yang sudah didapatkannya dalam hidup, sehingga mendorong untuk berbuat kebaikan pada orang lain, yang pada akhirnya bisa membantu untuk tetap bangkit dan berkembang di tengah kesulitan. Para pendengar setia yang dirahmati Allah, mental tangguh karena bersyukur adalah sebuah konsep yang mengajarkan bahwa rasa syukur yang tulus dapat membawa kekayaan, baik itu dalam bentuk materi maupun non-materi. Karena dengan bersyukur dapat meningkatkan keimanan seseorang. Dengan bersyukur, manusia menghargai apa yang dimiliki. Dengan bersyukur, manusia memanfaatkan apa yang dimilikinya dengan baik. Dengan bersyukur,
manusia tidak akan terus-menerus mengeluh atau meratapi nasibnya. Sebaliknya, ia akan terus berusaha mencapai apa yang diinginkannya dengan penuh semangat dan tekad yang kuat. Dan dengan bersyukur, manusia akan menjalin hubungan yang baik dengan orang lain dan memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat membuka peluang baru dan membentuk seseorang mencapai kesuksesan dalam hidup. Pendengar setia dimanapun Anda berada, bersyukur bukan hanya sebatas ucapan alhamdulillah. Bersyukur adalah sikap. Bersyukur adalah gaya hidup. Bersyukur adalah cara berpikir. Maka jangan jenuh untuk selalu bersyukur. Demikianlah mutiara pagi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadikan muhasabah bagi diri saya pribadi dan untuk kita semua. Mohon maaf atas kehilafan tutur kata. Semoga Allah membimbing kita semua ke jalan yang diridhoi Allah. Aqulu qawli hadza astaghfirullahu li wa lakum. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Ali bin Abi Thalib berkata, orang yang suka berkata jujur akan mendapatkan tiga hal, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat.

Pendengar masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai. Saat ini sudah pukul 5.44 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda. Semoga semangat selalu pagi ini untuk yang memulai hari dengan melakukan aktivitas ringan di dalam rumah ya. Semoga semangat selalu terutama untuk ibu-ibu rumah tangga ini ya. Kalau akhir pekan, terutama bagi yang bekerja di kantor, akhir pekan adalah hari yang sangat sibuk di pagi hari karena ada kesempatan untuk membereskan rumah ya. Nah, pendengar, agar lebih semangat lagi, lagu-lagu Melayu akan kami hadirkan untuk Anda jelang kami hadirkan Warta Berita Daerah nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: thank you. I love you too.
1: Ah, sulla volevo buca. Wah, like Leo.
0: Ah.
1: Wah. Banyak beso. Thank you Siti Kelana beli peluang saya untuk menyanyi dan melanapkan majlis malam ini. Petang ini.
0: Ape, tapi you dah tunjuk you memang boleh menyanyi lah.
1: Boleh lah.
0: Kita berikan tepukan Ape. Cantik ni.
1: Wah jahit lah.
0: Ya.
1: Wah jahit. Wah jahit langsia. Wah bukan.
2: Tunggu sekejap.
1: Ayah. Wah sudah agaknya. Mesti dah mau bagi phone number lah ini. MMS loh. Sekejap, nambah.
0: Ape, mau nyanyi ini lagu Tunggu Sekejap. Bukan panggil you datang tunggu wah lagi sekejap loh.
1: Memanglah mau cakap dah nyanyi lagu Tunggu Sekejap lah.
0: Ah, ya.
1: Malu, lupa tembok. The Wall of China, malu kau.

0: Baik pendengar, sudah kami hadirkan lagu-lagu Melayu untuk Anda pagi ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan semangat pagi Anda ya. Selanjutnya pendengar, kita nantikan tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah, dan berita daerah pagi ini juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Ranai.
1: Pro 1 RRI Ranai FM 99,2 MHz, kanal informasi dan

Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat pagi saudara pendengar, inilah Warta Berita Daerah hari ini, hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026. Sari berita, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna menyampaikan bahwa persiapan keberangkatan kafilah MTQH Natuna menuju tingkat Provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan. Berita lainnya, PBSI Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menjelang Popda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026.

0: Pendengar, kami sampaikan berita pertama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna, Subadi, menyampaikan bahwa persiapan keberangkatan kafilah MTQH Natuna menuju tingkat provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan. Rombongan dijadwalkan bertolak ke Tanjung Pinang pada 28 Juni untuk mengikuti ajang yang akan digelar pada 4 hingga 10 Juli 2026 nanti. Subadi menjelaskan bahwa persiapan telah dilakukan sejak jauh hari, termasuk pelaksanaan training center bagi para peserta MTQH. Program pembinaan tersebut sudah dimulai sejak bulan lalu dan telah berakhir pada Kamis 25 Juni 2026.
1: Nah, terkait dengan persiapan kafilah kita dari Kabupaten Natuna, bahwa yang pertama kegiatan MTQH ini sudah kita persiapkan jauh-jauh hari. Mulai dari bulan lalu tentunya sudah kita melaksanakan TC. Jadi TC atau Training Center peserta kegiatan MTQH sudah kita laksanakan dan hari ini adalah sudah masuk di minggu terakhir persiapan untuk keberangkatan kafilah kita dari Natuna. Insya Allah keberangkatan kita dari Natuna itu pada tanggal 28 nanti ya, 28 kita akan menuju ke Tanjung Pinang untuk pelaksanaan MTQH, yang mana MTQH provinsi itu sesuai dengan kegiatannya itu dimulai pada tanggal 4 sampai tanggal 10 bulan Juli.
0: Subadi berharap melalui pembinaan yang telah dilakukan secara bertahap, kafilah Natuna dapat tampil maksimal dan mampu meraih hasil terbaik pada ajang MTQH tingkat Provinsi Kepulauan Riau tahun ini. Baik, pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Pemerintah Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, kembali menggelar peringatan Tahun Baru Islam 1448 Hijriah yang tahun ini bertepatan dengan 10 Muharram. Kegiatan berlangsung di Desa Air Lengit pada Kamis pagi dan diikuti masyarakat dengan penuh hikmat serta suasana kebersamaan. Sebelum puncak peringatan, panitia telah menggelar berbagai perlombaan keagamaan yang diikuti anak-anak Desa Air Lengit sebagai upaya menanamkan nilai-nilai Islam sejak usia dini. Rangkaian perlombaan tersebut mendapat antusias tinggi dari peserta maupun orang tua yang turut memberikan dukungan kepada anak-anak mereka. Acara dimulai sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan diawali pembukaan dan doa bersama. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Bunguran Tengah, kemudian Badan Permusyawaratan Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, Mabinkam Tipmas, para ketua RT dan RW, unsur lembaga desa, serta masyarakat Desa Air Lengit. Kepala Desa Air Lengit Kuswanto menyampaikan peringatan Tahun Baru Islam ini menjadi momentum untuk mempererat ukhuwah Islamiyah sekaligus memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Selain sebagai kegiatan keagamaan, acara ini juga menjadi wadah mempererat silaturahmi dan membangun kebersamaan antar warga. Pemerintah Desa Air Lengit secara rutin melaksanakan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam sebagai salah satu agenda tahunan desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan nilai-nilai kebersamaan, kepedulian, dan semangat gotong royong terus tumbuh di tengah masyarakat. Kepala Desa Air Lengit menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, tokoh masyarakat, dan warga yang telah berpartisipasi menyukseskan kegiatan tersebut. Ia berharap peringatan Tahun Baru Islam dapat terus dilaksanakan setiap tahun sebagai tradisi yang membawa manfaat bagi masyarakat. Pemerintah Desa Air Lengit berkomitmen untuk terus mendukung berbagai kegiatan keagamaan dan juga sosial kemasyarakatan sebagai upaya membangun desa yang harmonis, religius, dan penuh kebersamaan.
2: Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai. Radio publik milik bangsa.
0: Pendengar, kita beralih ke berita olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menjelang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-10 Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026 yang akan berlangsung di Kabupaten Karimun. Pada ajang tersebut, PBSI Natuna akan mengirimkan 2 atlet putra untuk mewakili Kabupaten Natuna pada cabang olahraga bulu tangkis. Kedua atlet telah menjalani pemusatan latihan atau training center sebagai bagian dari persiapan menghadapi persaingan dengan atlet-atlet terbaik dari kabupaten dan kota sekepulauan Riau. Ketua PBSI Kabupaten Natuna Charles Manuel mengatakan jumlah atlet yang diberangkatkan masih terbatas akibat keterbatasan anggaran yang tersedia. Meski demikian, ia memastikan pembinaan atlet tetap berjalan berkat dukungan pengurus cabang, pelatih, dan para pecinta bulu tangkis di Kabupaten Natuna. Charles menjelaskan pembinaan bulu tangkis di Natuna mulai kembali bangkit setelah sempat vakum selama kurang lebih 8 tahun. Menurutnya, kepengurusan PBSI Natuna yang masih tergolong baru terus berupaya membangun sistem pembinaan atlet secara bertahap dan berkesinambungan. Selain menjalani latihan rutin, para atlet juga didorong mengikuti berbagai turnamen lokal yang digelar hampir setiap bulan di Gor Gemilang ramai untuk menambah jam terbang dan pengalaman bertanding. Dalam pemusatan latihan, pelatih tidak hanya meningkatkan kemampuan teknik bermain, tetapi juga memperkuat mental bertanding agar atlet lebih percaya diri saat tampil di lapangan. Charles menilai mental menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam olahraga bulu tangkis. Karena itu, para atlet diingatkan agar tidak merasa gugup saat bertanding dan menjadikan setiap pertandingan sebagai bagian dari proses belajar. Ia mengakui pembinaan di Natuna masih memiliki tantangan, terutama jika dibandingkan dengan daerah lain yang memiliki fasilitas dan intensitas latihan lebih baik. Namun hal itu tidak mengurangi semangat atlet untuk memberikan penampilan terbaik. Sebagai mantan atlet yang pernah mengantarkan cabang olahraga tenis meja hingga Pekan Olahraga Nasional, Charles turut membagikan pengalaman dan motivasi kepada atlet-atlet muda agar terus berkembang. PBSI Natuna berharap keikutsertaan pada POPDA ke-10 Kepri tahun 2026 menjadi awal kebangkitan bulu tangkis di Kabupaten Natuna sekaligus melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga yang lebih tinggi. Baik pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Pelaksanaan audit kinerja Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Udara di Lanut Raden Sajat resmi ditutup melalui exit meeting yang berlangsung pada Kamis kemarin di ruang rapat Mako Lanut Raden Sajat Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan diawali dengan dilaksanakan penyerahan hasil pemeriksaan audit kinerja Intejenau dari Ketua Tim Audit kepada Komandan Lanut Raden Sajat Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi. Penyerahan tersebut menjadi bagian dari proses evaluasi dan tindak lanjut terhadap pelaksanaan program kerja di lingkungan Lanut Raden Sajat. Selanjutnya sambutan dan Lanut Raden Sajat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada tim Wasrik Intejenau. Maksud kami, Itjenau, atas pelaksanaan audit yang telah berjalan dengan baik. Masukan diberikan agar menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan tertib administrasi, akuntabilitas, serta kualitas pelaksanaan tugas satuan. Sementara Ketua Tim Audit Kinerja Itjenau, Kolonel Tek Nimrod Parpunguan, yang membacakan sambutan Wakil Penanggung Jawab Audit Kinerja Itjenau, Marsekal Muda TNI Esther Haryanto. Dalam sambutannya disampaikan bahwa audit kinerja bertujuan menilai aspek ekonomis, efisiensi, efektivitas, serta kebutuhan dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas guna mendukung peningkatan akuntabilitas organisasi. Lanut Raden Sajat diharapkan semakin optimal dalam mendukung tugas TNI Angkatan Udara, khususnya menjaga wilayah udara, dengan mengedepankan disiplin, profesionalisme, dan budaya kerja yang adaptif. Baik, pendengar, kami sampaikan berita lainnya. Penyerahan jabatan Kepala Dinas Teritorial Lanut Raden Sajat berlangsung pada Kamis kemarin di Geraha Serasan Lanut Raden Sajat Kabupaten Natuna. Kegiatan dipimpin Komandan Lanut Raden Sajat, Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi. Jabatan Kadister diserahkan oleh Kolonel ADM Marsal kepada Komandan Lanut Raden Sajat seiring belum ditetapkannya pejabat yang baru untuk mengisi posisi tersebut. Dalam sambutan, dan Lanut menegaskan bahwa perubahan jabatan tidak boleh mengurangi kualitas pelaksanaan tugas. Seluruh personil diminta menjaga disiplin, semangat kerja dan tanggung jawab dan menjalankan program satuan. Selain itu, personil dinas teritorial turut meningkatkan kreativitas, responsibilitas dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar sehingga keberadaan Lanut Raden Sajat senantiasa memberikan manfaat bagi masyarakat serta mendukung keberhasilan tugas TNI Angkatan Udara. Pada kesempatan tersebut, Marskal Pertama TNI Onesmus Gederai Aryadi turut menyampaikan penghargaan kepada Kolonel ADM Marsal atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat Kadister. Acara berlangsung lancar dihadiri para kepala dinas, perwira, bintara, tamtama, serta pegawai negeri sipil Lanut Raden Sajat.

0: pendengar, demikian seluruh rangkaian berita pagi ini dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali berita utama. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Natuna menyampaikan bahwa persiapan keberangkatan kafilah MTQH Natuna menuju tingkat provinsi Kepulauan Riau telah dilakukan. PBSI Kabupaten Natuna terus mematangkan persiapan menjelang Popda Provinsi Kepulauan Riau tahun 2026. Pendengar mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Ranai, Radio Publik Milik Bangsa.

Baik pendengar, saat ini sudah pukul 6 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, kami sapa Anda.

sepak bola, dan mudah-mudahan saja untuk pecinta sepak bola sudah standby, entah menyiapkan kopi, entah menyiapkan cemilan sambil menunggu pukul 7 ya. Baik, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Ranai, kanal informasi dan inspirasi.

0: Titipane wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan nama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rina, boleh gak aku pinjam uang 1 juta?
1: Untuk apa sih?
0: Aku mau nambah modal. Ntar kalau aku menang judi online, aku ganti 3 kali lipat.
1: Apa? Judi online?
0: Biasa aja mukanya, Rin. Gak usah kaget gitu. Selama ini aku menang terus, sebentar lagi aku jadi orang kaya.
1: Mana ada, Tini, orang kaya dari hasil judi online. Bangkrut iya, banyak hutang iya. Kalau mau kaya, kerja, Tini.
0: Buktinya, aku menang terus. Ayo, kamu mau ngomong apa?
1: Itu kan tipuan mereka aja, Tini. Itu taktik mereka, biar kamu tergoda. Jadi kamu pengen nambah terus modalnya. Lama-lama, kamu kalah. Habis deh uang kamu.
2: Tini! Tini! Keluar kamu!
0: Jangan berisik, ibu kos aku mau nagih uang kos. Rina, tolong bantu aku bayar uang kos. Udah 2 bulan belum aku bayar. Uangku habis buat modal judi online.
1: Apa? Inilah akibatnya, Tini, kalau kecanduan judi online. Kamu suka menyusahkan diri sendiri, kaya kagak, miskin iya.
3: Air mata. Air mata bermanfaat untuk memelihara dan melindungi mata kita dari kotoran, virus, dan bakteri. Air mata dapat membuat mata lembab dan sehat. Hal ini karena mata kita mengandung mineral dan vitamin yang memelihara serta meningkatkan fungsi sel permukaan mata. Tapi kenapa ya air mata rasanya asin? Dilansir dari WebMD, air mata terdiri dari 98% air dan 2%-nya mengandung minyak, garam, dan lebih dari 1.500 protein. Air mata dan semua cairan tubuh kita yang lain terasa asin karena kandungan elektrolit yang juga dikenal dengan ion garam.

0: Ayah.
1: Ya, kenapa, Dek?
0: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
1: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Laga terakhir Grup L siap menyajikan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Panama akan menghadapi The Three Lions Inggris dalam pertandingan penting di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Inggris memburu kemenangan untuk mengamankan posisi terbaik, sementara Panama siap berjuang memberi perlawanan sengit hingga menit akhir. Akankah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Panama yang akan mampu menghadirkan kejutan? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 28 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Ranai sudah pukul 6.41 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, selamat menikmati waktu akhir pekannya bersama keluarga tercinta ya. Dan ini merupakan momen libur panjang ini. Mungkin ada yang memiliki kesempatan liburan keluar daerah, liburan ke luar negeri ya, ataupun ada juga yang liburan di daerah sendiri. Nah, ini panjang, ini menjelang tahun ajaran baru. Yang tidak memiliki kesempatan untuk menikmati liburan panjang keluar daerah ataupun keluar negeri, maka jangan berkecil hati, karena lingkungan di sekitar kita pun, daerah kita sendiri pun bisa kita manfaatkan untuk mengisi hari libur kita bersama keluarga tercinta ya. Dan pendengar, ini bisa dengan mulai dari melakukan aktivitas di rumah hingga melakukan eksplorasi seru di sekitar kita. Semua bisa membuat liburan tetap berkesan, pendengar ya. Nah, misalnya saja memasak atau baking resep baru. Nah, libur panjang tidak harus keluar banyak uang untuk seru-seruan. Salah satu cara mudahnya ini bisa dengan masak atau baking resep simple di rumah ya. Kita bisa ajak anak-anak ikut berkreasi sekaligus mengajarkan mereka hal-hal seru di dapur. Nah, jadi mungkin di hari biasanya ketika waktu anak sekolah tidak memiliki waktu untuk mengajak mereka melibatkan diri untuk masak di dapur ya, karena libur panjang, jadi kita manfaatkan momen ini. Nah, jadi tidak perlu pusing memikirkan soal hasilnya. Yang penting tetap seru dan bisa menikmati momen kebersamaan bersama keluarga. Dan selain membuat perut senang, perut kenyang, kegiatan ini juga bisa menjadi waktu berkualitas yang tidak akan terlupakan bagi kita dan juga keluarga ya. Jadi tidak perlu berkecil hati. Nah, piknik di taman kota ini juga bisa kita lakukan ya. Jadi liburan panjang ini juga bisa dimanfaatkan untuk piknik di taman kota, dan yang mana kegiatan ini juga menyenangkan, bisa membuat anak-anak bebas bermain sambil kita santai menikmati suasana hijau dan udara segar ya. Dan kegiatan ini juga fleksibel, tetap bisa disesuaikan dengan budget kita. Cukup bawa bekal dari rumah atau camilan sederhana, dan liburan tetap seru tanpa bikin kantong bolong ya. Jadi kalau untuk kita di Natuna ini biasanya ke Pantai Piwang ya. Ini bisa dijadikan tempat piknik kita bersama anak-anak dan keluarga tercinta. Baik pendengar, sudah pukul 6.44 menit waktu Indonesia Barat. Lagu-lagu hiburan masih kami hadirkan untuk Anda.